0: merepresentasikan tabiat warga lokal. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: dia udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku
0: Charlie Von Houten, Sesti

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komisi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
9: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
11: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani ya, buat wargi Dahlia yang punya anak-anak kecil. Pasti sering ya wargi Dahlia ya, menemukan drama-drama di rumah ya dari si kecil ya wargi Dahlia ya. Drama susah makan biasa, akibatnya badannya jadi kurus, jadi gampang sakit, aduh. Ibu mana yang tidak sedih ya kalau melihat anaknya badannya kurus dan gampang sakit wargi Dahlia. Makanya Adri kasih tahu wargi semuanya biar anak-anak pada lahap makan ya. Wargi juga yang sudah masak enak-enak buat anak tercinta mereka. Makannya biar banyak wargi Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Ini bikin si kecil lebih lahap makannya, berat badannya pun jadi lebih ideal. Dan bikin ibu-ibu semuanya pada seneng ya. Lihat si kecil badannya makin sehat dan makin gemoy. Biolisin Vitahani sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh si kecil makin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia. Bisa didapatkan di mana-mana sekarang sudah tersedia ya. Biolisin Vitahani di apotek sudah tentu. Atau kalau misalnya pengen beli online wargi Dahlia di e-commerce favorit wargi, silahkan dapatkan. Ketik aja Biolisin Vitahani atau bisa juga lewat Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani tentu bio.

itu mah orang tua normal ya Wargi Dahlia ya. Senang kalau anaknya sehat, anaknya penuh dengan prestasi Wargi Dahlia ya. Anak tuh gak dianiaya Wargi Dahlia. Kemarin viral di sosial media ya, seorang bapak, ini katanya sih bapaknya ya Wargi Dahlia ya, viral di sosial media video yang menggambarkan dia mukulin anaknya. Ya, aduh sedih banget pokoknya liatnya, gak tega Wargi Dahlia ya. Anak berusia 5 tahun dipukulin sama bapaknya, ditempeleng, dijambak rambutnya. Sampai kemarin tuh Adri lihat ini ya, sampai keluar darah gitu di mulutnya ya. Ngeri sih ya Wargi Dahlia ya. Ini kejadian katanya di daerah Bandung Barat ya, Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Cipongkor. Kejadian ini ya di Kabupaten Bandung Barat. Dan update informasinya sih katanya si bapaknya nih sebagai pelaku sudah diamankan ya oleh Polres Cimahi Wargi Dahlia. Dan saat ini Satreskrim Polres Cimahi sedang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui motif apa sih yang membuat bapak ini tega menganiaya anaknya sendiri sampai ditempeleng ya. Berdarah-darah, anaknya kasihan banget ya Wargi Dahlia ya, dijambak-jambak rambutnya. Mungkin ngelewat juga di FYP-nya Wargi Dahlia kemarin ya. Masih seputaran anak-anak juga, ini informasi dari Makassar, ini apa yang terjadi? Iya, ini di seorang bayi yang katanya tiba-tiba dirampas oleh 3 orang Wargi Dahlia ya. Dirampas dari ibunya. Diambil paksa oleh 3 orang Wargi Dahlia ya. Katanya sih Wargi Dahlia pemicu kejadian ini karena kasus ini adalah masalah arisan online. Masalah arisan online di mana ibu seorang balita ya merupakan salah satu pelaku ikut di dalamnya. Gitu. Dan ibu si bayi ini Wargi Dahlia ya, setelah tahu anaknya dirampas oleh 3 orang pelaku ini, Wargi Dahlia langsung melaporkan kepada pihak kepolisian gitu ya. Katanya sih ketiga pelakunya ditangkap, namun pelaku NA dan NI saat ini tidak ditahan karena lagi hamil besar. Oh, lagi hamil juga. Sebagai pelakunya juga lagi hamil, tapi dia ngerampas bayi orang Wargi Dahlia. Kenapa sih? Ya apa sih yang terjadi? Kenapa harus mengorbankan anak-anak sih Wargi Dahlia? Kenapa? Kasihan ya, anak-anak yang tidak berdosa harus menjadi korban ulah-ulah dari orang tuanya sendiri. Terus informasi lainnya juga yang ada di seputaran Bandung ya Wargi Dahlia, yang beberapa waktu ini juga ramai diperbincangkan. Masalah teras Cihamplas, aduh. Dan sepertinya titik terang sudah mulai ditemukan Wargi Dahlia. Karena kemarin juga Wali Kota Bandung, Kang Farhan, sempat bertemu juga sama Gubernur Jawa Barat, KDM ya. Dan akhirnya Wargi Dahlia setelah sekian lama, teras Cihamplas yang berdiri tegak di sana tapi tidak dipakai, tidak diurus, dan akhirnya membuat macet yang ada, menghambat perekonomian juga warga-warga sekitar di sana katanya ya, imbas dari tidak bergunanya teras Cihamplas tersebut. Katanya akan dibongkar ya setelah lama menanti keputusan ini. Kawasan teras Cihamplas ini akan dibongkar dan ditata ulang secara menyeluruh. Dan KDM juga katanya ingin mengembalikan kejayaan Cihamplas sebagai pusat fashion, industri kreatif, dan destinasi belanja utama bagi warga maupun wisatawan. Asik. Meskipun akan ada penataan ulang besar-besaran Wargi Dahlia, Gubernur KDM menjamin konsep wajah baru Cihamplas ini nantinya katanya dijamin akan menjadi ikonik baru. Penasaran ya, akan jadi apa ini? Targetnya di Oktober katanya ya, di Oktober 2026 kawasan Cihamplas ini pastinya akan sudah bersih dari struktur teras Cihamplas, sehingga proses penataan wajah baru akan bisa langsung dimulai. Asik. Kita
tunggu saja nanti hasilnya seperti apa, Wargi Dahlia ya. Prung ah, goyang.

0: pagi Dahlia, pilihan saya Ayu Ting Ting ya cuma satu. Panteng Dahlia yang makin juara. Dahlia.
1: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, iya, ya udah. Ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
1: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu

0: Hot and Clear, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja bareng

0: bersama Biolisin Vitahani, tentu Biolisin vitaminku. Viral warga Dahlia ya. Kabupaten Bandung Barat jadi viral gara-gara kasus yang melibatkan seorang anak warga Dahlia ya. Di mana bapaknya yang menjadi pelaku. Seorang pria ya di Kabupaten Bandung Barat yang diamankan oleh polisi setelah diduga menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Kasus ini mencuat setelah video dugaan penganiayaan itu beredar luas di media sosial ya, di Facebook, di Instagram, di TikTok warga Dahlia ya, dan ini memicu kemarahan dari warga net tentunya. Dalam rekaman tersebut, korban yang masih berusia 5 tahun warga Dahlia, anaknya sendiri menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya hingga mengalami luka. Sampai berdarah-darah wajahnya. Kasihan banget pokoknya kalau ngelihat kemarin ya videonya warga Dahlia ya. Dan peristiwa ini diketahui terjadinya di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Polisi saat ini telah mengamankan bapaknya ya yang merupakan pelaku dan kini masih mendalami motif serta kronologi kejadian. Sementara itu, korban saat ini wargi ya mendapatkan penanganan dan pendampingan dari pihak yang berwenang. Dan kasus ini menjadi pengingat penting pastinya ya bagi perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, terlebih untuk orang tua. Keterlaluan sih ya kalau melakukan kekerasan ke anak sendiri wargi Dahlia ya. Tidak punya hati nurani. Harusnya kan orang tua tuh jadi tempat paling aman untuk anaknya sendiri. Ya, ini mah malah tega terang-terangan menyakiti anaknya warga Dahlia, ya. Sekejam itu kau siksa anakmu. Harusnya kayak Mama Pipit dong, ya. Sayang sama anaknya Mama Pipit, ya. Sama anak sendiri sayang. Anak orang juga sayang, ya. Kayak Teh Tori juga, masih ada gak Teh Tori Janem? Teh Tori juga saking sayangnya warga Dahlia yang nge-give aja terus dari tadi Teh Tori, luar biasa ya. Sayang anak dibuktikan dengan selalu stok Biolisin Vitahani di rumah warga Dahlia ya. Karena ya ini dia nih, Biolisin Vitahani nih, langsung disawer lagi sama Teh Tori. Betul kata Teh Tori gitu ya, aku juga selalu stok Biolisin Vitahani di rumah. Karena biasa lah ya drama anak-anak nih warga Dahlia ya di rumah ya. Pokoknya kalau udah males makan ini bikin mamah-mamah semuanya pada khawatir pasti. Takut anaknya kurang gizi warga Dahlia. Ceking nanti badannya ya. Ada angin terbang nanti dia warga Dahlia. Kan kasihan saking cekingnya ya. Jangan sampai terjadi. Makanya biar mereka lahap terus makannya. Mamah juga yang masak di rumah selalu seneng kalau masakannya habis dimakan sama anaknya, pada doyan semua makan warga Dahlia ya, bikin gemoy, bikin sehat anak-anak. Makanya Biolisin Vitahani hadir dengan madu asli, sudah teruji terbuat dari madu asli, dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus juga untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan gak gampang sakit warga Dahlia. Yuk dapatkan langsung Biolisin Vitahani di apotek, di e-commerce favorit wargi, atau di Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin vitaminku.
1: Sekian info kriminal hari ini.

saya Wargi Dahlia ya, udah mau jam 8 ini. WhatsAppnya banyak banget yang belum dibacain sama Adri. Neng Manja, Kang Ruli, Mama Lilis, Kang Deddy Kurniawan, Bunda Lisna, Ratu Onde, Mama Zidan Zikri, ada Hendy juga, Pak Caca Cemara. Ih semua deh, ya Wargi Dahlia terima kasih yang sudah pada kirimin WhatsAppnya, sudah pantengin dari jam 6 tadi di Kopi Dangdut Dahlia. Besok pagi insya Allah kita ketemu lagi ya, dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Abis ini ada Putri Barbie nemenin Wargi di Bandar Dangdut Dahlia ya. OPP-nya ada Mas Tomo pagi hari ini, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih. Wargi yang sudah nemenin di TikTok juga, terima kasih. Udah nge-gift Teh Tori dan semua tadi yang udah pada nge-gift. Terima kasih banyak Wargi Dahlia, sehat selalu, berkah selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia. Brung ah, go go go!

kasih buat warga Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

geus aya dino live abang teh. Ih, si abang

Sagolodog hungkul aja mah aja sasagolodog tai ge sarua sasagolodog tinggal cantik cenah ah teh ai atuh ah ni gura gedo wae ieu sasagolodog hungkul wargi jiga nu nya nya normal padahal mah sarua jare perut liar ya teh ai teh aja ieu sar sarua di dinya dua nana oge jalmi teh junun nu barorong hungkul. Selamat pagi, naon ini jangan ganti.

si Iman oge eta. Susah pangacakan, emang kamu gak kangen gitu sama aku, cina ganeng. Eca baru tinggal iya dina. Dina live TikTok Radio Dahlia, iya nya. Mumpung ke can, can iya, mumpung ke can beak. Can beak baterai. Can beak baterai. Kadia ca, kadia. Mama Juli di Kircon hadir, mama selamat pagi. Ayah parawan ujung berung, cina tinggal iya bunda Dewi, selamat pagi. Kering 8 kacang 8 banget ya tong kaca di 8 wae. Ayah kaca glowing, ayah banget hinyai. Dedeng jepret selamat pagi. Sayang, naon cantik. Hayang teh naon atau Umi hayang, hayang langgam teh butoye bengke. Umi, engke Umi. Umi engke bakal ayah butoye belamun geus di lamun geus diciptakeun. Ayeuna mah can diciptakeun saha nu nyiptakeunana atuh ai Umi teh geuna jeprewet Umi teh. Putri, ayah encum cina di majalah ya, encum. Gemoy cina, putri mana gemoy, wae pakai hijab mah. Iya, abis itu terus di pengawasan. Terus di pengawasan.

0: tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten, Setia

Gelegar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalgah. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
8: Hanya di Jogja.
9: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

Iya mah grup iya grup Qasidah Ria ya Habib teh personil Qasidah Ria iya Habib tinggal itu ker iya ker jadi dektagonian iya teh Bibina mau di bareman eta sok mangga de challenge ya wargi Dahlia. Mangga wargi bisa nge-challenge Putri Barbie lamun di TikTok ya. Tapi kalau di Radio Dahlia Putri Barbie yang nge-challenge wargi Dahlia. Oke. Mama Lilis hadir mama. Jadi sekarang aku terbisa komen sena perut. Masa sih? Aslina iya challenge sok buruk Kang Mahdi ya buruk entah ke Putri Barbie. Kang Wahyu, ayah Kang Wahyu di eta di rancamannya hadir aslina eta make tiung cenah putri pan dia kerja di tagonian Mamah Aji Widara hadir cenah Neng Hajah cantik amin Hendra di Ciatel hadir Hendra tumen pakai kerudung cenah udah tobat cenah teteh sadar sateh Cumeti 91 Putri naha bibirna siga pocet kitu cenah. Nyaho ya. Basina kulo dong Kang Hori mah. Ayo Teh Eli di Padalarang hadir Teh Eli. Selamat pagi Teh Eli. Teh Eli sehat Teh Eli. Sehat alhamdulillah.

Ayo tinggalin. Teteh, dek mali kaos di Tegalega, belah mana patokanana putri, cina tos ready tuh acan kaosnya tuh acan, kaos nama tuh acan ready. Jadi lamun wargi dahlia udah kebooking, wargi bisa ngebooking dulu ya. Nanti diambil kalau kaosnya sudah ready dan juga produk-produk sponsornya. Ari cek abi, mama ning di ayana kene ngebooking wargi dahlia. Soana naon, soana lamun ngke dilalila deh, ngke wargi dahlia bakal mual kebagian ke beak koredas. Ada Kusini hadir, Kusini. Hati-hatinya wargi, ini apa di asesararion ya. Nih benar-benar zona merah teh, benar weh zona merah. Ya, di Bandung teh. Sion wargi. Benar, ayo nama Sion ya. Ya dalam waktu modus tipu gelap sampai aksi jamret yang menyasar wisatawan wargi Dahlia. Aduh, emang sararieun. Ieu nu mimitinya menimpa seorang perempuan yang jadi korban pembegalan. Kejadiannya di Jalan Sudirman, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, warginya kamari poe Salasa. Terus viral ya. Minta disebar videonya. Di atuh nu kamari geuningannya di BIP cenah wargi Dahlia. Apek teh wargi. Tau kan barang-barangnya jam 11-nya. Apek teh lain pembegalan, melainkan tipu gelap. Cina turun tangan langsung akhirnya polisi tehnya. Korban datang ke kantor, keadaan cerik. Wargi Dahlia langsung cek TKP setelah itu dikarenakan adanya petunjuk di korbannya. Menautkan GPS di kendaraan. Ini bisa, alhamdulillah. Aya apek teh di SPBU wargi Dahlia di Sudirmannya. Soalnya kunci keylesnya ada pada korban dan bensin kendaraan sedikit lagi. Jadi jika nama merenannya banyak bensin meren warginya. Sampai akhirnya ke TKP datang dan kasus ini juga masih didalami sama polisi wargi Dahlia. Ayak dai di Lengkong Besar. Wisatawan asal Kalimantan Timur jadi korban jamret wargi Dahlia. Sekitar jam 5 pagi hari Rabunya ya. Bener enak memilih sararieunnya. Ayo nama ni Sion. Kayak aku sekarang tuh lihat, aku lagi jadi ini apa namanya reng-rengan anggota Kasidah Ria. Makan aing geus ditiung kieu mah nya insya Allah abi mah meureunan wargi Dahlia nya. Mau jeprut-jeprut teuing kitu nya. Jeleprut eta teh tingali. Jeung ngabegal segala tapi da kan meureunannya indis ekonomi teh meureun wargi lieur. Ah. Puspa deh ya. Nah, itu bunda. Ayo bunda pati tinggali. Halo kakak. Areng, ah kakak. Nah, lipstick. Etanya lipstick. Iya. Putri Barbie mani menakutkan. Sadar, cakang Romi. Ah. Juga Marsha and the Bear. Cenata teh. Sadar, iya. Ngomong-ngomong Marsha and the Bear, warginya. Si Marsha makan bagi daharnya. Nah, wargi boga budak letik tuh. Susah makan gak wargi Dahlia ya. Anak kecilnya. Yeah. Emang kadang budak letik sok hesek makan tehnya. Kadang kalau susah makan jadi kurus badannya. Udah gitu juga gampang sakit. Sedih deh kalau udah gitu teh ya. Tapi Putri Barbie kan udah gitu berat badannya jadi ideal ya. Udah gitu juga gampang sakit dan jadi gemoy wargi. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya jadi makin kuat dan gak gampang sakit wargi Dahlia ya. Hayu! Segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favorit wargi Dahlia atau di Bernofarm official shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vit.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Yeah.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
8: Bro, ya, ini seru banget. Apa tuh? Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang.

0: kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
3: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 101.

0: kulodog eta mah tinggal pembatasan deui naon atuh di pembatasan wae nih liar TikTok tembok susah kulodog hayang digeroan cenah aku bunda ada bunda Patih bunda udah gede mau jadi apa bunda mau jadi apa bunda mau jadi kayak aku gak giginian bunda bung cenah alim sieun jeprut katularan bunda abi mah alhamdulillah abi mah cager ya geng nge-challenge-nya di aku ya Kang Mahdi di Putri Barbie ya iya sekadang dia soalnya itu tinggal nih lobet geus kita loba pembatasan liar kita akan dulu topan wargi Dahlia jalur orang kaya ada siapa halo Bandar Dangdut Dahlia aduh. Ala iya nu burung.
1: Ala burung manuk.
0: Ala sia boy. Naon?
1: Kumaha tuh?
0: Naon atuh nu kumaha teh?
1: Di batasan wae eta jungkirkeun wae.
0: Ah teuing abang sisa gulodog ieu mah tingali. Ketik-ketik live dibatasi, ketik-ketik live dibatasi atuh kudu kumaha atuh?
1: Meureunnya kudu kumaha atuh meureunnya atuh?
0: Bingung kumaha mikirnya. Bingung kumaha mikirnya.
1: Bingung.
0: Geuning ceuk nih. Bisa gulodog di dieu mah.
1: Kan usum gulodog nah kita halodog.
0: Patih, Bo.
1: Iya sih, Bo.
0: Sok buru ngagoyang heula, Ceisar. Siapa wae? Ayo atuh kalau kita mau langsung digoyang bersama Ceisar.

0: Putri Barbie dulunya, sehat selalu, sukses selalu sih istri komahnya.
1: Hey, bukan lagi ini Abi mah istiqomah, tiba halo ge Abi mah walagri. Abi mah walagri. Cok Isar tuh walagri mah.
0: Udah atuh
1: terasa walagri kabeh. Roda Cok Isar mah, Cok Isar mah roda Cok Isar mah juga iya Cok Isar mah. Jiga juga pengacakan.
0: Oh,
1: tersanggup. Jiga sesa pengacakan. Salaki batu.
0: Putri juga
1: nyawa di ah. Nyawa. Oh, apa nanti nyamanya dirinya mau diontrok setelah kemari.
0: Atau ingin ngontrok lewe pecah.
1: Ah, iya emang dirinya jeprut.
0: Emang jeprut aku.
1: Sok-sok baru yang sadai.

0: Erni Kang Tatang Eci Bay Budayang Cema Bayu Ma Apep Mama Lilis Ma Juli Ma Eha Ma itu Mamang Farida Mamah Elda Teh Dewi Teh Sati Nuai Gus Nong Agus Agus Kang Roki Neng Jibre Teh Eli Teh Pak Buda Dinda Bu Injoy Teh Cucu Teh Imas Dari Kang Bungsu Kang Ade Kang Asep Teh Ite Teh Kokom Bu Warpan Bu Lia Bunda itu si Mimi Mang Ajit Teh Elis Ma Ika Teh Rasa Kang Adrian Teh Ani Bu Haji Ani Dua Nana Mama naunya Mama Jidan Fikri Siti Ajijah Kang Eh si Kang Ipan kemana Siti Kadengi
1: Toing si Airpan juga nama kare briefing heula merenan juga nama
0: merenting ke meeting ringker jempling
1: nya Toing keur ngising merenan Toing keur ngising rodak juga ceisa rongsing ah aing mah ke tanggal 30 hiji cina rongsing liar cing sabar pandang radio
0: bapak dah liat anak-anak langgarnya dah liat tuh ngogo-gogo ya
1: banyak dalam lagi kunaan aja kunaan ke sengadahar iya ngetengah sengadahar orang cedena ada Kang Yayan hadir sini teber bae selamat pagi Kang Yayan. Putri, nggak sarapan?

0: saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Wardi Dahlia bersama saya Andri Oki berikut kilasan informasi. Polda Metro Jaya menyatakan Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka kepemilikan dan peredaran 200 etomidet, yakni MR dan D.

0: D, keduanya merupakan Kanit Satres Narkoba Polres Tangerang Selatan dan anggota Polda Aceh. Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri berkomitmen menindak tegas anggotanya yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Mantan bek Persib Bandung Federico Barba resmi bergabung dengan klub Serie B Liga Italia Palermo. Ia dikontrak selama satu musim dengan status bebas transfer setelah menyelesaikan masa baktinya bersama Persib Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut mayoritas jaringan pelaku pembegalan yang berhasil diringkus oleh pihak kepolisian di Jawa Barat justru didominasi oleh pelaku tidak serta-merta merepresentasikan tabiat warga lokal. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

tiga ini asup ke TikTok Putri BRBG nula liar hongkua. Ayo Cak Ira, Cak Ira kemana wae? Aduh Cak Ira. Cak Ira, kada yang bisa kapangin kok salaki ya. Bubuk batak ringan, nah, atau ya bubuk batak ringan dari Cak Haji Daging, cina wih umrohnya, sanes ya mah, ya mah ibu gen halilintar. Iya mah ibu gen guludug ya mah. Ibu gen guludug dengan itu. Ibu gen guludug. Teteh buru padung ding helak mung sa Chandra. Nuli nuli liur Mbak Putri. Ganang sa cabi deh.

embel. Nah itu ah nih. Mama Viandi hadir cina Putri Berwi. Selamat pagi Putri, nemenin gabung cina Sugan terhibur cina atau wetan. Selamat pagi Putri Berwi ya. Ayah saya teh ayah si Audi Karapitan, ayah si Kius, ayah Enjang di Sukamulya Tasikmalaya hadir cina tuh. Ayah Oco Sundari, ayah Oco Ira. Dipasihan cina kopa tahu di pasar Cicaheum. Ah lila ya jauh ya. Padung ding heula, padung ding heula. Jauh.

Keneng atau buat rego gorawakan meran atau akang ah. Hadir cina Inces, Inces. Aduh si Inces. Kenal Inces. Nampangkan buat rego sarang Irma cina di seda Irma.

Tehnya kasidahan ya, nanti kita kasidahan kembali ya. Kasidahan Cina Putri, sok baru. Kalem, sabar. Putri, kita jemput budak sanes lain atau set.

nyinyir si nak cantik, cantik kata mah kopeh lain. Dibaca anta iya lamun kia jadi iya, iya tuh tinggali. Anggota kosidah ria lamun makan nubi iya jadi iya ibu gen gulodog. Wah uci hadir uang. Teh lelah kene, naon atuh Bapak Amas. Bapak Amas hadir, Irwan Epel. Dan ciput petetere, eta masih acalan ajero. Sadar, iya. Helm eta megandeng siapa benggo-beng. Ada Kang Hilman hadir, ada Rijal. Kata-kata hari ini gajian 250, bayaran 500.

membacakan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Jadinya teh. Wis Ibon hadir, selamat pagi. Ada Kang Ari Wongso Tegal hadir, tata janji nasabah. Iya, saya berjanji akan tanggung renteng. Grup Pagadir Bu Hajah Rodiah mohon.

lagi. Mangga Lagar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk spot bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
8: 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5

0: Bekasi.
1: Pokoknya pindah, ayo pindah.
2: Tunggu di 56 tahun radio depan. Semakin juara.

Dan Ming. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

Putri Perwi mau menelpon Wargi Dahlia ya lewat jalur Rarai. Putri, emang sekarang lewat jalur Rarainya apa? Wargi ambil baskom ya atau kardus boleh, pokoknya yang bisa sada ya. Terus Wargi Dahlia langsung ya sekarang juga videoin sambil ngomong gini, Wargi Dahlia ya, kita akan kosidar ya.

buruh yang mangga dia rencana. Sidahan Mangadir, eta tinggalin geus nepikeun ka 7 kali bolak-balik nyanyi Mangadir, aing ni capek. Budak sare uing dek miluan cenah bodo umi. Bodo. Ya, tinggalin geus loba ya, geus loba. Aduh, geus tawana.

0: paling rujit ya. Ada siapakah gerangan? Oke, sudah siap Warginalia? Yo, kita akan melihat yang paling pertama ada Ibu Aam.
1: Lengku ada lima, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau.
0: Buat Tita, buat

0: Ya, Cenada. Cenada.
1: Balon tua ada lima, rupa-rupa warnanya, merah putih kelabu, hijau kuning dan biru, malah dos balon hijau luar.
2: Untuk ada lima rupa-rupa warnanya.
0: Aduh, Lisa cantik. Aduh, iya kan Kurnia enak. Akang, punten ya makan Kurnia enak. Akang, meni awa iya. Karena ngap naon pasti, tapi nangap naon alir.
2: Tentu ada lima. Merah putih.

0: hijau merah muda dan biru.
1: Oh ya. Ya apun cina di Korea cina di Cianjur tingali. Burat apun. Mana si apun tengah cicing. Sadar ah nih isi kiwas.
2: Raiku balonku ada. Merah kuning kelabu. Merah kuning kelabu. Muda dan biru.
1: Si Iwas juga nama kesernagihan si Iwas kernagihan.
0: Balon tua ada lima.
1: Aduh.
0: Merah muda dan biru.
1: Aduh, ini so cantik. Tak kau udah bareng panggung baru kita lihat nih langsung marace. Bukan lagi. Ya Cesari ini kali. Aduh, ya si Abah. Pelan-pelan ya si Abah. Aduh Abah angkat Abah.

0: goyang.
1: Aduh, Abah buru, Abah nyanyi hala buru, kumaha Abah nyanyi na.
0: Ah, ini mah.
1: Buru.
0: Isi nanti gara.
1: Buru, Abah.
0: Abah.
1: Buru, Abah.

0: bapaknya kenaun coba teh.
1: Ternyablon.
0: Ternyablon Gustin. Agung. Abah kan ya. Ya longan meh bisi ka sablon abah teh. Nih.
1: Oh. Teh bade di sablon.
0: Iya sok atuh pangnyablon kan ya awak abah ngarah langsing.
1: Halo, mau mahi sih kan nama
0: bisa mah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Sok bener gak goyang helakang siap?
1: Mau digoyang helakang.
0: Ayo atuh digoyang apa buruk.

0: Bang di awal orang jumpa.
1: Jang Saha, salam-salam nak.
2: Bang Dede, Pak RT, Bang Wandi, Pak Hopi, Kadayang, Pablon,
1: Pablonnya, Gocin, goyang, atau nggak saya tanya gitu maaf nih. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Abang laliernya, wargi dalianya, abang jarap perut. Aduh, abis dak lapan aja doi, wargi. Abis dak lapan aja doi, iya. Mane lain lobaan jika nate, iya badanannya sa, iya, ker iji gimbrang di pub. Ker iji gimbrang di pub, wargi dalianya.

0: bong susah gulodok tinggali kebehanana tinggali luan jika ada cek bos nanti tinggali nu jala perut hungkul cina kalau ilu biung nukar itu patut aca baru aca eta tinggali nahan eto aca teh nih eto di tukang teh cebrak wae aca ngaca aca tak pernah ngilang ngomong cina ada yang ngomong na aca teh ah Cang Cenada boleh Cenada nggak goyang siap?
1: Hei, lamun Cenada nggak goyang kudu etana nonte? Langkam, ya nonte?
0: Nahan, aku kojo. Liar.
1: Ayo langkam kojo.
0: Ini bisa masuk boro, hayo. Masuk, hayo boro di goyang.

0: Contohnya nama jang Sadayana Wargi Dahlia we.
1: Gocin.
0: Gocin. Gocin nama buat Papa Budi.
1: Ada salah ke ada teh?
0: Lain, salah ke batu.
1: Oh, halo siapa yang itu mah? Pandeng radio.
0: Pandeng radio, terus aku go-go-go ya.

0: The Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
1: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Pagi, Bu.
4: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

cantik, ada Ibu Cendani juga ya, ada Jenang, Putri Jenang. Sang pengembara cenanya Jenang di Sukawangi hadir. Aduh, ayah Kang Edo MC cenanya di Cianjur. Selamat pagi. Ada siapa lagi wargi Deli yang lagi ada di TikTok ya, boleh disambat komen-komen dari mana aja. Ada Cibabar Mekarwangi hadir, Cina Putri Berbi Senang Kerta ya hadir, Cep Hungkul, Cep Hungkul. Hadir Putri, hadirnya ya Bos Irfan tinggal itu pagi teput hadir, senang hadir tapi awah ya tak asup kena live juga nama kerasi.

apukat. Mama Ufa di Banjaran yang disapa Cina Teteh Mama Ufa. Selamat pagi. Gustawan hadir Cina Cantik. Ah natu ah bung teuing hoream. Ah untuk disapa disapa bung kawan mun jeung Abah sareng Bapak RT hadir di Bandung Timur. Abah. Putri BRB ada tiung apa jangot Cina nih. Aing mah pantas juga Bu Haji daging sadar. Buruju hadir buruju. Kesehatan yang tak kerja di anggota Kosidah Ria di Baja Anteh tingali. Putri kan ke Unif kemana tuh Unif anniversary merenan. Aduh oh my god yang ke-18 naon yuk anniversary naon anu ke-18 teh. Terulang tahun gitu air pantai. Mau menyanyikan lagu atau ayo ketumannya nuker ulang tahun poe ayana wargi Dahlia ya. Kita akan menyanyikan lagu ya. Siap? Siap wargi Dahlia? Pilmut manggung goyang Cina Putri. Put mun kitu ka pasar-pasar Cina dandan kumaha atau kumaha ya. Paling oge sangka nu gelo merenan.

siaran teh menisok semangat baru dak pesawahan grup teh rame agak neng ah. Teng akang bung tawa nu maju oream bung. Dan si Danu, ah si seguluduk si Danu mah. Kang Odoy, cenah yang digorowokan teteh Kang Odoy. Menit tengah-tengah gitu putri nyanyi laguna. Oke, pohon ada. Ngadadak pohon ada, aing mau uci. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Kuucapkan padamu bahagia. Oh yeah, selamat ulang tahun. Shalalalalala. Tangga segitulah. Maka jeng tata kolano aing jadi pohon ada. Wah, pohon ada. Teh Putri hadir ada Bilal hatur nuhun mamiki dan selamat pagi ya. Ada Teh Tema juga hadir Koko Sunar ko Cenah Putri naon. Apa ge ulta hatu cantik hayang dinyanyikeun cenah.

ayana bala-balanya neng areha kirimkan ayana keneh lapar ya. Putri kurang bahagia cenah nih hayang langgam kojo. Pan geus tadi ngalanggam kojo ya. Ada Api Mumu. Api Haji Mumu cenah ye ajeng Amih Bunda Haji Iom. Aduh Api. Aduh ayam ayah Haji Iom, Haji Iom. Ayah Haji Mumu sehat. Sarehat. Haji Iom, Haji Mumunya sing sarehatnya. Ada Elkan di Garut hadir. Selamat pagi ayah Ce Astriani oge ayah nenek Ica ya. Wargi Dalianya ayah warung Iteng oge ayah Mama Alifa. Nanya kelek soek cenah putri. Nanya. Amin lama request nges ya. Ngesan, iya nek ngesan. Putri Eta Biwi reku naon teku naon. Iya dicocorengit. Dicocorengit. Asop, tinggalin asop, asop TikTok, aduh, asop TikTok. Ayo Kang Wahyu Mary, ayo Kang Wahyu nyawer doi. Kang Wahyu nyawer doi, asyalalalalalala. Kang Wahyu nyawer doi, asyalalalalalala. Nges ah wargi, abis ini ada Kakak Riki yang siap menggoyang wargi Dahlia di acara Dahlia Indonesia pilihannya. Kalau lami-lami tengok abis bisnis yang kena gelo ya. Ganeng sewa. Aduh, besok Bandar Dangdutnya bersama Teh Minul dulu wargi ya. Putri Berbennya ending enjing pada Iji Gimbrang dulu di Tahura. Tapi bisa wargi di Alia isu kayak nuka Tahura nya Taman Hutan Raya kenjing ada Putri Berbi dan juga Kakak Riki siap menggoyang wargi di Tahura. Bukan lagi sok panggih jeng abing ke sambat di ditunya menpanggih ke ulin ke Tahura besok ya. Pamit ya, pendeng radio, pendeng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung. Ah,

0: Banten Radio, Banten Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Brunga. Goyang.
3: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Juli di Dahlia aja nyapa juara. Akhir bulan nih wargi Dahlia, hihihi. Ricky Lumpen ada lagi di Dahlia Indonesia Pilihan. 2 jam ada langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Dan 1 jam ini kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Coco seperti biasa. Selamat pantengin, berungah, go, goyang.

Masih di gelaran Dali Indonesia Pilihan barengan sama Ricky Loven di Dago Musik Kamu. Si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa. Berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertatakan tiari kucing tari seberjubahkan yang menerawang. Awi tidak. Wargi Dahlia, udah 2 hari ini kita ngerasa ada hujan di beberapa bagian Bandung walaupun gak semua sih. Tapi kalau hari kemarin kan ya rada lumayan walaupun cuma sempret-sempret lah gitu Wargi Dahlia ya. Ya seenggaknya mah gak terlalu dingin banget, gak terlalu ngebikin apa namanya, ngedeg-deg gitu Wargi Dahlia. Gak deg-deg kemana atau gak deg-deg. Kalau deg-deg itu kan semacam makanan yang terbuat dari daging sapi kan ya. Salah ya Bu ya. Selama 1 jam ini Wargi Dahlia kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko, okay? Jadi apapun Wargi Dahlia yang lagi beraktivitas hari ini, lagi mau mengejar cita-cita, obsesi, mimpi, self-feeling, dan self-reward, tiap orang tuh memang berbeda-beda ya. Bahagia tiap orang juga memang berbeda-beda. Tapi walaupun kegiatannya Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap menemani segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah ya Wargi, cara kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemani sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko don't stop now. Oke, yuk udah gitu waktunya untuk request. Kalau line requestnya udah dibuka, langsung aja masuk lewat 0811-222-1015. Sekali lagi 0811-222-1015. Atau juga mau masuk lewat line telepon nanti bakal dibuka di 73028 dan 73117710. Pengen datang sendiri juga ke Jalan Burarang nomor 28 Bandung, bisa dong kasih tau kesini. Mau ngasih info kekinian atau juga gosip-gosipan atau juga keadaan lalu lintas dekat-dekat Wargi Dahlia, boleh Ricky tungguin, okay? Yang pasti mah kita bakal seru-seruan sejam ini masih barengan sama Hydro Koko.

0: Halo Wargi Dahlia, hai Jazz, dengerin terus Dahlia Indonesia Kuliahan bareng Ricky Luven, si manusia sejuta pesona ala-ala Rung ah, go ya.
1: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Music.
1: Terima kasih banyak Margi Dahlia masih stay tune bareng sama Ricky Lovanya. Barusan kita udah sama-sama kupingin langgamnya Keisha Lefron Kak, yang judulnya adalah Pelarian. Gimana kalau sekarang kita mau bacain dulu request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Gak usah pakai lama-lama, kita langsung baca aja. Ketemuan dulu sama request dari Wauci di Jalan Suci Hadir. Goyang-goyangnya buat Isar Ibun Danu Aisugi Cucu Gerlong Sati Kopi Arnold Dewi Pasko Kum buat semua Margi Dahlia. Dan gocin buat yang ganteng Kucing Gemes Gemoy aja. Terima kasih banyak ya. Nextnya lagi ada Bebe Dada di Cibiru pengen teh hijau, katanya nanti sama kita dikasihnya teh hitam ya. Buat Teo Om Cucu Gerlong Bu Enjoy Mang Nana Isibaya Ponti Danu buat semenu gak berlalu panjang. Gocin buat keluarga kesayangan Mr. Ius tiga huruf yang udah diingat hadir. Pengen eat kitab satu-satu. Satu-satu K titik-titik. Satu-satu ku sayang ibu. Dua-dua ku sayang ayah. Satu, dua, tiga aku sayang semuanya. Buat Bonjai, Bunda Dewi, Maha Jaya Hatai Sugi buat semenu gak berlalu panjang. Terus ada Dedi Kurniawan Dagrak Ciwidey. Selamat siang Riki, selamat siang juga pengen sahabat. Cena terus udah gitu. Ada Terini Otik, Jumat Berkah Kakak Riki, Rini Otik, si hidung minimalis Rancek Indonesia Kecamatan Kanada hadir. Ada Mbak Aisy Bayi, ada Lupen Gemoy Gocini buat CEO yang lagi dugem aja. Terima kasih. Ada Kang Amar di Permata Biru Aiki, miau miau miau katanya gitu. Oke. Okay. Terus ada gitu juga ada Kang Hari Pasco pengen langgamnya masing-masing buat si sayang aja. Makasih banget katanya begitu. Oh, masing-masing udah sementara aku siapin dulu ya. Masing-masing sebentar masing. Ngaco ya lah sekedar. Masing-masing, oke, sebentar lagi bakal diputerin. Tapi Ricky mau ngingetin dulu juga buat Margi Dahlia nih ya, mari kita liburan ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memicu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler. Dan bisa beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor temple.

0: Daniel dari studio satunya Radio Dahlia di kawasan Buaran nomor 28 Bandung. Kita mau buka line telepon. Udah siap belum buat masuk ke sini? Udah ready belum ya telepon ke sini sekarang? Cus. 73028 atau 73117710 atau juga boleh lewat WhatsApp call-nya. Kita mau angkat yang meow.
1: Damang gemoy, Rebecca.
0: Damang, alhamdulillah sekarang saha ya teh.
1: Wah uci dede.
0: Ah meong congkok.
1: Meni gemoy teh.
0: Sebenarnya nggak gemoy banget itu cuma karena isinya dakron semua. Kumaha kabarnya Uwa Uci, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Dede sehat deh.
0: Seperti biasa we jeprut abdi mah.
1: Bener dah lamun damang mah moal rame atuh. Ya, lamun dede damangnya. Dunia

0: ternyata nggak akan rame, pasti sepi.
1: Bisa we.
0: Padahal di jalan-jalan oke kan bakal mau ayo nunggu bersih.
1: Gilinding. Siapa?
0: Gocinnya buat Isar Ibu, Danu, IRB, Bebe Bederi, Mama Elda, Teh Ai Sugi, sareng Kang Aerna, Umi Yuna, Umi Lila, Mbak Yati Jamu, Kang Godi Kumken lah, anu sapalih namanya.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Super ya. Super gocin buat Dede, Wenu Gemoy. Pokoknya mah makin ditunggu-tunggu we lah semuanya ke itunya.
1: Kedepotannya.
0: Gebrakan-gebrakan dedenya.
1: Siap, atur nuhunnya.
0: Sami-sami dedeku, meongku, gemoyku.
1: Oh, panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak langgamnya pur ngegogogogoyan.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atur nuhun pisan. Oke, wargi Dahlia kita masih ditemani barengan sama Hydra Koka selama sejam ini, oke? Jangan lupa buat wargi Dahlia yang lagi mau siap-siap beraktivitas atau sudah mulai beraktivitas, sudah mulai bekerja, sudah mulai gadak-gidi kesana kemari, jangan lupa ditemani sama Hydra Koka karena bisa bikin kita semangat lagi, refresh lagi dalam menepus semua aktivitas ini ya. Jangan mudah menyerah, yang pasti macam ada kegiatan positif yang wargi suka, sampai ditemani sama Hydra Koka karena Hydra Koka don't stop now.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyi mandala. Oh tidak.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau.

Gak kerasa udah 1 jam warga dalek kita ditemani barengan sama Hydro Kokonya dan harus udahan dulu. Tapi tenang, walaupun sama Hydro Kokonya harus udahan, Ricky Lovin masih tetap nemenin kok sampai jam 12 siang nanti. Dan kita mengucapin terima kasih banyak untuk Hydro Koko.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Dadah.

pendidikan dalam APBN. MK memutuskan bahwa anggaran MBG wajib dipisahkan dari alokasi anggaran fungsi pendidikan. Dunia sepak bola tengah menghadapi potensi konflik besar. UEFA atau Konfederasi Sepak Bola Eropa mengancam akan memboikot seluruh kompetisi yang berada di bawah naungan FIFA, termasuk Piala Dunia. Ancaman ini muncul

0: Suprianto. Ia diduga bekerja sama dengan ayahnya, Lilik Budi Suprianto, untuk memeras Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Staf KPK ini diduga menjadikan informasi perkara dari lembaganya sebagai senjata untuk memeras Bupati Pemalang. Dugaan ini terungkap setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang dan sejumlah pihak dilakukan beberapa waktu lalu. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: vivir.
1: Itulah London Pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Buah bibir.
3: Buah bibir.
4: Nantikan.
5: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Pilihan.
6: Dahlia Indonesia
5: di 101,5 Dahlia FM.
4: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting.

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi
8: Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
10: 1,5
11: ayo pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin gelegar, semakin juara.

Masih bareng sama Ricky Loven di Dali Indonesia. Pilihannya mari kita lihat. Tadi ada yang request langgamnya sahabat dari Peter Pan. Udah Ricky puter ya. Tadi siapa yang request coba? Sekarang kita mau baca lagi requestnya. Tadi teh ada yang request itu belum sempat aku puterin. Aku baca dulu lagi request yang lain deh. Selamat siang Ricky Loven. Ketemuan lagi sama requestnya dari Tenining di Cisere. Langgamnya dugu-dugu aja. Katanya buat Ricky Wes seorang. Ih makasih Tenining ya. Ada Esa Jalan Kaca Piring. Pengen Setia Band yang judulnya Hilang Ingatan. Udah diputerin juga buat kru Dahlia, Mama Ika, Kang Tatang, Teh Aisugi, Teh Isar buat semua nunga burodo. Kang Rahmat di Cijambe, goyang-goyangnya buat Koko Lim, Erik, Mas Kasim, ini asah hesenya, ini asah ditubruk semua, ini siga sate ditiir, sabar bu. Gocinya buat air aja yang ada di Majenang. Mama Alif, katanya Kak Riki, jangan paksa rindu atau udah diputar tadi ya. Buat Riki Lupun kucing gebasnya aku, miau, miau, miau, terima kasih banyak. Terus ada Kang Tatang di Cisaranten, pengen langgamnya Armada, apa harusnya aku? Bukan apa harusnya, tidak ada apanya. Harusnya aku saja itu ada-ada nanti bakal diputar ya. Buat wargi Dahlia aja yang lagi pada patang gocen. Buat Ricky Loven, semoga sehat selalu, amin. Doa yang terbaik buat dirimu juga, oke? Okay? Terus udah gitu juga ketemu Ricky Loven sama requestnya dari... Dari Dikit Con, pengen langgamnya Nabila Maharani, bilang nanti katanya gitu. Oke, boleh. Nggak akan pakai lama-lama, Ricky puter sekarang. Jangan kemana-mana, nanti di depan kita bakal buka line teleponnya.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman dalam. Oh tidak.

0: Ini langgamnya It Gita Fan judulnya satu-satu. Ada nanti apa namanya? Ada bestinya aku Wargi Dahlia mau ngemsiin yang ada penyanyinya itu. Pengen tahu siapa yang nanti ngemsiin Wargi Dahlia ya? Yang kelakuannya kadang-kadang sok mahiwal, kadang-kadang merasa paling mungil, paling kecil, paling terkenal dan bukan paling terkenal. Paling apa sih namanya? Paling apa di zamannya paling apa?
1: Mewah.
0: Paling mewah di zamannya. Udah gitu kadang-kadang yang merasa paling singset, yang merasa dirinya paling proporsional dengan standar Eropa. Nanti Besti Ricky yang satu itu yang bakal ngemsiin di acara yang ada Indigitafnya Wargi Dahlia ya. Namanya inisialnya adalah kadang-kadang DC, kadang-kadang SS Wargi Dahlia. Tergantung tempat dan waktu dan jam. Nanti namanya bisa berubah-ubah seukuran. Tergantung cuaca. Kalau cuacanya lagi badai namanya berubah jadi siapa? Orang lain mah ya DCT, dep kolektornya berada cipung. Gustina Agung. Wargi Dahlia pengen tahu nanti besti aku itu nanti bakal MC di mana, coba DM dia ya. Kalau bisa sekarang ribuan orang DM langsung ke Instagram dia sekarang ya, biar Instagram gak error. Baiklah, kita mau buka line telepon. Tapi Ricky, sebelum itu mau kasih tahu dulu, ini WhatsApp ya, masih banyak banget yang belum kebacain. Cing, sabar ya, jangan marah-marah ya. Apa namanya, kalau dibacain semua langsung nanti gak akan ada lagu soalnya. Kita mau ngangkat line telepon, di depan kira-kira ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Apakah yang satu ini sedang gogoleran? Oh my god, kerja gigi lehan meren kitunya.
2: Mohon baring ngacapruk.
0: Ya enggak apa-apa ngacapruk bari kekenyo meren kitu heeh.
2: Iya sabari kekenyo we naon ya.
0: Oh ya ampun. Mungkin akar-akar pohon beringin mungkin ya. Batang-batang tebu mungkin ya, ada juga daun-daun pintu mungkin dikekenyohin. Teh Santi sehat?
3: Alhamdulillah Kak Iki gemoy.
0: Baiklah, mau request lagu apa siang hari ini?
3: Pengen rindu.
0: Rindu dari siapa?
3: Dari Agnes Mo.
0: Yang gini kan lagunya rindu betapa rindu hatiku gitu bukan?
3: Bukan,
0: oh, bukan ya.
3: Ini kan dari Agnes.
0: Oh iya. Kalau yang tadi dari siapa ya?
3: Enggak tahu aku. Oh, gak tadi Dina Mardina gitu.
0: Oh iya. Kalau tadi mah mungkin dari Myung Choko kalau barusan yang nyanyi mah soalnya. Mau goyang-goyangnya buat siapa cantik?
3: Goyang-goyangnya buat ada si Gemoy di situ.
0: Ada.
3: Lagi apa cina?
0: Lagi bikin ini, lagi bikin mochi dia.
3: Oh enaknya.
0: Mochinya diperlukan ikut tanah saya tahu.
3: Ya itu sok cik buat si Gemoynya, buat Kak Iki dengan buat saya selalu banyak kerjanya, banyak bulunya.
0: Banyak bulunya.
3: Mudah-mudahan ntar MC-nya di deket-deket sini ya biar bisa dilihat.
0: Oke, bisa dilihat saja, diterabang dan diterabang juga enggak?
3: Nah, iya pokoknya biar bisa dilihat leh gitu.
0: Oke. Buat siapa buat lagi?
3: Buat yang udah pada masuk ya. Buat Iman, ya Heja Joger. Uci, Dedet, Dede, Kang Dedet, Suherman. Mama Ikan, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
3: Pantang Gemoy.
0: Panteng radio.
3: Panteng banget. Enak-enak lagunya asik. Atuh pru ah. Go, go, go, go, yang meong, meong.
0: Goyang balik. Terima kasih banyak. Kita langsung puterin langgamnya.

0: Bro,
1: ya, ini seru banget.
0: Apa tuh?
1: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
1: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
1: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
1: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek lahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nunuku dibeli, biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh, atuh. Minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya. Di Jalan Ahmad Yani, 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
3: Dahlia Indonesia Pilihan, cuman di Dahlia, barengan Ricky Luv.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
2: Dari FM Bandung, gue yang kasih ih udah jam segini. Bentar lagi Ricky Lovenya harus pamit undur diri, Wargi Dahlia ya. Baca dulu beberapa request yang masih sempat kebacain ya. Ada TR nih, terima kasih banyak buat requestnya. Ada T.I. Sugi, Mami Kalena Paulina Martinez, ada Kang Suara di Permata Biru, ada Kakek Pujangga, terima kasih banyak. Mama Lilis, terima kasih banyak di Ciwidey. Ada Kang Asep Asgar, ada T.A. Astriani, ada Kang April di Puncak, ada Teh Zara Cina Reme, ada Kang Aris Empa, ada Nenek Putri, ada Kang Aman Abadi, gue sih masih panjang ya, ada Kang Adrian di Ganda Soli, ada Ibu Cendani, ada Kang Luwan, Mas Tanto, terima kasih, ada Tera Tanti Kopo, ada Bunda Imut, ada Kang Ruli, ada Kang Arbi Cianjur, ada Teh Amalia, ada Jane, thank you, ada ASM, ada Mama Fiana, Ibadi Bu Memes, ada Teh Santi, ada Teh Ati, pokoknya buat semua lain yang belum sempat Ricky sebutin ya, terima kasih banyak. Kalau gitu Ricky Lovan pamit, panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, pru ah.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggam pop
0: ngehits, sama yang paling ngehits.
1: Janganlah lupa selalu pantau DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
0: Dipersembahkan oleh

0: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
1: Dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Menggelegar lagi. 6 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh.

sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pop.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
1: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
5: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
6: 56 tahun Radio Dahlia juara 18 Agustus 2026.
0: Semakin gelegar, semakin juara.
7: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
1: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah satu jam nonstop dangdutan akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokona mah. Stay tune.
0: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Dan juara.
8: Ya, ayah sama Ade udah pada siap.
9: Udah dong, Bu.

0: Mestinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pergi ya, Dek.
2: Okay, Bu.
0: Biolisin Vita Honey adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vita Honey di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vita Honey, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
2: Biolisin Vitamin
1: WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di meja atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu.
2: Membackup Polres Purwakarta agar ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada.
0: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Forum KPAID Jabar menyatakan kekerasan seksual anak krisis, rumah jadi tempat paling rawan. Polda Jabar ikut selidiki kasus tewasnya satpam di Waduk Jatiluhur. DPRD Kota Cirebon soroti BUMD minim kontribusi yang bebani APBD. Saya Ganang Parto Kakiat, inilah Jabar Now selengkapnya. Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya yang berusia 14 tahun, yang tinggal bersamanya sejak orang tuanya meninggal. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri ditangkap karena menyetubui anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman.
3: Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92%-nya dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akhirnya, rumah yang seharusnya paling aman justru jadi paling berbahaya bagi anak.
4: Infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, dalam kerangka memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
0: Polda Jabar menerjunkan tim untuk ikut menyelidiki kasus tewasnya seorang satpam bernama Sumarna, 41 tahun, yang jasadnya ditemukan mengambang di Waduk Jatiluhur dengan kondisi tangan terborgol.
5: Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Pipit Trismanto mengatakan pihaknya bersama Polres Purwakarta telah memeriksa sejumlah saksi dengan tujuan untuk mencari keterangan selengkap mungkin pada saat sebelum kejadian dan juga pasca kejadian. Selain itu, polisi juga sudah mendapatkan rekaman CCTV di sini.
2: Mudah-mudahan ini cepat terungkap. Kami menghimbau juga jangan ada informasi yang simpang siur sehingga menyesatkan publik, sehingga mispersepsi, miskomunikasi, dan biarkan tim kami turun ke lapangan untuk mengungkap dengan sebaik-baiknya.
5: Sebelumnya diberitakan seorang satpam yang bertugas di objek vital Waduk Jatiluhur bernama Sumarna, 45 tahun, ditemukan tidak bernyawa di tepian danau area Tanggul Ubruk, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026 siang. Saat ditemukan, korban yang masih mengenakan seragam dinas lengkap tersebut berada dalam kondisi mengenaskan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Kuat dugaan, satpam tersebut merupakan korban dari aksi pembunuhan.
0: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bogor Bersatu menggelar aksi

0: depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Kamis siang. Aksi itu berakhir ricuh setelah massa terlibat aksi saling dorong dengan petugas pengamanan.
1: Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tuntutan agar dilakukan audit terhadap Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor. Situasi memanas saat petugas meminta massa membubarkan diri. Ketidakpuasan peserta aksi karena tidak ada pejabat yang menemui mereka memicu adu dorong yang berujung kericuhan. Dalam insiden tersebut, sejumlah peserta aksi terlihat terdorong saat petugas memukul mundur massa dan meminta mereka meninggalkan area depan Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor.
2: Copot KORMI Kabupaten Bogor. Yang kedua, copot dan audit dan evaluasi total Kadispora Bogor.
1: Setelah melalui proses pengamanan, massa akhirnya membubarkan diri dan meninggalkan lokasi. Hingga aksi berakhir, situasi di kawasan Pemerintah Kabupaten Bogor kembali kondusif.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat @radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyoroti kondisi seluruh badan usaha milik daerah, BUMD, yang dinilai sudah sakit parah. Di tengah efisiensi dan menurunnya kemampuan keuangan daerah, BUMD diminta tidak lagi menjadi beban APBD tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah, PAD.
3: Komisi 2 DPRD Kota Cirebon menyebut di tengah kebijakan efisiensi dan berkurangnya transfer ke daerah yang mencapai lebih dari 200 miliar rupiah, pemerintah daerah tidak memiliki ruang fiskal yang longgar untuk terus memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Komisi 2 menegaskan, penyertaan modal tidak boleh hanya digunakan untuk menutup biaya operasional atau sekedar mempertahankan kelangsungan usaha yang sudah sakit parah dan tidak ada kontribusi yang jelas. Direksi BUMD yang baru dipilih Wali Kota Cirebon diharapkan mampu menyusun strategi bisnis yang jelas agar perusahaan daerah dapat kembali sehat dan memberikan keuntungan bagi daerah. Bahkan, sakitnya BUMD menyebabkan adanya karyawan yang dirumahkan karena BUMD tidak mampu memenuhi kewajiban gaji pegawai. Komisi 2 menyoroti kondisi BUMD yang tidak sehat diantaranya PD Pembangunan dan Farmasi.
4: Jadi kalau memang tidak bisa melakukan perbaikan pengelolaan, ya sudah di merger atau dibubarkan, ya ekstrimnya kan seperti itu kan. Kalau menjadi penyakit buat apa kan gitu. Kita pengen kan BUMD yang sehat, ya kan. Jangan jauh-jauh deh seperti yang di Bogor yang sudah bisa persroda, go public, kemudian bisa masuk investor gitu kan. Minimal sehat dulu deh, jangan membebani APBD apalagi sekarang kondisi kita lagi seperti ini ya.
3: Sementara, dalam waktu dekat, Komisi 2 berencana memanggil seluruh BUMD untuk membahas rencana kerja dan target perbaikan. Namun langkah tersebut masih menunggu pelantikan resmi direksi BUMD yang baru. Di sisi lain, Komisi 2 juga merasa miris karena ada BUMD yang sulit untuk diajak berkoordinasi meski untuk perbaikan, sehingga keseriusan BUMD untuk melakukan pembenahan pun diragukan oleh Dewan. Komisi 2 DPRD Kota Cirebon berharap kepemimpinan baru di sejumlah BUMD mampu menjadi titik balik pemulihan kinerja perusahaan daerah sehingga tidak lagi bergantung pada APBD dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: Pemkab Sukabumi mempercepat proses pemulihan bagi warga terdampak kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulia, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok. Upaya itu mencakup pemulihan dokumen kependudukan, penyiapan penyaluran bantuan, hingga perencanaan rehabilitasi rumah bagi para penyintas.
7: Komitmen ditegaskan Wakil Bupati Sukabumi Haji Andreas saat meninjau lokasi kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga terdampak. Menurut Andreas, pemerintah memprioritaskan penyelesaian administrasi kependudukan warga yang hilang akibat musibah. Seluruh pendataan telah diselesaikan agar masyarakat dapat segera kembali memiliki dokumen resmi yang dibutuhkan. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran bantuan, termasuk bantuan yang direncanakan berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat dilakukan dalam waktu dekat.
8: Sudah itu semua sudah dari 51 ya. 51 sudah dipenuhi semua. Jadi ya mudah-mudahan lah untuk rumah. Cuma hanya saja tadi dengan waktu pelaksanaannya tinggal menunggu keputusan dari kesempatan.
7: Ia menambahkan, percepatan penanganan musibah ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Forkopimda Cisolok, BPBD,

0: Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMD, Tenaga Kesehatan, Para Jaro, Sesepuh Adat, hingga relawan yang sejak awal bersama-sama membantu warga terdampak. Meski demikian, pelaksanaan rehabilitasi masih menunggu keputusan dari pihak kesepuhan mengenai mekanisme maupun lokasi pembangunan agar tetap sesuai dengan aturan serta nilai-nilai adat yang berlaku.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bah.
2: Neneng,
1: Neneng. Tos dintan Jumat deui ya,
2: Bah. Iya, atuh. Abarek nanya ka Neneng ayeuna. Ayeuna Neneng nyaah ka barudak tilu kitu.
1: Nyaah atuh, Bah.
2: Oh.
1: Abah
2: bisi nuker viral eta we kitu
1: teh. Lain oh eta di Cimahi geuningan Abah.
2: Eta budak di eta
1: kukul. Cimahi tapi kan ka dicabokan kitu nepi kan ka gareutihan ieu.
2: Cinya ka budak Neneng.
1: Lain Gusti Abah mani. Neneng mani ge eta Abah eta jelema atawa sato Abah.
2: Nah eta mah ereng-erengan teh kunaon
1: geus bener. Asa leuwih leuwih ti sato Gusti nu.
2: Aduh astagfirullahalazim.
1: Budak eta Gusti dikepretan kitu.
2: Ka ngaguyur getihan eta kitu beuh kumaha teh aduh.
1: Urang mah tong babaraa abahnya.
2: Nya nya.
1: Iya non teh, tong babaraah dicabok kitunya diciwit oge urang mah teu tega gitu abah.
2: Heeh, kadasok menta hampura ka budak lamun urang dibentak ku urang teh nya. Heeh gitu.
1: Abah,
2: eta teh Neneng nepi ka mana parenting-parenting eta budak teh?
1: Ah, Neneng mah meskipun Neneng mah non teh
2: sasoranganan.
1: Sasoranganan tapi ka budak mah diutamakeun abah.
2: Alhamdulillah.
1: Matakna alhamdulillah Neneng mah dipuji ku tatangga-tatangga teh rarandaan oge. Budak teh sarehat, saregut.
2: Alhamdulillah Neng. Syukur weh atuh
1: eta mah. Kita-kitanya ngeunaan masalah ieu.
2: Yeah.
1: Warga aya komentar naon mangga tiasa ngalaman WhatsApp-nya. 08122205. Badana on air oge mangga nya.
2: Tiasa 7328731110 Taneng.
1: Heeh, pokona di atas bikin kata beti longge warga Dahlia.
2: Tak kitu warga ah pantek radio.
1: Neng Dahlia.
2: Enak langgamna.
1: Dahlia.
2: Burung ah go go go.

0: wargi Dahlia anu setia tong ka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cu
2: menggelegar lagi menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Bapak Bing, Tasikmalaya.
10: Keluhan penyawat, naon wae pak.
9: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
10: Terus mengalami pak?
9: Ah, terus alami pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus beberapa kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpa Propolis, gitu nya tuh acan saya pijiknya, terus karawas lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tebal alpisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ya nama gitu. Oh, puyeng wae, kuga bobotek gitu, ya nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah, pengen karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti abdi, gitu, mangga lah nyobian, meser Alpa Propolis, gitu. Soalnya, ya terus karawas pisan, gitu, hasiatna ku abdi, gitu, lah, cek bur lah, gitu.
10: Alhamdulillah.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Hiji 0,5 dalam FM Madu Goyang Sekasik Abang.
1: Goyang Sekasik Kumaneng.
0: Masih tetap di dalam Tatar Sunda Abang.
1: Oh, siapa kabar di dan Jumaah? Iya, itu terkerasa ini Jumaah Pamungkas, Neng, bulan Juli itu, Neng.
0: Oh, iya, iya.
1: Isukan ke sanggal hiji, isukan teh giringan.
0: Enjing teh tos mulai bulan Agustus.
1: Agustus, dina mayunan bulan Sapar, ayeuna urang teh kudu loba tawak. Naon teh?
0: Tawasul.
1: Tak lain, kudu loba naon teh ngelobakeun ibadah cenah. Cak Ustad yang Abah tahu teh gitu ta. Ningkatkeun ibadah orang di bulan Sapar gitu ta Neng ta. Itu.
0: Abah sadar di bulan Iwai unga bulan we.
1: Oh tapi heeh. Loba jelema cenah. Heeh. Loba jelema cenah Neng lamun bulan Sapar. Ah bulan Sapar mah cenah bulan sial cenah bulan anu ah gitu. Salah teh teh. Heeh. Bulan Sapar mah nyata teh bulan Juli Agustus.
0: Dan apa ngenaan bulan Agustus biasa sok seueur lomba-lomba
1: gitu nya. Oh, dan negara
0: naon? Lomba kurupuk gitu nya, aya lomba tarik tambang, aya lomba panjat pinang. Eh, Neneng kantos ya Abah ka kungkur ngiringan lomba panjat pinang. Gusti, nepi ka kapas siksa Abah dari awal.
1: Tetarekelan jadi beureun Neneng.
0: Iya, tetarekelan Abah nepikeun ka Neneng tekan awak na kapungkur mah rada badag gak banyak. Jadi sok itu nana teh dihanap Neneng pas geus beres tete lomba teh aduh meni asa pasiksa tapi Neneng mah alhamdulillah Abah
1: katulungan.
0: Kapungkur teh katulungan. Neneng mah kumaha gadis si kecil mungil ieu tah Abah tah.
1: Anu parian ayeuna loba pisan parian pilihanana.
0: Neneng mah sok ngahotin krim Abah.
1: Ngahotin
0: krim mah sae pisan. Ya bahotin krim mah atos bersertifikat halal. Atos kengingkeun top brand sebagai krim capek pegel. Anu paling seueur digawe oleh konsumen Abah.
1: Alhamdulillah.
0: Variana teh seueur pisan Bang.
1: Hayang neneng make nu mana keur basa lomba panjat pinang haja teh.
0: Nya anu strong atuh Bang.
1: Waduh.
0: Anu strong jadi pas nganggo teh langsung we. Enjingna teh jag-jago ringkas deui Abah.
1: Jag-jagoan teu pegal-pegal deh henteu.
0: Salian di strong teh aya oge anu original.
1: Ya, ya.
0: Aya hotin krim aromaterapi oge Abah.
1: Ya, ya.
0: Terus aya hotin DCL kanggo redakeun rematik, kesaleo sareng nyeri otot, sareng nyeri sendi oge, Bang.
1: Ya, ya.
0: Terus aya hotin koyo aromaterapi, aya hotin balsam yang extra hot, sareng aya nu hotin go yang dilengkapi aplikator sareng kepijat Abah. Aya hotin tub ukuran 30 gram anu anyar travel size pangaosna mung 10 ribuan aja. Terus aya hotin hot spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegel, kram langsung leungit Abah.
1: Ya, ya.
0: Terus aya hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax Bah. Pokoknya mah siap gerak aktif maksimal dengan hotin. Pokoknya hotin krim mah panasnya pas, hotnya in sampai ke jeruk. Atasi capek sereng pegel, follow Instagramna di @hotinkrim.id, sereng TikTokna hotinkrim.idn.
1: Ari sugan we atuh lain abah mah bari ngalamun nyenengnya. Lamun misalkan Agustusan ayeuna hadiahna rada beda gitu tah hadiahna teh.
0: Nah, abah emang hayang hadiah naon, Bang?
1: Oh, ari kahayang abah mah da geus sakola teh bahayangna umroh atuh Neng gitu abah sugan we atuh ieu teh urang teh hadiah RT RW teh urang teh dibarengan ku umroh tah gitu tah.
0: Tapi abah sebagai RT RW sebagai panitia kudu aktif oge lamun misalkan rek ngayakeun hadiah umroh travelna teh ulah asal-asalan.
1: Bener nya loba katipunya.
0: Nya palawur abah.
1: Wai ai nyata kira-kira kan ieu teh si RW teh cenah bewara cenah. Iya saha ieu cenah rek miluan 400 jamaah sapasawatin meh bisa berjamaah kitu cenah kepokna teh. Cek si RW teh aduh abah teh bingung ai neneng boga travel anu ieu dipercaya leun apa teh bisa salah teh.
0: Aya mani nganggo wae cina safety travel
1: bilas.
0: Kamayana teh juga gelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar kuota cuman 400 jamaah dalam satu pesawat Bah.
1: Aduh hebat.
0: Pokona mah Bah program umroh 10 dinten dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free tas reh rodoh dan juga free ala baik.
1: Ala baik.
0: Cina safety travel mah gunakan pesawat Saudi ya Bah. Hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, plus eksekutif sekarang dapat diskon 4 juta rupiah, kuota terbatas, Bah.
1: Bener-bener.
0: Iya. Pemilik dari Ogeh yang terangnya hubungan wae segera gina safety travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, teleponan di 022-522-8805 atau napi ID 520-5881 hiji.
1: Ya.
0: Yeah. Atau napi sumpingan wae ke kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran 622.
1: Ya. Yeah.
0: Ruko Kornes Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya.
1: Ya. Yeah.
0: Atau napi di agen-agen Gino Septi terdekat ya. Mm-hmm. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gino Septi.
1: Wah, tamu siaku kabayang gue nyala.
0: Lain abah, kamari Gera Gustin.
1: Nah, kunaon hayang ilona.

0: lomba-lomba teh ke budak tehnya bakal pede budak teh, soalnya awakna jadi ideal seseng gitu ya, jadi lincah gitu ta budak teh. Jadi lamun rek lomba-lomba teh budak teh percaya diri lah gitu loh. Tah ieu si biologi si pitahun teh ka uji pisan, soalnya ieu aya kandungan madu dilengkepan ku ekstrak ikan gabus teh. Jadi lamun budak neneng lamurik dulung ngiluan lomba-lomba teh kuat strong tah. Jadi moal gancang gering budak teh naneng tah. Tah ieu ye solusina abah mah boga di apotek aya, di kamres favorit neneng wargi-wargi sareana jeung di Benofarm official shop aya naek pisan atuh neneng. Tentu biologi vitamin ku tah eta grasok. Resep budak teh grasok. Kabitaeun batur grasok.
1: Sakalian abah yang ngajak ulin budak
0: bah. Tah, bener
1: ieu abah kamari nanya.
0: Naon?
1: Neneng teh kan balik.
0: Heeh.
1: Ti Dahlia.
0: Nya.
1: Reka Majalaya.
0: Aipek.
1: Di Ciwasra teh aya hujan siapa?
0: Api raku.
1: Aya hujan saeutik geura.
0: Oh.
1: Aing teh matak rek dibawa ulinan teh aduh meni sok. Palaut di tempat ulinan seun kahujanan kitu bae seun kebolan seun kapanasan matak bingung. Teh dibawa ulin ka mana
0: atuh? Bener, bisi pancaroba teh nyeneng nya nyonyo gering budak teh nya. Gila-gila abah teh semenang denge tite. Oh heuh bener neng, eta di Trans Studio Bandung ta neng tah. Moal hujanan geura sok. Jadi budak teh asa waregna we ulin dina wahana-wahana nu geus dipersiapkeun jeung anu live show spektakuler ta neng tah. Sok mun rezeki mah geura sok ieu tah dibuka tah website-na www.transentertainment.com geura sok. Reservasi atawa pesen teh ayeuna pisan. The Unique Workers Indoor Tent Park. Ah, nyaman lah pokona mah neng.
1: Nyabihan abang.
0: Oh, kitu cek abage.
1: Abang urang tapi telepon, Bang.
0: Oh, aya sok atuh.
2: Halo.
1: Dahlia Tatar Sunda. Danu.
0: Ya, biasa
1: tuh Danu. Ari didinya kamari menang info teh aya budak leutik di kepretan ku bapana
3: sampai kena tertian. Lain eta meningkuat ka meni peganya.
0: Cuk urang mah.
3: Lain eta orang ieu, eta orang Cipageran.
0: Urang ieu. Mangka ding
3: mah di tukang ngeun. Aduh Gusti nu lagi.
1: Kumaha utang tanggapan Danu sebagai jelema jeprut gitu teh Danunya.
3: Lain jeprut deui eta mah goblok.
0: Lain. Sebagai Danu yang boga beuk jiga manuk belekok
3: bagaimana
1: sama
0: orang tua sih lain teu kuat meureun hayang mengucapkan hal-hal yang tidak diinginkan merenangkan tarik teuing
1: orang oge nyabahnya
0: dijaga-jaga ku urang teh
1: sakapa mah urang geus hayang nepikeun ka ngomong teh ngacak-ngacak runtah gitu nah
3: ayamnya itu budak tadi lut-lut
0: di pusti-pustinya
3: kata-kata menang hese atuh sok anak mana nyeuna hese tengah penting
0: cok saha urang ge bisa eno mah
3: urang abah itu nama sok tektok teu parah
1: lutut abah hese masalahna kudu ngaheujeun
0: lain papuket jeung tukang paket ayeuna barang mah paket cenah kitu nya
3: aya mah lain parkir
1: gak ada yang ngobrolin si dia dan majak rot berarti
0: mulai lah.

0: pantes naon tah kira-kira nomor dek itu teh?
1: Kudu di hukum kebiri.
0: Aduh, kebiri. Jauh ka kebiri mah kudu make bus atuh ra itu.
1: Emangnya iya nah, kebiri teh itu nama si neneng bul mah hukum.
2: Lain ya, hukum kebiri mah lain kasus gitu di dinya.
1: Lamun-lamun misalkan hukuman anu paling gitu. Nah emang kudu gitu eta benar.
2: Geus ya namang, geus aya mah urang orang-orang hijikan yang buat enjoy.
0: Tak nah, bener.
2: Sakamar ke mana etawe merenya.
0: Ditanya belon plastik gara sok.
1: Gitu-gitu oke angker we hayang nomor merek ya.
0: Aduh. Lahon hayang nu branded lain.
2: Hayang nomor merek ya mana ala bala ya.
0: Aduh.
2: Aduh.
0: Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
1: Aduh. Yayan Jatmika we nya. Mawar bodas.
0: Mawar bodas.
1: Mawar bodas.
0: Oh siapa tuh Emil?
1: Di gombor nama Kang Onen yang bul mah. Lajut apa ulah emosinya. Kena itu namanya masalah Cimahi mah. Ngeku yana teku bupati.
0: Bupati. Ku wali kota.
1: Ku wali kota.
2: Pokoknya yang berwajib
1: belanya. Tuh mana aku polisi wala jeng nukar itu nya. Kang Onen yang bul mah mau habis apernya di Benyengan. Sama iman di umat umun ayang semama bayu teo ape majarat mama ape kangen taluk mas pasar baros marja tokyo nagopin one naglor teis konti umiuna ustan ani asep apel di atapang mang nana mang wawa cucu gerlau jubet gua ale mang wawuci asna one putri benar tiara esti dago juri roki pas tanto isi majati kopo eri mas

0: dari Cibiru Padirman Komisi Kota Padang dan apa nenek Isa nenek Jepang naik tugi bangkit yang lembab dari pada larang dua ide ucap orang baca tempat juga tempat di mana Mama Jona adalah ada dalam kuliah jauh di nama Mali nama Mali nenek Kak Eden asal daya nawar kita Gocin Kang Kok kita bertiga
1: orang bantah radio
0: bantah radio bantah Dahlia enak-enak ngamnya Dahlia tuh ah go yeah
2: Bapak, Bu Ma. Ya sih, tadi na WhatsApp di dinya tah aya nga WA. Saya teh anu parawan ujung berung teh. Gandeng cenah Abah cenah Bu Ma cenah mah. Emang aku yang bermerek cenah danaon ukur gitu-gitu. Jauh ukur mokondo aja. Mokondo teh modal konsekuensi dan konsisten ya teh. Bu Enjoy. Gitu cenah gandeng Abah. Cenah kitu ka Abah nyarek. Pangalikeun Bu Enjoy.
1: Abah kurang kalah enggak melat
2: Oh gitu Neng. Oh siapa tuh lah? Warta lagi.
1: Ada apa sama mananya? Masih tetap di Dahlia Tata
2: Rasul. Tak itu warga panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
2: Enak terlanggam lah. Dahlia. Berungah go.
1: Gaya!

0: Bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
6: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
5: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, aya barareuh.
6: Tos sabaraha lama, Bu?
5: 8 tahun.
6: Kumaha karaosna, Bu?
5: Nyeri seluruh badan teh nyeri, teu lalindu, biru-biru badan teh seluruh badan.
6: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah Bapak tos 2 dinten kenan tos nan biru-biru. Tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawinnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
6: Alhamdulillah.
5: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun gak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
8: Siap, Ratu.
7: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
8: Siap, Ratu.
7: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
8: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
9: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tekan angka pengangguran, Disnaker kembali gelar bursa kerja. PSEL legok nangka solusi atasi masalah sampah kawasan Bandung Raya. Semester 1 tahun 2026 perekonomian Jabar stabil. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung kembali menggelar bursa lowongan kerja atau job fair. Usai membuka job fair di Miko Mall pada Kamis 30 Juli 2026, Kepala Disnaker Kota Bandung Yayan Ahmad Briliana mengatakan penyelenggaraan job fair merupakan bagian dari upaya mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Kota Bandung yang saat ini masih tinggi di angka 99.300 orang atau 7,22%. Selain menggelar bursa kerja atau job fair, Disnaker juga melepas 40 orang warga Kota Bandung yang akan bekerja di Jepang melalui kerja sama dengan sejumlah lembaga pelatihan kerja atau LPK. Para peserta akan menjalani kontrak kerja selama 3 tahun di berbagai sektor, seperti perawatan lansia atau caregiver, pengolahan makanan, restoran, hingga konstruksi.
3: Ini job fair yang keempat yang kita lakukan. Dari setiap job fair itu, rata-rata yang hadir itu sampai 2.000. Kalau yang ini lowongan kerjanya 3.000, yang daftar ke kami melalui tiket 1.500. Selain job fair, hari ini kita melakukan pelepasan buat teman-teman warga Kota Bandung yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi kami bekerjasama dengan LPK-LPK, ya, nanti kalau ada warga Kota Bandung yang diberangkatkan ke luar negeri, ini mendapatkan subsidi untuk pelatihan kerjanya.

0: mendorong kepada jajaran direksi, kemudian juga tenaga kesehatan, bagian administrasi, bahkan hingga tim keamanan untuk meningkatkan pelayanan paripurna untuk masyarakat. Jadi jangan ada lagi, ini akan menjadi konsen saya agar masyarakat yang menggunakan fasilitas di rumah sakit itu harus dilayani dengan baik. Karena kita yakin bahwa kepuasan pasien merupakan hal mutlak yang harus didapatkan oleh masyarakat.
1: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka menjadi upaya membangun sistem pengelolaan sampah yang modern, sekaligus mendidik masyarakat tertib dan ikut bersih, serta meningkatkan kualitas udara dan lingkungan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bersama Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono melakukan groundbreaking pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Menurutnya dengan hadirnya PSEL Legok Nangka akan menghadirkan Jawa Barat sebagai penghasil energi listrik terbesar di Indonesia.
2: Ini akan menjadi salah satu alat picu untuk membangun sebuah sistem pengelolaan sampah yang modern. Kemudian juga mendidik masyarakat tertib dan hidup bersih. Yang kemudian juga meningkatkan kualitas udara serta meningkatkan kualitas lingkungan. Dan yang berikutnya adalah Jawa Barat itu akan menjadi provinsi penghasil energi listrik terbesar di Indonesia. Bendungan ada berapa coba? Pembangkit listrik tenaga surya ada berapa? Geotermal ada berapa? Ditambah lagi pembangkit listrik tenaga sampah yang paling banyak nanti di Jabar. Ada di Bandung Raya. Bandung Raya harus plus Garut nih, Pak. Ada di Bogor dan Kota Bogor. Kemudian ada Kota Depok. Ada Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
1: Pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit sebesar 40,79 MW untuk mengolah 2.000 ton sampah. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung berharap pembangunan PSEL Legok Nangka melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha senilai 7,2 triliun rupiah dapat menyelesaikan permasalahan sampah di perkotaan. Selain itu menghadirkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, serta mewujudkan energi baru dan terbarukan. Yuliot berharap PSEL Legok Nangka dapat lebih cepat beroperasi dari target yang ditetapkan pada tahun 2029 mendatang.
3: Sampah tidak terkolah sekitar 35,7% atau setara dengan 20,2 juta ton. Sampah ini berakhir dibakar secara kapasitas terhadap TPA. Mayoritas TPA di kota-kota besar sistem

0: kenyaman, serta pilihan venue indoor dan outdoor. Dengan konsep garden dan wedding house, hotel yang berlokasi di kawasan Dago ini berkomitmen menghadirkan pengalaman yang tidak hanya berfokus pada venue dan fasilitas, tapi juga pada makna dari setiap momen yang dirayakan. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umum Muhtar menyimpan rasa optimis yang tinggi dalam mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Meski Persib Bandung menyandang label juara bertahan, Umum mengingatkan seluruh elemen tim agar tidak terlena dan tetap menjaga kerendahan hati. Menurutnya peluang Persib untuk kembali menjadi juara terbuka lebar. Umum menilai kekompakan menjadi modal utama untuk mempertahankan prestasi, terlebih dengan kemampuan pelatih kepala Igor Tolic dalam memimpin skuad Persib musim ini. Dengan dukungan seluruh Boboto serta doa dari berbagai pihak, Umum berharap Maung Bandung kembali mampu bersaing memperebutkan gelar juara Super League serta juara di tingkat Asia.
1: Insya Allah ke depan, setelah lengkap pemain, baru kita perlihatkan. Insya Allah, kalau di sini kompak, pemain-pemain bagus, juga pelatih bagus, kenapa tidak? Yang nomor satu, pemain, pelatih, manajemen, semua berkesinambungan, bersama-sama membangun Persib. Insya Allah, saya yakin, tapi kita tidak boleh jumawa. Juara lagi, ya.
0: Hingga pertengahan tahun 2026, perekonomian di Jawa Barat tetap tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi global. Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jawa Barat, Darwisman, mengatakan kondisi tersebut terjadi karena ditopang oleh beberapa faktor yang mengalami pertumbuhan, di antaranya sektor perdagangan internasional, daya beli masyarakat yang terus tumbuh, serta penyerapan anggaran pembangunan dari APBD yang baik. Menurut Darwisman, kondisi ini akan terus tumbuh dan dipastikan akan terjaga hingga akhir tahun 2026 mendatang.
2: Karena situasi inflasi yang lumayan tinggi di 3% lebih, apalagi dengan kondisi terakhir harga-harga dan sebagainya naik, karena ternyata mulai menggeliat ini Pak, kinerja industrinya dan daya beli masyarakatnya sudah mulai menggeliat. Dari mana tadi? Dari pertumbuhan-pertumbuhan kreditnya dan dari kemampuan daya beli masyarakatnya. Tadi konsumsi rumah tangga tumbuh sampai 55%, Pak. Sehingga kalau konsumsi rumah tangga tumbuh sampai 55% dan share pengeluaran rumah tangga punya share lah 65% dari perekonomian Jawa Barat, ya ini Pak yang menopang sebenarnya. Di samping memang ada PMTB tadi ya, karena walau bagaimanapun Jawa Barat ini yang paling bagus dalam konteks penyerapan penggunaan dan penyerapan anggaran APBD-nya, baik tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku makan dan hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
9: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
10: Ibu Teteh Rohma di Garut.
11: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
10: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokona mah komplikasi.
11: Kumaha kaosna, Bu?
10: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
11: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
10: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ka percanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
9: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
12: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
13: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
12: Serius? Emang lewat apa?
13: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
14: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
12: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
13: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
14: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
12: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
13: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.

0: sok asa siga di tengah sawah gitu Abah.
1: Nah gitu kumandu gara-gara sana gitu.
0: Neneng sok ngabayangkan gitu nya neneng. Yeah. Gadis cantik yang ada di tengah sawah. Aduh. Bari nyandak boboko bari di sa, di sorenan ieu nganggo

0: Ayah itu dong ketrekan itu teh.
1: Nyesel atau apa? Neneng malaris.
0: Ketrekan neneng ada teh kita.
1: Nya semua orang. Semua orang yang ada di dunia ini.
0: Danu pantas Danu.
1: Ambung si Danu. Abah. Gak mau si Danu. Hati orang gak ngobong melodi.
0: Aduh. Ya. Teh Bunga ya kermantau.
1: Ayah Neng Bunga. Panteng,
0: syukur atau.
1: Mani sono setengah Neng Buah Mates. Nggak bayangkan Neng Buah Mates kalau diibaratkan mah abah. Sapertos. Iya genan bah.
0: Naon.
1: Sapertos. Sakela genan bah.
0: Anu mana Shakira.
1: Lain.
0: Saha.
1: Sapertos Celine Dion anu ditiung.
0: Nggak si hijab Celine Dion. Celine Dion nggak si hijab. Nggak semua alap. Kebayang gitu.
1: Abah.
0: Oi.
1: Orang asalkan WhatsApp bang.
0: Sok atu, sok atu.
1: Tapi kalau orang ajak kan luar gidalnya tuh.
0: Oh, sok atu, sok.
1: Luar gidalnya kalau resan bade tamasya. Bade ameng liburan bersama keluarga, kolega, dan juga semua orang-orang yang terdekat kamu. Kamu.
0: Kemana cina, kemana itu teh?
1: Mending langsung aja datang ke Trans Studio Bandung ya. Sambil menikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin, bah. Dan saksikan oge live show yang spektakuler. Gagal lu tekad nadi www.transentertainment.com. Pokoknya nama Trans Studio Bandung di Unicorn Coast Indoor Theme Park.
0: Theme Park, wah gitu. Nyata anu ya. Bita saya giri mis, bita naik segedung, Neng.
1: Halo, doknya, tapi masih ayah kene rintik-rintik hujan, abah.
0: Tapi tidak apa-apalah, biar tidak haradang tuing, Neng.
1: Yang emrah tunggu omongin abahnya.
0: Tengah lengkap doing, dari kemari, teh.
1: Hadaran kamu teh ririn tri Ariani, abah nuju panteng.
0: Nuhun, sadi. Ayah
1: TR nih, Rahma.
0: TR nih, Rahma.
1: Ayah Biti Kiti, aduh nih alus ngarep Biti Kiti. Ayah Jia, Dama. Tanti Meida, Serasa Syarini, Seneng Bulma. Menis Santik, emang aku mah ya, abah.
0: Tidak apa leun ya.
1: Aku mah jadi turunan pangitannya banyak.
0: Iya, bener.
1: Jadi kapungkur teh pun biang teh, bah. Sepisan bersolek gitu, bah. Jadi pas ngeborosot Neneng Buah Mate gitu, bah. Jadi kebawa gelis, abah.
0: Iya, non tarit. Uyah pemual tes kacicahe murnya.
1: Lain, abah.
0: Jadi buah
1: tes kaluhur.
0: Buah tidak jauh tuh sepohon-pohonnya gitu.
1: Lain apa? Buah tidak jauh dari batangnya.
0: Jadi memang memang mirip teketiplek gitu tanya. Bener.
1: Halo Derry, apa kabar?
0: Derry.
1: Good afternoon buat Abah Andin, Bu Ani nuju panteng.
0: Nuhun ah.
1: Ayah ini gemas di pasar Sadang Serang, bah.
0: Sadang Serang.
1: Jadi di Jalupang saguling oge nuju panteng. Buah-buah etama bapana kudu dipencit.
0: Dipencit.
1: Diengkokkan jiga domba.
0: Diengkokkan jadi kumahakan itu teh.
1: Abah tanya.
0: Mah bener.
1: Haturan kanggo misbah di sore nyonkeun nya mangga.
0: Sok atuh.
1: Samporasun Neng Buah mah sareng Abah.
0: Rampai.
1: Abi Husni ti Cileunyai. Ti
0: Cileunyi meureun.
1: Cileuleuy.
0: Cileuleuy.
1: Cileuleuy Garut nabah.
0: Orang Garut. Alus.
1: Perkenalkan kanggo Saidan Wargi Dahlia mangga. Aya atuh sonarti di Batu Lawang Ciwidey.
0: Ciwidey-nya bener.
1: Abah, buah mah teu bisa ngurus anak-anakna sadua-dua leohan kabeh. Dakian tara dimandian dibere
0: daar.
1: Jeung kurupuk hungkul sok gagabah sukuna yang soma.
0: Eta mah bener yang soma maehna we keuleutikna kitu meureunan. Bener.
1: Neng buah-buah mah selalu memberikan yang terbaik.
0: Bener.
1: Kadang yang budak teh lamun misalkan geus gede meskipun geus jebrok. Neng buah mau masuk rumah sekian di pasien nen abah.
0: Iya benar.
1: Sukumargi kan ari asi banyak banyak. Terbaik buat anak.
0: Betul gitu, itu ba. Biar anak-anak tuh sehat selalu.
1: Karena gitu, si pipit gak ini nggak SMP bah.
0: Alus.
1: Pipit dia nenela. Tanya mama nen ngegantel we abah.
0: Uyuhan tengah ngedayut berenang itu. Ngegrentel we mah tuh.
1: Atuh udah bae apa memberikan yang terbaik buat anak mah tidak apa-apa.
0: Tapi dari SMA tuh jadi rayun we didinya
1: merenung mah. Naon atuh abah ada demi budak mah. Apapun akan ku berikan gitu ya. Gunungkan ku daki, lautankan ku seberang.
0: Juga gitu, bu juga bu enjoy gitu merenya.
1: Ah, ulah siap pundungan abah eta.
0: Oh, teteh. Sok pundungan.
1: Abah eta mah. Abah yang bawa-bawa hari bahasa Indonesia, nah remeh naonnya.
0: Aduh, remeh teh apa ya? Nasi

0: Single rice, abang. Single rice.
1: Single rice, bener.
0: Single rice.
1: Oh, bener.
0: Abah neng bulbo hoyong langgam tu mari mas. Sarang neng bulbo. Saya tak ngaranan. Oh, Irma Yanti.
1: Irma Yanti.
0: Neng bulbo mah ate palangka. Sadar ya. Enggak awal yang ngomong kak urang.
1: Makin jeng curhat. Agar mah tinggal garo ya ate mah ate.
0: Ayah lomba panjat beda atau lomba panjat tarik beng neng bulbo kan neng. Abang.
1: Nah, gitu
0: si jenglot, dasar si jenglot dedenya
1: teh. Umi Yuna teh. Itu sopan lain manjat dedah lain jenjak bubul.
0: Aku mah enggak mau abang dipakai perlombaan.
1: Iya.
0: Aku enggak mau diri aku mah pengen spesial buat seseorang yang emang benar-benar aku suka.
1: Spesialin.
0: Ya aku enggak mau abah diudak-udak jadi perlombaan itu. Aku enggak mau abah.
1: Bagaimana kalau perlombaan ngorowot bubul gitu?
0: Aku mah
1: enggak
0: mau
1: dikorowot.
0: Takut berserakan nantinya.
1: Nanti sing kayo.
0: Iya. Aturan Kang Asep, nah ieu teu kajor aya di luar sareng Asep teh nah ieu. Keunangan rejeki mareunya.
1: Heeh, kana naon atuh da ikhtiar beureunna Neng?
0: Neng bade ngiring sareng ka saritan sareng kewangi. Nah, si kok nah teh
1: padahal. Hai sagatu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dan ya tetar tenasi kata rumah bebebe yang
1: nukie taneng tah nungkulu diantisipasi teneng.
2: Neneng
0: kumaha kitu bana?
2: Hayang ditumbalkeun.
1: Tuh kan cik abah ge.
0: Neneng teh ieu primadona neneng teh yang harus dipuja-puja.
2: Primadona di mana? Daerah mana?
0: Ya banyak di negara Indonesia teh neneng dijadikan sebagai ikonik sebagai wanita tercantik.
1: Pan aya laguna teh teh isyare
2: si mirip saha?
1: Mirip aya laguna si bubul teh.
2: Kumaha bah?
1: Eta lagu Roma Irama.
0: Kumaha bah?
1: Hai prima domba desa
0: eta. Primadona.
1: Oh primadona geus ganti.
0: Kainjuna mah nya dalam.
1: Lain. Heeh, mah hiburan primadomba gitu
2: geus.
1: Cocok
0: sebenarnya. Ah, ini adalah kane boga kita. Nani mana gitu.
1: Ikut membahagiakan orang lain, buul membahagiakan.
0: Image neneng teh sebagai wanita yang luxury abah.
1: Aduh luxury
2: neneng mah mewah batur hayang dipuji-puji ka batur meni ngajejeleun nyebut jenglot nyebut naon
0: ieu da batur mah emang di bawah aku kecantikannya. Standar kecantikan dunia itu adalah aku.
1: Tuh barometer
2: neng bulbul kumaha anu di bawah standar
0: neng ngobrol jeung si Isar mun liur abah
1: sok

0: kuis gerak tinggalin nge WhatsApp gerak teh isa.
1: Nah, cina.
0: Palingan mudah-mudah sebuah-buah mau ada gejek hongkul.
2: Kamar
3: gejek sih bapak di telepon kuning ya. Saya teh. Anu konten itu teh.
0: Saha abah.
3: Buah, saha buah, kamarnya buah.
0: Kemana poh ada?
3: Teh nopi. Teh nopi
2: merendek di mandian. Amin.
0: Cek kisar dari nyata buruan. Digoyang jangan sama kisar.
2: Iya, yang tersangka buaya tuh.
3: Tersangka buaya.
0: Yang sama.
2: Mohon, kang abah sereng neng bumbul, cing cara rehat, talancarkan rejeki nanya.
3: Insyaallah.
2: Buat Pak Uci, Danu, RB, kang Genta, Abah Iwan, Arno, Mang Ayi, kang Beben, Dagopin, Satu Onde, Aisugi, Kang Lukman, Rini Otik, Teh Yati, Cilepode, Teh Elin, Mimi, Teh Dewi, Mah Bayu, Mah Apep, Kang Tatang, sadainya Teh Elin, Teh Iten, Mulia, pokoknya mah sadayana wargi Dahlia, wajatunya dikumpulnya,
0: gunjai halangkung.
2: Gocin kang neneng bulbul.
3: Oh, siapa itu?
2: Ucapan anak.
0: Naon.
2: Naonnya podo ini. Tentang radio, penting radio enak. Kelengam
3: jadah,
2: lihat
3: tuh kan gue-gue
2: goyang.
3: Nah gitu sih. Oh siapa tuh? Halo.
4: Halo.
3: Komo lo iya dewa ebul.
0: Kang Nana nuju naon kan?
4: Nuju di Curug.
3: Di Curug, anggar di Curug baik itu mah.
4: Rintus pagawean atbah.
3: Oh kan baik etang.
0: Baik Kang Nana.
4: Moyan berarti di pantai.
3: Aduh
0: Kang Nana.

0: Yan.
1: Kersa dicabak.
0: Mangga.
2: Meni pasrah.
0: Mumpung keur ngagoler keur moyan.
2: Aduh.
1: Nyabak hate abang.
2: Tunya.
1: Warga tong ngosok kamarana wae.
2: Gitu. Kang Nana hayang dibenyeng gitu atuh neng atuh.
1: Mumpung ngalaer abang.
0: Dibenyeng waktu cuma nyangan.
1: Hangat amun.

0: Teri Cibai, Teh Cugar, Cugar, Kang Erina, Kang Genta, Kang Danu, IRB.
1: IRB, bener.
0: Mas Tanto, Kang Man Pasar Barot, Bawahan Ngopra, Nenek Putri. Kang Yusna, Mah Haji Eha, Eha. Kang O, Etawe, Mas Dion.
1: Mas Dion.
0: Kang Agus Lewi Panjang.
2: Kang Gocen, Kang Osa.
0: Kang Osa Dayana, welah.
1: Oh, semuanya nyasin aneh.
2: Iya, Kang.
0: Kaki nama Kang Abah we sarang Neng Bulbul.
1: Siap.
2: Haturun Kang Panteng Radio, Kang.
0: Panteng Dahlia, enak enak lagamnya Dahlia Bunga Gogo.
1: Goyang.
2: Bayu ah mau mananya?
1: Ayo nengah kita les go dulu nengah. Ya Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak talanggam lah. Bunga Gogo.
2: Goyang.

0: Tersunda di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Pokok nama Dahlia Tersunda is the best lah. Prung ah go go go go go goyang.
1: Tongkol mama nah heulanya. 100 Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
2: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
4: Pagi, Bu.
5: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong, Bu.
6: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
7: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, menutrisi.

0: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Goku. Ada hadiah 100 ribu loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
1: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Terpangken serem papa starkum bejong kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren cuma keras saya penyawat pak ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah mau tahu gitu
7: bapak ayana nuju di ETR ke nganggo landung naon pak
6: Alpa Poli alhamdulillah keras lambung mata saya beres
7: ayana tos F seberapa botol
6: atun abis resep 3 botol
7: cuma cara konsumsi.

0: jamu tetes alfa propolis ieu, Pak.
1: Enjing nginep tetes, siang nginep tetes, senten nginep tetes. Ya, nu gaduh panyawat ke sabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tetes. Karasa karaosna ya enak itu tah. Meser 3 geus karaos karasa.
2: Untuk informasi call center Alfa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: WhatsApp teh tadi tekan terus dibacaan mun asa terpisan ayeuna nu teu acan kabaca naon gimana seueur keneh geuningan Abang.
1: Pokana mah hapunten we samuda kelepatan upami WhatsApp teh kaos sayana warginya.
0: Mudah-mudahan atuh enjing dilajengkeun deui dalil tatar Sundana.
1: Nuhun pratosan antos nga WhatsApp nya neng ya.
0: Satonon warginana tos telepon ogin tos paranteng atur nuhun.
1: Nuhun pisan.
0: Ya udah tah Abang kita berdua pamit
1: ya. Tepang dangu minggu payun ye pokana mah nuhun pisan. Wassalamualaikum Panteng Radio.
0: Panteng Dalia.
1: Kayaknya kada kelanggamna.
0: Dalia.

Lampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi Dahlia sadayana, salam baktos. Semoga ya dina ginanjar ka wilujengan dina sonten iya. Kumaha dararamang sararehat sadayana. Alhamdulillah pamit ya mas sadayana ya dina ginanjar ka wilujengan sararehat. Dinten iya alhamdulillah sim kuring oge aya dina kesehatan. Urang sami-sami syukur ka rumah kawasa tina naon kanten nikmati matu parantos diturunkeun dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Salah sawiosna nyaeta nikmat dipaparin kesehatan lahir batin. Alhamdulillah. Ku ayana kesehatan ieu urang sadayana lalancar. Milari rezekina, milari kasabna, lalancar. Seperti sim kuring ayeuna, alhamdulillah tiasa napangan di wargi-wargi. Saksana os, ka ugerku tepang urang mengukur di Jumantara, ngalakuan di 101.5 Radio FM Bandung. Namung pamugia silaturahmi urang tiasa tetap manjang di mana wae ayana kitanya. Tah eta wargi urang keur yeuh deui serial si konseling ngalalana anu teras insyaallah tiasa ngahibur wargi-wargi sadayana teras nyarengan sagala rupi aktivitas wargi-wargi sadayana saban wayaki teu tabuh tilu dugi ka rengse dongeng Sunda tidak lia kanggo sadayana pendengar radio Patang Dahlia enak kena kelanggamnya Dahlia Prungah go go go goyang.

0: Hiji 01,5 Dahlia FM.
1: Langgam-langgam Sundana. Asyik Pisyon.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia

peserta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
9: Apa parja
10: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
9: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, cina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh cina mah nembe sabotol abdi ge ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam aya resep pisan kana mam teh da kamari mah sadacana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau lebih kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah henteu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
8: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
11: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
12: Saya penggemar podcastnya Abang.
13: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
12: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
13: Kok tahu?
12: Aromanya Hotin banget.
13: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
12: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
13: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
12: Akur, Bang.
13: Hotin itu banyak variannya.
12: Oh, iya.
13: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
12: Iya.
13: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
12: Betul banget.
13: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
12: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
13: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
12: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Bro, bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baretbeg.
5: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Pabrik nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggi letor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggi letor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papa teh asan teu ngadampal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
4: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor pesu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, marbi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jadi-jadi.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: 101.5 Dahlia FM, Bandung Goyang, Sik Asik.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengerjakan sholat asar bersama kami di salah satu lembah yang bernama Al-Hamis. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya sholat ini pernah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, namun mereka menyia-nyiakannya. Ketahuilah bahwa barang siapa mengerjakannya, maka akan dilipat gandakan pahalanya 2 kali lipat. Dan ketahuilah, tidak ada sholat setelahnya hingga kalian melihat saksi. Matahari tenggelam dan malam mulai gelap."
0: Dipersembahkan oleh

Is JJM 54 parantosan rancu atur nuhun pisan. Terus Semar Badranaya oge mah atur nuhun. Semar Badranaya JJM 54 parantos mar rancu. Atur nuhun gorengan anak katampi kagegelan anak katampi. Aduh si Ropraus pisan jikala idar. Alah pasti dinyakeun ieu masih konseling teh. Semar Badranaya ternohon user ternohon Aldi di Garut manco siap ternohon ternohon JJM ternohon mohon Mbak E hadir Mbak E oh Banho ternohon Kang Tis ya siap ternohon pisan mohon orang kerja deh serial si konseling kemari teh pamit telepat Santini Toska Tohian langsung ku Suntana anu nyamar padahal eta teh Mas Minanti temuhan urang ngelajengkeun serial si konseling dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Wargi Dahlia, Nyimas Miranti mehman rubuh kapiuhan lantaran digugusur satarikna ku dua tanaga lalaki anu sakitu bedasna. Bacarik maga alias si konseling harita meh bae ngahalangan. Tapi narik deui maksud hatena lantaran ngarasa sadar kana kayaan yen dirina teh keur nyamar sasaat keur nyumpun buni di nucaang. Itu jerit, jerit, Mas Minanti ngajerit meratan langit digugusur sarupa kitu teu beda we ti kasato.
1: Ih, jembe sana botong jejeritan. Ih, gade. Ih, ulah asa-asa deh ya, bisi dalam suntana setan ngabeke. Duh, iya teh pugu hari ini kali banget bahasa kia gelis lah. Tapi lamun orang kabeng batu, marah bahaya yo.
2: Bener eh, dah, lamun dibikin kakuring malah mua di mual-mual asli nata. Dah.
3: Diri kuring ayana kene payahan. Payahan. Kuring teu suka di kieu-kieu. Payahan kuring ayana kene.
1: Yeh, matang-matang sia. Cicing, jurik. Pokona mah ulah loba gaya, gelis. Anu.

0: ampun we wah. Ya, pasti dilaksanakan lah gitu.
1: Aduh, ya mah ampun nih, bah. Oh, sing karunya we kakuring duaan atuh, bah. Gitu. Gondah tuh, kuring oge tuh. Nanti pakaian nu dilembur jeung pamajikan nu ngorakeun ekop lah keur abah. Keur bacarik. Asa ulah ngabejakeun ieu kajadian we ka Kangjeng dalam suta Suntana Seta, bah. Aduh, atulah. Ah, nya. Aduh, atulah. Jabahnya tah kitu. Duh, kopoe lah kabeh jang abah asa ulah dibejakeun kieu nya. Heeh.
2: Oh, tidak bisa, kawan. Sana yang ditukeran ku awat atau dibere kekayaan luka cidaloba. Nah, tetap mal bisa, lur. Sebab lebah dia anjen duaan geus nyalagunakeun wewenang yang tugas salaku prajurit kadaleman. Gitu, mah bisa, mah bisa.
3: Bacarik maga teka bongroy hatena. Kupanyogok tiata dua prajurit anu hianat.
1: Aduh, bahnya anje teh teu karunya ka kuring duaan, bah. Sing karunya we atuh, bah. Lah. Ah.
2: Geus aya nama. Teu kudu loba deui carita. Hayo bawa da batur anjeun duaan teh euy. Keun ieu tawanan mah bagian abah. Dan daran geus jadi tugas abah pikeun bereskeunana. Itu, ayo ganjang bawa madep ka Kangjeng dalam ka ditu.
4: Siapa?
3: Ceuk eta dua prajurit bari gancang harita. Ada keutan ka dua prajurit anu tadi rek merkosa ka Nyimas Minanti teh ya. Sedegen bah carik maga mah harita teh gancang asup ka jero kamar bari gebrug. Pantau kamar ditutupkeun ku bah carik maga. Reg ngajanteng nangtung di hareup Nyimas Minanti anu keur sumegruk nangis bari sapasang dampaleungeuna meungpeunan kana raraina.
2: Oh, tos. Ulah nangis Nyimas. Memang pikeun urang salaku hiji manusia teu bisa ngaleupaskeun diri tina datangna cocoba tina maha kawasa. Saperti kaya Nyimas Minanti dina waktu ayeuna. Atos gugah geulis. Gugah.
3: Bah carik maga nyengkatkeun Nyimas Minanti lalaunan. Dibarung jeung leungeun anu geter. Sarua jeung geter hatena. Anu teu wasa ningali kaya anu jadi buah hatena dina kaya anu saperti kitu. Nyimas Minanti cengkat lalaunan bari neunteup antep ku panon anu baseuh ku cipanon. Kalebah bah carik maga anu nangtung di hareupeunana.
5: Apa teh teh?
2: Oh, apa teh lama bah carik maga. Gitu Nyimas. Adina waktu ayeuna saja ngajalankeun tugas di Kangjeng Dalem Suntana Seta. Itu tak ada king. Tapi ulah ngerasa sieun. Ulah sieun ku ayana abah dina waktu ayeuna. Sabab tindakan abah amo sarua jeung dua prajurit anu tadi. Nu badak masing tenang ya. Kalawan teger anak king gelis Nyimas Minanti. Itu dah. Sok ayeuna mah cengkat gelis lalaunan. Ayo abah gelis sok cengkat.
3: Bah carik maga meh-mehan bae ngabuka samaranana. Saking ku teu kuat-kuatna hate. Ku kayaan buah hate na dina waktu harita.
5: Abah teh anu membantu pasti Kangjeng Dalem Suntana Setanya. Anu bade nipanan hukuman ka sim abdi. Cari kengal kena tu abdi teh kerap nasab abdi tos tegiat pergi non hartos na ayah di alam dunia oge upami dina kayaan anu sarup pikir enggal kerap tiban ken kerap nasab ayah nak kene abdi teh tegiat bah.

0: Nimas Minanti sumembah bari Rangga. Meureumkeun dua panona. Geus hadia pikeun ditugal janggana.
1: Kehola sabar gelisah daging Nimas. Sadajanya abah teh ngemban tugas di Kangjeng Dalem pikeun ibankeun hukuman mati dina waktu ayeuna kasalira. Lamun sadajana abah teh bade tumaros teh Nimas.
0: Bacarik maga nyari tanah teu kasar, estu lemah lembut. Atuh Nimas Minanti teu sieun ayeuna mah sabab tetela sikap jeung tindakan bacarik teh jauh lamun dibandingkeun jeung dua prajurit anu tadi.
1: Mas, numut kenemutan abah, ya mah. Tongus tangtos, Nimas terang kanu jenengan si konseleng jenis. Tak cobi terangkan ke abah anak inggris. Sah eta si konseleng teh. Pargi terus terang bebe ke abah maka karak ayuna terang ke tengaran teh. Sarena kenging panjen tugas. Kedah ngorek katerangan ti salira Nimas di mana ayeuna aya nasi konseling teh sareng naon hubunganana atuh sareng Nimas teh pangpang nama nepikeun ka Kangjeng Dalem panasaran pisan ka jalma nu ngaran si konseling tah kitu cobi terangkeun ka abah.
0: Bacarik maga nyelok kana eusi hatena Nimas Minanti tang memang eta teh ngahaja dilakukeun sabab di luar kadengen sora suku prajurit anu keur pulang anting bulak balik siga nama keur patroli meureunan.
2: Abdi, teu mungkir, Pak. Jauh mi anu jenengan si konseling teh memang jauh mi anu pang caket nasareng diri abdi. Ieu pamegetan utus sapengketan sareng diri abdi. Anu hama bisa dipisahkan deui sareng diri abdi, Pak.
0: Cek Nimas Minanti balaka dibarung jeung panon anu teu weleh murubut ku cipanon. Bah carik maga temong ungut-ungutan sirahna tanda ngabandungan sapinuhna kana caritaan ti Nimas Minanti. Malah bari jeung panon anu kekedutan kebengberatan ku cai herang anu nyalangkrung dina kongkolak panon. Cimata hiji hate lalaki anu keur nyamar anu kapaksa pura-pura teu wawuh ka Nimas Minanti. Geningan teh sejak kapan? Cak urang ecakeun heula deui wae ieu sarea si konseling dinten ieu. Oh, da kumaha deui atuh waktosna? Ternyata kapan kumaha salajengna ieu kaayaan si konseling anu nyamar jadi bah carik maga. Nah, bade dibukakeun harita kene ka Nimas Minanti atanapi kumaha keun lah urang keur ieu. Sakedik-sakediknya enjing insyaallah. Kang Tismal eureuh ayeuna mah. Atos Mama Arul hadir hatur nuhun. Karek ge dicet. Samarukna dugi ka tabu genep padanya. Divania Lestari hatur nuhun, Pelabuhan Ratu Sukabumi nyimak hatur nuhun, Himfan Hoten. Hatur nuhun duda tersakiti. Hatur nuhun pisan Yanto, Fikri Yusuf, Ocep 18. Hatur nuhun Divan, hatur nuhun Kang Tis, hatur nuhun Bae, hatur nuhun pisan Rasa Sejati Kopi, hatur nuhun Divania Lestari, hatur nuhun Tepe Playarna, hatur nuhun pisan Teras Hadi, Cobi, Yuyu Nande, Mas Irfan, hatur nuhun Teras Oge, Bu aja yoyo nuju karempes ada Yana di Basecamp Ngador 27 mohon salam baktos Aiwan, pabrik kerupuk Sarina, Cileunyi. Mudah-mudahan sararehat sareng karyawan-karyawatina sadayana. Konveksi Rangga hadir siapa tuh nuhun? Naura Linda. Asaden atuh nuhun Bu Haja Oo, kumaha damang Bu Haja? Dulatip sehat-sehat. Oge anu lalebet dina WA. Asaden hatur nuhun katampi kagegelanana. Ayah Raihan waktos kalapa nunggal hadir siap-siap. Agus Acung Cijengkol mancu atuh nuhun. Cobi saha deui? Di mana? Mohon. Teh Tatat kios depan sareng Kang Uum, kios Dahlia atuh nuhun mancotras. Omah Lilis oge Ci Wide hadir dan Cipteng teh Jugerlong teh Lipada Larang Jat Nikara Hayu Bebeb Deri Ciau Karapitan Santi Kopo Ati Batu Lawang teh Ati Sunarti Ci Wide Cayo Dwiki atuh nuhun. Lukman Pasar Baro Set Sidago Wa Uci atuh nuhun yang Bunda Yangse atuh nuhun pisan. Salam baktos. Oke, siap. Bu Haja Yoyo pabrik kerupuk Sarina rek-rek ngador siap. Sekedap di KBS Camp. Yuningsi, Oma Lilis, Aman Abadi, Dery, Isibai, terus kanap di Oge, luhur-luhur. Aya Oma Weekend di Dadali, oge salam baktos, tehilap oge ka Pak Sony, SMBC, Burangrang, SMBC, Lengkong, sakulawargi, Neng Widya, kali ibu, sarehat sadayana. Atau nuhun sadayana, Kang Arif 403 atau nuhun. Terus kerasa rumpahkan, cemburin kerana undur pamit. Apunten sama daya kekirakan kelepatan. Atau nuhun, no, maranco dina radiona, dina live streaming, live TikTok ya. Atau nuhun sadayana, pangrojongna, karena iya acara SD Negeri 5 Cangkuang. Oke, salam baktos. Sehat-sehat sadayana. Bopeng, atau nuhun. Apuntan sama dengan kira-kira kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgannya Dahlia Purunga. Go, go, go, goyang.
3: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios, si Koncleng. Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: sampai terlihat kembali
1: Guys, berhenti.
2: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
5: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
4: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
5: Siap, Ambu.
4: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
5: Ini Ambu.
4: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
5: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

kecil mah Wargi Dahlia kalau kitanya ada waktu mahnya harus ada sih Wargi Dahlia ya. Jemput Wargi Dahlia kumo ayana sarareun pisan di media sosial berita-berita tehnya Wargi Dahlia aduh menakutkan sekali. Pokoknya mah sabisa-bisa kudu bisa wae lah Wargi Dahlianya. Jemput bodak dah tuh. Naon teh lamun capek mah istirahat we. Ayeuna waktuna istirahat Wargi Dahlia sambil goyangin langgam kesukaan Wargi Dahlia semuanya nya. Di 0811-222-1015 Wargi Dahlia boleh deh request langgam dangdut yang mana yang Wargi Dahlia suka ya. Insya Allah sama yang Minul nanti puihin. Kalau gak dipuihin ya hampura weh tuh Wargi Dahlianya. Dokumat udah seor pesenan Wargi Dahlia. Ngantri ya tuh udah seor pesenan jadi hampura weh. Nanti puihin aja sendiri di rumah oke. Okay? Ngegoyang sorangan di rumah ya. Kalau di sini kita goyangin barzama. Oh, bareng Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang asik. Nyaranyi lah baru udah kan. Gitu tak.

berem, hah? Kopi berem yang lagi menjahit di konveksi Bang Alek, tah? Ngomongin konveksi, jadi inget konveksi Mas Eko dekat rumah selalu pantek Dahlia, Mbak. Semangat ya, Mbak. Mbak, selamat. Selamat. Semangat ya, Mbak ya. Salamin buat Bos Rajut, Mas Eko barengan keluarga, begitu ya.

Warudo yang mekar jaya Cihampelas goyangin langgamnya kopi pahit nih gulaan saeutik wargi Dahlia tapi tong dikocek cenanya goyangnya buat semua wargi Dahlia dan Ayang Winol aja. Makasih apa tuh Uman? Uyang ayang Uman jati roke jati nangor bener kan? Aduh. Apa sih yang kalian bicarakan di dalam sini? Kalian mengganggu konsentrasiku saja, ha? Gua cowok ganteng, warga Dahlia yang ngagemrong. Gusti. Nyanterengi tuh ngagemrong tuh. Ayana dua cowok ganteng. Beuh, cek saha, cek dirinya warga Dahlia.

terasa hampa lagi kerja kalau tidak panteng Dahlia. Terasa hampa lagi kerja kalau tidak panteng Dahlia. Amin nih. Parung. Komputer api parung. Rewasin karunya tak budak. Saya oge rewas nih. Parewas-rewas lingali tuh ekspresi Nabil. Rewasin budak karunya. Eh namamu siapa? Aku teh lupa. Hai. Oh pipi baru. Oh nih tadi waro aku teh abai ah nih. Wah tong tidur sareupna wah dilarang wah kita bisa susah bobo malam-malam. Jajan naon eta jajan isi jajan gara jajan. Ayang api pogo ka ayang ayang batur jajan naon. Jajan. Jajan mari.

0: Gak enak body nih wargi Dahlia. Aduh, sararehatnya wargi Dahlia. Coba mun gak goyang lenggam iya, pasti insya Allah sararehat. Perlu gak? Gak goyang.
1: Gak mau, gak usah.

0: lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aroma Terapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Beauty Warehouse Challenge Cimahi, warga Dahlia. Ini teh event beauty warehouse sale terbesar di Indonesia lah, warga Dahlia. Beneran, Mino? Bener atuh warga Dahlia tuh, percaya mah katakan darah ratang geranya. Dan setelah sukses mendatangkan 60.000 beauty enthusiast alias nu raresepon karena berbeauty teh naon nu garelis kitulah nu sok bermake up warga Dahlia di event Bandung. Ini teh event teh hadir di Cimahi. Mulai tanggal 6 sampai 9 Agustus 2026. Agustus warga Dahlia. Berarti ayeuna prepare duit warga Dahlia ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di Cimahi Convention Hall warga Dahlia. Tadi eta di sebelah Pemkot geningannya, sebelah Pemkot Cimahi warga Dahlia ya. Ada diskon make up skincare up to 80%. Ada lebih dari 1100 brand dan 100.000 produk warga.

politik mulai dari seribuan saja wargi dalih. Beneran itu seribuan? Seribuan wargi dalih, nol nanti lu kan seribunya wargi dalih. Aduh. Gak cuma itu juga wargi dalih, ada ponpit, ada zumba, ada demo make up, ada F&B area, ada tenan UMKM lokal, dan undian grand prize berhadiah motor listrik, emas, kulkas, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Wih, jadi ayo atuh wargi Dahlia, ajak semuanya buat datang ke acaranya event make up Cucino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Tiket masuknya gratis. Info registrasi tiketnya follow IG-nya at make up Cucino Warehouse Sale wargi Dahlia. Asik banget kalau sudah dengar kayak gini wargi Dahlia, sebagai perempuan yang pengen selalu tampil cantik dan mempesona wargi Dahlia. Hah, reg-reg ayo nama cenari ngelepon ayang Minowenya suka tuh di 73028, satu lagi 73 1110, ayang tungguin wargi Dahlia semuanya.

0: semuanya. Ayo mah dibacana jak isukan berarti ayo nama cansahnya iya nya. Ayo nama apaan si bulan Juli kan ya? Oh ya ya ya ya ya. Halo?
1: Halo?
0: Awewe deh.
1: Go yang ayah.
0: Mini awewe deh abuh yang lalak.
1: Hayang saha, hayang adanu, hayang aiman.
0: Hayang danu.
1: Adanu masuk, adanu.
0: Umi.
1: Iya, ayah.
0: Ayo Umi kernaun.
1: Ya sawe keur nyoo si Dede.
0: Aduh, Umi keur nyoo. Ini hayang dicahoku Umi.
1: Aturan naon deui ayah?
0: Ya benernya Umi nya. Umi asik pisan Umi. Kayak bentar lagi juga teter lengan Umi capek Umi.
1: Budak bangor oge jempol mah yang we mijitan oge.
0: Ya makanya budak bangor tong nyebut kitu ka budak teh nari Umi make jeung dicap budak bangor deui.
1: Maksud ka budak teh cicing oge iya
0: we. Eta ngaranna sehat Umi. Lamun budak cicing we Umi edek dah hayang Umi ningalina teu sedih. Hah? Tuh,
1: maksud aya yang budak bogor rempalan ge hayang we ieu naon teh.
0: Ya kan wae atuh Umi, teu nanaon nari Umi. Umi. Diruku tuh Umi teh. Umi siap digogok ayam?
1: Siap.
0: Oke, come on. 1, 2, 3.

0: musik.
1: Dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut.
0: Asli.
1: Dan buat semua yang lagi pantang aja ayang ya.
0: Ah, makasih Umi ya. Asing sehat
1: iya,
0: Umi ya.
1: Nama buat siapa? Kita bertiga aja. Iya doa nu sami buat ayangnya sing sehat.
0: Jangan lupa makan. Ya. Jangan lupa makan ya Umi ya. Biar bertenaga.
1: Pertama nomor 3 ayang.
0: Iya benar Panteng Radio.
1: Panteng Radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Trung Anggo-gogo yang baik ayang.
0: Baik juga Umi.

0: teuingnya. Halo. Yang digoyang digoyang yang.
1: Dangdut.
0: Awewe doi.
1: Dan ya. Asik atuh terung ado ya.
0: Ini mungil-mungil dua nana paling teran azub gara ieu nenek Ica, iya terus Umi Yuna. Ih, ni hareba.
1: Kumaha sudah ai ka penyiar nang ayu cantik mah.
0: Duh, ni kayung Yun Gusti. Duh. Duh. Terharu kena cor-cor Gusti nuranam duh.
1: Lain terhangru.
0: Gusti tidak terbakar lagi sekarang. Eh ngapain skrip kamu ada di sini atau di sana kau Arin? Nanti siaran K-popa sebentar lagi setelah aku tahu. Sekarang kamu di situ ngajedog mau ngapain?
1: Sana jedog nameru.
0: Sok. Mau goyangkan bas siapa? Arin sok. Iya mah aku mah serius. Nenek sok nenek goyang bas siapa? Arin mah kali tahu. Nenek mau digogo.
1: Mau dong.
0: Iya. Duh Arin teh nungguan nau.

0: maturan yang ayang minum.
1: Ah, aku mah gak mau. Nah, teh yang minum di baturan. Nggak bisa sorangan oke, Bima. Sekarang gue dekat masih. Oh, syukur. Harin ampura.
0: Tiga yang buat yang ayang minum sehat selalu ya. Sama keluarganya. Buat yang barwetan, Umi Yuna. Buat Edenok Jendri Adin, ya Banjaran. Enika Tapang, Konti, Mama Sri, Udede Bojong.

0: Mama Willy Sumiyona buat Bunda Onde, Bunda Yanese, buat semua wargi dan dia tercinta ya.
1: Aku sedih.
0: Kamu sedih ya tuh sayangku.
1: Aku syukur nenek. Panteng radio.
0: Nah tadi kumah tuh gue cinta buat sedengan sama cintanya nenek isanya. Panteng Dahlia enak-enak kalau ngomongnya Dahlia prung. Go ya.
1: Asik. Ada apa ini sini kamu? Kamu suka ya? Begitu wargi Dahlia, adi sah-sahkan wainya wargi Dahlia. Come on kita goyang. Asik prung. Go. Goyang.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mix. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mix membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mix, pol.
11: Poldan Mix, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Pagi, Bu.
9: Ayah sama Ade udah pada siap.
12: Udah dong, Bu.
13: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
12: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
9: Siapa dulu dong ibunya?
12: Iya, Ibu memang paling hebat.
13: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
12: Pastinya dong.
9: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
13: Oke, Ibu.
14: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Sekarang jam 5 sore. Go go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan

gratis. Poin utama putusan tersebut menyatakan bahwa anggaran MBG tidak boleh lagi mengambil dari porsi 20% dana pendidikan dalam APBN. MK memutuskan bahwa anggaran MBG wajib dipisahkan dari alokasi anggaran fungsi pendidikan.

0: Oktavianto. Ia diduga bekerja sama dengan ayahnya, Lilik Budi Suprianto, untuk memeras Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Staf KPK ini diduga menjadikan informasi perkara dari lembaganya sebagai senjata untuk memeras Bupati Pemalang. Dugaan ini terungkap setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang dan sejumlah pihak dilakukan beberapa waktu lalu. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan.

makin bebelekukan saja. Asik, masih yang digoyang-digoyang yang barengan yang Minul Wargi Dahlia. Dan sekarang Wargi Dahlia sudah bisa melihatku, Wargi Dahlia ya. Apa yang aku kerjakan akan terlihat, Wargi Dahlia ya. Sisi gelapku terlihatan, Wargi Dahlia. Live TikTok.

situ ya. Hatur nuhun lah, udah ngegoyang barengan Ayang Minul Bang Rian. Ayy, makasih udah ngasih gift sayang gak ke Ayang. Uy. Asik. Kang Yana, alas. Aku madu ya mengeskil. Aduh, Tin juga terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan sambil panteng Dahlia. Memang harus begitu ya sayang. Rina, Kobalasari juga. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Wow. Ada siapa lagi sama Ayang digoyangkan? Puja, si cantik Clara ya Ayang. Ya Puja yang jadi penyiar deh. Dedeh teing. Asik-asik. Santik Kopo juga apa kabar? Sri Mulyani juga. Halo. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan ya. Dika Pari, Mas Anam, Mas Semalang, Mas Anam Pusdai. Terima kasih banyak. Oh, Dika Pari itu orang Ciwidenya. Aku jadi keinget sama Bu Haji Inong Tamiksu. Ciwidey, aduh selamat sore, hatur nuhun, terima kasih banyak ya Kang Aldo juga lagi pantengin Ayangnya nih, asa kumaha yang tadi udah lama ya tidak bersua. Awa, Aima Gegeng suka pantengin aku nggak ya? Kalau sore gini terus juga Abi Hade di Ciwidey, orang Ciwidey banyak banget yang lagi pantengin Dahlia. Ih, ini gimana gitu rasanya, luar biasa sekali ya, sia-sia. Gitu dong warga Dahlia ya. Mari kita membelakukan lagi supaya warga Dahlia di sore hari ini menghilangkan lelah capeknya warga Dahlia. Siapa tahu langgamnya bisa menghibur. Hai Isar, ini langgammu baru aku puihin hari ini. Hai cak-cak hai. Aku melihatmu kau melempar setangkai bunga mawar berduri dan beracun cun berhiji. Ayo sini main ngaliwat bu kabu Ciwidey. Orang Ciwidey juga ternyata. Wow prung aku go-go-go-go yang.

Alia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
7: 18 Agustus 2026.
0: Semakin gelegas, semakin juara.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
9: Oke Pak, tapi
8: kenapa?
9: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
8: Oke, sama-sama. Poldanmik,
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
11: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
10: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
11: Kok tahu?
10: Aromanya Hotin banget.
11: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
10: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
11: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
10: Akur, Bang.
11: Hotin itu banyak variannya.
10: Oh, iya.
11: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
10: Iya.
11: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
10: Betul banget.
11: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
10: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
11: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
10: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

jawab-jawab ya semua wargi Dahlia yang ada di TikTok ya. Come on wargi Dahlia, 73028, satu lagi 73110, kita goyangin lagi. Tapi sebelumnya kita sapa wargi Dahlia yang sudah nge-WA di 08112221015, karena tadi yang sudah disapa di TikTok Dahlia ya. Mama Lilis, Widobel keren banget. Ayah Gilar Ciwide, panteng terus dah, alhamdulillah ya. Tekudu Isar, tapi memang begitulah adanya. IRB baru nyampe rumah, kasihan, selamat istirahat ya. Ayang, Ijan si tukang bola ubi, depan Margahayu Ciwasra. Bu Ani juga apa kabar, suka jadi bergoyang. Bu Memes, digoyang semuanya. Huhuhu.

0: digoyang digoyangnya nggak lo? Ah, mung lalaki abi mah yang ngawe.
1: Lalaki lu asup tak tadi tak asup ya?
0: Ah, abi mah yang ngawe. Ada
1: mung bisa nama ibu mung berukum mah? Iya, sama ya lah Surabi jeung Surabi.
0: Daripada Suratman jeung Suratman, ayo.
1: Baik, ari Suratman jeung Surabi malah eta mah ieu na lumrah.
0: Suratman jeung Suratman jeung Suryadi.
1: Eta mah atuh Suratman jeung Suratman mah tuung atuh ieu.
0: Pendidinya.
1: Sesama tuung jangan saling mendahului.
0: Aku tidak membahas supa ya sore hari ini karena tidak ada wargi Dahlia. Kalau supa mah biasanya tumbuh dan berkembang kalau di musim hujan wargi Dahlia.
1: Iya, ai supa teh kan sarwakeunna suung ieu.
0: Ai suung didinya suung.
1: Ya mani goyang, mani goyang ya.
0: Zey. Enak mah geus teu kudu ngagebahkeun manuk, da geus
1: panik.
0: Eleran, geuningan eta nyadar diri, alhamdulillah. Eta
1: mah anu ngagebahkeun manuk mah geus eta rata babagi.
0: Babagi apa didinya?
1: Apa didinya guruna?
0: Lain guruna, abi nya pang babagi. Guys, asa goyangkan buat siapa? Kamu pengen langgam apa?
1: Ada kamu. Aku pengen langgam jana muda, ye.
0: Hah, jamu?
1: Jamu, jana muda.
0: Ah, maknya.
1: Iya.
0: Ah, nu kumaha jamu teh? Ya,
1: korma. Iya. Aduh.
0: Nyanyi wae mending ngawahan. Di jalan peta tapi kan ke dieu. Kamurang-rang. Jauh pisan. Banyak
1: kan nyaho.
0: Emang nu kumaha jana muda teh?
1: Eta gering ada irama ya.
0: Nu kumaha janda muda.
1: Eta masuk. Ya pilatu.
0: Goyangkan buat siapa Danu?
1: Alam iya mah ayo baju tadi putarkan ya.
0: Ya ayo emang ayo.
1: Kalau mah langsung sih ayo kan ayo kan
0: masalah. Hari rek dipuihin itu nama aku mah wing weh.
1: Oh ada aja eta di nyama.
0: Buru goyangkan buat siapa?
1: Di nyama lah amun era salam tepet sakara diputarkan.
0: Tong sok itu mesti majarkan bener dah heeh. Buru.
1: Hei RB, bang katingalinya Belanda ya. Besti kita-kita dengan katingali Belanda ya. Kamu tanya salam tempel sakara. Wah mah lemeng. Sesama nyapa-nyapa acan ya.
0: Nah sok bener. Sok buru. Mas atau ngerukutuk ah buru ah. Goyangkan
1: mas. Astagfirullahaladzim.
0: Pantesan Umi Lila. Pantesan Umi Lila. Atau sama kadidinya. Dadinya pika sebelan. Geningan.
1: Nah Umi Lila. Oke itu namanya anak Julit.
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, itu dirinya lelaki. Ih, nih, nahan. Oh, lalu itu awewe, biwirte.
1: Biwirte, biwirte. Goreng-goreng, ya, goreng dodongit.
0: Nih, biwirte, nih, lalu itu awewe, dirinya, teh.
1: Ay, biru awewe makan lima.
0: Pantuk radio.
1: Gehala ya,

Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang akan ada Demam K-pop. Selama 2 jam, lagu K-pop dan berita K-pop terbaru udah siapin.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
6: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
5: Dari sisi fasilitas dan lain-lain gitu.

Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Orang Bali ini Alpen ya, kamu lagi jatuh cintrong ya. Tapi ngomong-ngomong si sayangnya lagi panteng Dahlia enggak sih? Siapa sih namanya teh? Aku teh suruh kau ya. Mama Mia, Mama Mia. Mama Ima. Ampura Mama Ima. Mama Ima ampura. Ya. Pokok nama Alpen Bali goyangin buat buat Kartika nyalindung sore. Kartika, kamu lagi pantengin aku enggak? Ada yang kangen nih orang Bali jauh pisan. Reka dia cenada aduh, awak angkot nol hiji. Minul kabarnya sama penyiar. Alhamdulillah, kembaran masa si bungsu. Ya ampun, aku sampai berlinang air mata ternyata aku punya kembaran warga Dahlia ya. Ada Dindin, waalaikumsalam. Marji Dahlia. Oh, wargi Dahlia merenya. Cikalong hadir, Cikalong Tasik hadir. Oh, Dindin, makasih sayangku Dindin. Ada Cici, Tiffania. Hujan cenepus daimu wargi Dahlia. Wah, ayang goyang buat aku sendiri yang sedang ngelembur. Semangat Siti, Siti cucu Rancatiis Batu Jajar. Semangat sayangnya.

I ada Lucky juga. Bukan aku mah di Bandung. Aku mah gak pernah main jauh-jauh. Lucky, aku mah ada di Bandung, di Burangrang 28 Bandung ya. A'a, makasih. A'a, kenapa baru gabung di Dunia Goyang hari A'a ini? Adin aja juga tadi ada ya. OPP-nya, Mas Tomo. Makasih Mas Tomo. Kang Diwan, hatur nuhun, langgamnya luar biasa ya. Selalu update ya, hatur nuhun. Terima kasih juga buat wargi Dahlia semuanya. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak. Langgamnya Dahlia, prung, go, go, go. Kok ya?

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesaat lagi kita bakal dengerin langgam-langgam K-pop kesukaan Wargi Dahlia. Hanya di Demam K-pop Dahlia FM. Panteng terus ya Wargi. Araso!
1: Annyeonghaseyo Wargi Dahlia. Udah hari Jumat, Demam K-pop bakalan nemenin Wargi Dahlia sampai jam 8 barengan sama Arin MJ. Perang ah, go go go. Kayak.

edisi hari Jumat 31 Juli 2026, Warga Dahlia. Gimana kabarnya, sehat semua Warga Dahlia? Alhamdulillah, bahagia, banyak uangnya. Aku sumpahin semuanya Warga Dahlia, amin. Demam K-pop ya Warga Dahlia, jangan lupa WhatsAppnya sekarang juga di 0811-222-1015. Boleh sambil request ya langgam K-pop favoritnya Warga Dahlia sambil cerita mungkin hujan di rumah atau gimana. Ini udah ada yang WhatsApp juga, katanya udah ada yang mendung-mendung, udah ada yang gerimis. Nanti kita bakalan baca WhatsAppnya, jangan kemana-mana, tetap di Demam K-pop. Go, go, go, go ya.

Warga Dahlia Ranit, spesial buat Warga Dahlia pastinya ya, di Demam K-pop edisi hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026. Gak kerasa ya, 2026 udah pertengahan tahun aja, udah bulan Juli, udah bulan ke-7 Warga Dahlia ya. Udah ngapain aja kira-kira? Hahi-hahi aja dan mengeluh Rin, ya ampun, ya gak apa-apa sih ya. Wajar manusiawi Warga Dahlia ya. Biar gak liar, biar gak mumet Warga Dahlia. Gimana kalau misalnya sekarang request aja di 0811-222-1015. Arsa, arsa, arsa ya. Kalau gitu kita gue ingin dulu nih WhatsApp yang udah masuk ya. Arin ketemuan sama Ius, 3 huruf yang susah diingat ya. Gue ingin aja buat gue enjoy.

buat Ika Cinta Laura. Rasa-rasa Lisa yang salah aja lengkapnya. Nih ditungguin ya. Terus si Karin ketemu lagi sama Irfan. Akhirnya Ailid ada lengkap baru. Ya, akhirnya selamat ya Irfan ya. Selamat ya buat para penggemar dari Ailid. Ini Irfan, Ailid tuh nama fandomnya siapa Irfan ya? Ya pengen lengkapnya aja, I got your back. Okay. Bisa. Gocernya buat Wagi Dahlia aja. Gimana, pada berhasil gak nih ketemu sama Abang Ucup? Masuknya memang gratis ya, tapi pas di dalamnya ada apa ini, ada yang bayar lumayan katanya, bisa langsung artis Korea walaupun masih di Korea condong. Ini emang bener ya, Korea Incheon to Kircheon gitu ya. Ini tagline-nya adalah dari Incheon to Kircheon, warga Dahlia. Bener ya, Incheon adalah bandara internasionalnya di Korea ya, dari Incheon to Kircheon ya gitu warga Dahlia ya. Tapi kemarin juga aku nggak sempet kesana Irfan ya, lihat-lihat dari story temanku aja, dan itu beneran merah ya. Yang merah jangan sampai lolos, Kang Ucup ya, jangan sampai lolos, pokoknya Anyeon Sup ya. Semoga semakin banyak idol-idol Korea yang melirik Bandung ya, melirik Kircheon. Melirik Kircheon untuk mereka datangi, amin. Dan semoga banyak brand juga yang bisa membawa para idol-idol Korea ataupun artis Korea datang ke Bandung ya. Biar apa? Biar gak jauh-jauh lagi ke Jakarta gitu, warga Dahlia ya. Terus sekarang ketemu lagi sama Hai Ponti, pengen EXO aja. Di gede bagi mulai grimis nih, gue ingin aja buat ST Dago. Terus juga buat Yati, Mora Tresno, Genta, Aisugi, Cibai, Santi Kopo, Nda Govin, Andin, Bunda Dinda, gocinnya buat Arin si Ratu Iklan. Kayak lagunya ini ya, Setia Ben ya, ya ampun. Ini ngomong-ngomong warga Dahlia, ada yang baru comeback juga loh. Selain Ailid ya yang tadi Irfan minta ya, ini Arin juga mau kasih kabar ada yang comeback setelah hiatus mungkin dari 2022 warga Dahlia. Dan mereka ini grup yang spesial ya. Karena apa? Karena spesialnya mereka terdiri dari grup campuran cewek 2, cowok 2 warga Dahlia. Ya sudah pada tahu dong ya, ini adalah grup yang bernama KARD warga Dahlia, K-A-R-D, KARD warga Dahlia ya. Dan mereka baru aja comeback nih warga Dahlia. Tapi di tengah comeback ini ada rumor katanya mereka bakalan bubar. Aduh, jangan dulu bubar lah ya, baru juga comeback, terus masa mau bubar? Jadi ya mereka ini kan emang baru comeback nih 2 hari yang lalu warga Dahlia ya, tanggal 28 Juli ini mereka baru aja comeback ya, dengan full album perdana mereka ya. Dan tentunya hal ini juga membuat mereka ini bakalan tur beberapa negara katanya gitu warga Dahlia. Tapi di tengah kabar baik ini ada juga kabar miring yang mengatakan bahwa mereka ini bakalan bubar setelah ini. Tapi akhirnya ya KARD ini memberikan penjelasan ya. Mereka bilang KARD tidak akan bubar, melainkan hanya mengakhiri kontrak eksklusif aja dengan DSP Media alias agensinya yang berakhir pada 31 Desember 2026 besok warga Dahlia. Jadi as a group mereka akan tetap menjadi KARD, cuman mereka udah enggak sama agensi lamanya aja gitu ya. Kira-kira nanti bakalan masuk agensi mana, atau buat agensi baru, atau independen, atau gimana warga Dahlia, kita tunggu aja. Kalau gitu langsung aja kita pantengin nih warga Dahlia, ada langgam terbaru dari KARD yang vibesnya kalau kata Arin kayak piala dunia lagu-lagunya. Langsung aja prung.

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Demam K-pop bareng Arin MJ.
1: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi
2: Persik,
1: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah Bandung, dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara.

0: latte.
1: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
2: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu DJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Koming.
5: Komis herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia 2.

0: Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah ya?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekarang, Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ.
3: Arin

bagi Dahlia yang udah nonton live streaming via TikToknya Radio Dahlia Anyong yang ada di TikTok ya, warga-warga TikTok ya, ada Siti Nurjana Anyong, terus juga selamat malamnya ini buat Tewiwin ya, ada Pipiu juga Anyong Pipiu, terus juga ada Hendra di Garut Anyong, selamat malamnya hari ini. Buat siapa lagi ini yang pengen treasure membuka lembaran baru nama akunnya ya. Ada Dede juga, terus juga selamat malam nyarin ini buat siapa lagi ini. Aduh udah aku scroll sampai atas nih ya, sabar ya. Ada Pak Ade, ada Bulan, terus juga ada siapa lagi ini, Cahya ya. Selamat malamnya buat Hermawan juga di Kalimantan. Kamsahamnida kumawa ya buat warga Dahlia yang udah pantengin via TikTok Radio Dahlia FM. Kamsahamnida kumawa ya warga Dahlia. Kalau gitu langsung aja kita bacain lagi WhatsApp yang udah masuk ya di 0811-222-1015. Rini Otik, Hidung Minimalis hadir, Kak Rin. Kamsahamnida kumawa ya. Ya. Ada lagi Demam K-pop Kak Arin, Aman Abadi Jatin Angel hadir, gayain aja buat semua warga Dahlia, gocinnya buat Kak Arin aja. Semoga sehat selalu, amin, banyak rezekinya, banyak jobnya, sukses, amin. Dan sebaliknya juga buat Kang Aman Abadi Jatin Angel.

Kakak dengar suara kakak, katanya cuma Jumat doang. Sabar ya Karin, saya semua doa baiknya amin ya. Semoga doa yang sama buat kamu juga ya. Terus juga ada lagi Karin MJ, aku rindu malam Jumat. Ya Allah, ya ampun ya, ke ini comeback katanya Mamang Godin ya. Apa ceritanya? Aku mau langgamnya Baby Monster, ceneng judulnya Papa Tong Sadar ya.

0: Aduh, ini kayak ini ya, kayak lagi di sosmed gitu ya. Hai Min, pengen request selanggamnya Lisserafim boleh? Celebration. Ya tadi Lisserafimnya kayaknya udah naik deh. Yang apa itu, Bum Pala kayaknya udah naik ya. Terus juga Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kau udah ada kaosnya? Oh iya, ini buat pergi Dahlia Info ya. Yang mau daftar jalan sehat, jalan santai gelegar 56 tahun Dahlia, udah bisa daftar tapi kaosnya belum ada. Jadi daftar dulu aja, dapat kupon dulu. Nanti kaosnya sama produknya menyusul. Daripada nanti kehabisan, mending daftar sekarang ya. Jadi nanti ketika kaosnya udah ada, tinggal ditukerin. Arasa. Aduh, banyak ya warga Dahlia ya, luar biasa banget ini animo dari warga Dahlia. Kamsahamnida loh, gumawa ya warga Dahlia ya. Terus juga ada lagi, siapa ini? Assalamualaikum, Dadang Belgia hadir, Cikajang Garut. Luar biasa orang Garut ya. Terima kasih loh buat warga Dahlia yang udah WhatsApp dan yang lagi nonton juga. Kamsahamnida gumawa ya. Kalau gitu ya, Asian Song Minggu ini adalah grup yang baru aja comeback hari ini warga Dahlia ya. Asian Song Minggu ini, grup yang baru comeback hari ini ya. Hari ini baru dirilis MV-nya dan ya, ini adalah grup kebanggaan kita semua Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Nona. This is Asian Song Minggu ini, Nona dengan lagu terbaru mereka, Home, warga Dahlia.
1: Asian Song Minggu ini.

0: Bro, bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya, lu kudu tahu. Pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Yeah, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan, cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
6: aku berdandan hanya untuk kamu,
5: Charlie Von Houten, Setia Bersih,

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Sekarang, Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

0: Yeah. Sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Keluarga Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilas.

0: Soekarno-Hatta dan ITS Kebon Kelapa Jalan Pungkur. Pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat kini diperketat. Langkah ini dilakukan setelah Badan Gizi Nasional atau BGN melarang penggunaan barang bersubsidi dalam program makan bergizi gratis. Seorang pria di Kabupaten Bandung Barat diamankan polisi setelah diduga menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Kasus ini mencuat setelah video dugaan penganiayaan beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Korban menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak di wajahnya. Polisi masih mendalami motif dari kejadian tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, salat terberat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Kalau mereka tahu pahala yang Allah siapkan dalam kedua salat itu, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Sungguh, aku benar-benar hendak memerintahkan seseorang untuk menjadi imam salat. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang yang membawa seikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak hadir salat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Muslim.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop. Demam K-pop.

0: 엄마.
1: 야. 야.
2: 너로 시작될 마?
0: 엄마.
3: Do mom K-pop.
4: Do mom K-pop.

ya AFF kalau nggak salah ya, Warga Dahlia. Nah, malam hari ini ada juga ya pertandingan antara Persib dan apa, Warga Dahlia? Itulah yang jadi pertanyaan ya. Quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan juga Piala Presiden 2026, Warga Dahlia. Pertanyaannya langsung aja Arin share ya, Warga Dahlia ya. Hari ini kan Persib bakalan tanding ya di 7:30 nanti, bentar lagi, Warga Dahlia ya. Persib bakalan tanding di Piala Presiden. Nah, tanding lawan tim mana, Warga Dahlia? Ya Persib pada malam hari ini. Langsung aja kirim jawabannya ya via WhatsApp Warga Dahlia di 08 11 222 1015, Warga Dahlia, dengan format hidrokoko spasi nama spasi alamat spasi jawaban. Karena nanti ya yang benar jawabannya akan dapat Rp100.000 dari hidrokoko. Hari ini Rp100.000, Warga Dahlia, hese pisan nyarinya, benar gak? Hese pisun, nyarinya teh susah banget, Warga Dahlia, makanya langsung aja ya ikutan kuis dari hidrokoko, langsung dikirim sekarang juga jawabannya. Sambil nunggu jawaban dari Warga Dahlia, kita bacain dulu WhatsApp yang belum masuk ya. Hari ini teman sama Yuli Anyong di Sindang Laya Cirompek, pengen langganin Dray Baby Monster aja, kamsamira kumawaya. Terus juga ada yang ketemuan lagi sama siapa ini?

Gedalia, pertanyaan untuk quiz Hydro Koko Don't Stop Now ya, gampang banget. Hari ini Persib akan melawan siapa di Piala Presiden 2026? Langsung aja kirim jawabannya sekarang juga Warga Dahlia, karena ada hadiah Rp100.000 buat Warga Dahlia dari Hydro Koko. Gampang dong ya. Persib hari ini akan melawan siapa di Piala Presiden? Langsung aja Warga Dahlia. Arin tungguin jawabannya Warga Dahlia yang langsung kirim ke 08112221015. Sambil nunggu jawaban-jawaban dari Warga Dahlia, kita pantengin dulu ya. This is yang udah di request juga sama Warga Dahlia. And hypen ya, langsung aja spesial ada shout out spesial.

0: masih di Demam K-pop bareng Arin MJ.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie Van Houten, Setia

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Dahlia.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Sekarang, Wargi masih panteng Demam K-pop bareng Arin MJ. Demam K-pop.

0: Please don't stop now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Goku. Oh!
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Saatnya Wargi Dahlia Quiz Don't Stop Now Special Piala AFF dan Piala Presiden 2026, Wargi Dahlia. Ada

0: Wargi Dahlia ya. Gampang banget, dan ini pasti Wargi Dahlia udah pada standby di depan TV ya. Kalau gitu ya udah banyak yang WhatsApp, Arin bakalan pilih ya. Jangan lupa nanti passwordnya. Kalau aku bilang Hydrococo, Wargi bilang seger pisan, ui don't stop now, arasa arasa arasa. Kalau gitu langsung aja kita telepon ya Wargi Dahlia ya, semoga diangkat karena ada hadiah 100.000 rupiah dari Hydrococo. Oke, diangkat nih Wargi Dahlia ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, ada semangat sekali. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kiki dari Bandung.
0: Kiki dari Bandung. Oke, Kiki, passwordnya dulu ya. Hydrococo.
1: Hydrococo, seger pisan, don't stop now.
0: Luar biasa banget. Kiki, kamu sekarang lagi nonton Persib atau enggak di depan TV?
1: Nonton dong.
0: Nonton dong, kalau gitu udah tahu banget dong ya. Jawabannya adalah apa, Kiki? Lawan siapa Persib?
1: Tampines Rovers dari Singapura.
0: Sekali lagi yang keras, lawan siapa?
1: Tampines Rovers dari Singapura.
0: Luar biasa sekali, Kiki. Kalau gitu 100 ribu rupiah dari Hydrococo. Coba. Iya, oke. Kiki, coba aku mau tes ombak ya. Kalau nanti Persib ngegolin, ekspresi kamu gimana teriak golnya? 1, 2, 3.

0: yang kamu berikan di kuis Hydro Koko pada hari ini. Kalau gitu nanti uangnya udah bisa diambil hadiahnya ya, langsung ke Radio Dahlia. Ya, karena kamu dapat 100.000. Oke, Gigi, terima kasih.
1: Baik, terima kasih, Kak.
0: Oke, buat Wargi Dahlia yang belum menang, jangan lupa ya Wargi Dahlia ya, masih banyak kesempatan untuk dapetin hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
2: Selamat buat para pemenang. Dan kita rasakan kemeriahan spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Koko.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Jangan kemana-mana ya Robun. Setelah Demam K-pop akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

kasih loh buat pergi Dele yang udah pantengin Demam K-pop dari jam 6 tadi sampai jam 8 ini. Kamu Samida Kumawa ya. Yang udah WhatsApp, yang udah nonton live streamingnya, yang udah streaming juga via aplikasi Radio Dele FM, Jux Noise dan juga video dan nonton via TikToknya. Kamu Samida Kumawa ya wargi Dele. Sampai ketemu lagi ya barengan sama Rin MJ di Demam K-pop minggu depan setiap hari Jumat jam 6 sampai jam 8 malam. Jangan lupa wargi Dahlia ya, ayo ya sambil nonton Persib ya, sambil panteng Dahlia pastinya. Assalamualaikum wargi Dahlia, sampai ketemu minggu depan. Perengah gagah kayang.

0: jangan lupa pantang lagi ya acara Demam Kepo.
1: Demam Kepo.
0: Semua akan kepo pada waktunya. Annyeong.
2: 101,5 Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: Dahlia FM.
1: Banten terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Sik asik.
3: Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Di hari Minggu 11 Oktober 2026 wargi ya, di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng nanti kita goyang sama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan masih banyak bintang tamu lainnya yang gak bakal di-spill. Di-spillnya nanti aja pokoknya ya. Kalau langgam, di-spill deh. Bantuin pilihin langgamnya ya lewat WhatsApp. Request seperti biasa on air 2 jam ke depan di kontak Indonesia Pop Dahlia.

aja kirimin dari sekarang ya, 08112221015. WhatsApp owner juga boleh di nomor yang sama, atau bisa ke line telepon kita 73028 sama 73111710 ya. Abai Bekasi ada bayangmu, tungguin aja. Hatur nuhun aja buat diri, have a nice weekend. Mbak E, terima kasih banyak. Gocinnya buat keluarga tercinta aja. Rumah, go go go, go ya.

0: Halo Wargi Dahlia,
1: kami
2: Paretos.
0: Mau yang asik-asik, pantengnya
2: Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
3: Menggelegar lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
4: aku berdandan hanya untuk kau,
3: Charlie von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 Tahunnya Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 Tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 Tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Spaghetti Goreng.
1: Wow, Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Kang Agus Mulia ya. Pengen langgamnya digoyangin buat penjual sop buah, buat martabak, penjual seblak di Santiyong. Kang Agus Mulia kemana aja atau meni jarang WA sekarang Maya. Atau mau coba on air boleh. Ke nomor 73028 atau 73111710. WhatsAppnya di 0811222101. Tapi sebelum itu Riri ajakin wargi dulu buat ngoleksi Hotin Cream ya. Yang selalu nemenin kita tiap hari ini. Ampuh banget buat rendakan capek, pegal, nyeri otot. Variannya banyak banget bisa dikoleksi, mulai dari Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DCL untuk rematrem, untuk rematik keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Goyo Aromaterapi, Hotin Balsam yang extra hot, Hotin Go yang ada aplikator dan kepijak, Hotin Tube travel size ukurannya 30 gram harganya 10 ribuan aja. Ada juga Hotin Hot Spray yang tinggal semprot saat pemanasan capek pegel kram langsung hilang, sama Hotin Cool Gel yang sensasi dinginnya bikin pendinginan makin relax. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin, Hotin Cream, panasnya pas hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal, follow Instagramnya ya di @hotincream.id dan TikToknya di hotincream.idn. Sekarang kita akan dulu on app-nya ada siapa penglaris kita, KIB Dahlia ya. Sama siapa ini? Tayati yang suka nyosor-nyosor ya. Pengen langgam apa?
1: Rosa.
0: Rosa yang mana?
1: Kalau pilihin.
0: Pilihin, digocin buat siapa?
1: Digocin buat diri ya, saya selalu mengisi ya.
0: Amin.
1: Ajak jawabnya juga, buat semua wargi Dahlia tercinta juga, semua beringkat di sini yang lagi pada dengar.
0: Oke, hatur nuhun pandang radio.
1: Katang Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia Prung. Ah, go ya.
0: Belakang Tayati ada siapa lagi? Halo. KIB Dahlia. Sesama lagi Yati ya. Kalau yang ini Mbak Yati pengen apa?
2: Pengen dan dari Siraun Shepherd.
0: Digocin langsung.
2: Gocin biar Riri cantik sama Tupi aja. Makasih Riri.
0: Sama-sama Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Prung. Ah, go ya.

0: Margi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop.
1: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar. Semakin juara.

0: mata air alami.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
5: Margi Dahlia, saya Indah Dewi Pertiwi, pengen dengar langgam yang asik-asik, pantang terus.

kami digoyangin buat diri aja, sehat selalu, amin. Kamu juga harus sehat, wargi juga harus sehat. Karena kita harus siap-siap datang nih, apalagi wargi yang suka belanja makeup ya, wajib banget datang ke event Makeup Puccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Ini adalah event beauty warehouse sale terbesar di Indonesia. Dan setelah sukses mendatangkan 60 ribu beauty enthusiast di event Bandung, sekarang hadir nih eventnya di Cimahi. Mulai tanggal 6 sampai dengan 9 Agustus, jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam.

kosmetik mulai dari seribuan ya. Gak cuma itu, ada juga palm tree, ada zumba, demo makeup, F&B area, ada tenan UMKM lokal, dan undian grand prize berhadiah motor listrik, emas, kulkas, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Jadi ajakin semuanya buat datang ke event Makeup Puccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Tiket

0: aja.
1: Gitu aja kali.
0: Makasih teleponnya Panteng Radio.
1: Tendang dia enak-enak lengannya dan dia lupa
0: goyang. Belakang Derry ada siapa lagi? KIP Dahlia.
2: Nah.
0: Sama siapa ini? Halo. Terputus, coba lagi yuk. KIP Dahlia. Satu orang lagi. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
3: Kang Edet Jerman.
0: Langgamnya apa Kang Edet?
3: Dari Judika neng, kalian aja.
0: Digocin buat siapa?
3: Buat Neng Riri sama istriku neng.
0: Udah gitu aja?
3: Udah.
0: Terima kasih teleponnya Panteng Radio.
3: Panteng Dahlia, anak-anak lagamnya dari aku. Goyang.

0: pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja quiz Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Eh, bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
4: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
3: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
4: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
3: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
1: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: 101,5 Radio Dahlia FM.
8: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.

0: 9 malam, Orkidalia.
1: Goyang,
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi.

0: Jalan Soekarno-Hatta dan ITX Tekbon Kelapa Jalan Pungkur. Pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat kini diperketat. Langkah ini dilakukan setelah Badan Gizi Nasional atau BGN melarang penggunaan barang bersubsidi dalam program makan bergizi gratis. Seorang pria di Kabupaten Bandung Barat diamankan polisi setelah diduga menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Kasus ini mencuat setelah video dugaan penganiayaan beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Korban menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak di wajahnya. Polisi masih mendalami motif dari kejadian tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

BB.

0: Jahit di konveksi Bang Alex, selamat malam ya. Sekarang kita angkatin lagi on airnya, ada siapa yuk di jam yang kedua. Halo, Kak Ibe Dahlia. 0811-222-1015, halo Kak Ibe Dahlia. Coba satu lagi, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Andi.
0: Andi di?
1: Pasir.
0: Langgamnya apa? Andi? Halo? Andi malah menghilang di telan bumi. Nanti coba lagi on air kalau gitu ya. Sekarang kita goyangin dulu aja langgam enak berikutnya yuk. Kakek Agus, terima kasih banyak. Ada Ugun, kamu di Juru. Juru mana Gun? Langgamnya digoyangin buat Papi Ona, Ridwan, Idun. Gocin buat Arut sama Cici aja deh. Pengen dan ben aku bukan musuhmu. Oke juga, tuh udah lama gak pantengin. Tungguin aja ya. Prungah, go go go, goyang.

0: dan Twitter Dahlia FM di @1015DahliaFM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie Van Houten, Sesti

Jakarta. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
8: 101,5 Dahlia FM.
9: Yang asik-asik tentu ada.

0: dengan berbagai macam wahana yang memacu adrenalin. Warga juga bisa saksikan live show yang spektakuler. Beli tiketnya gampang, tinggal klik aja ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, The Unique World Class Indoor Theme Park. Sekarang kita angkat lagi on air-nya, ada siapa? Kak Ipe Dahlia. 73028. Halo. Satu lagi, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Andi yang tadi.
0: Oh, kenapa keputus atu Andi?
1: Sinyalnya teh.
0: Pengen lengkap apa emang?
1: Domino siapa yang pantas?
0: Siang slow apa selain itu?
1: Ya, yang apa deh?
0: Yang slow?
1: Ya, orinya aja.
0: Apa?
1: Yang slow.
0: Iya, apa? Siapa? Langgam siapa?
1: Domino siapa yang pantas?
0: Yang slow langgamnya.
1: Iya, iya.
0: Dukung aja lah ya.
1: Iya, iya.
0: Digocin langsung buat siapa?
1: Buat semua warga Dahlia aja.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak ladamnya. Tunggu aku goyang.

0: Target Dahlia, pilihan kami Ungu. Ya cuma satu, Banteng Dahlia yang makin juara Dahlia.
1: 1 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: banget ya pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
3: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
3: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
4: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius, emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
9: Wargi Dahlia, kami
10: Tangga.
9: Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik. Hanya di kontak Indonesia Pop. Mwah.

0: Kina Sabre Travel menggunakan pesawat Saudi, Hotel Bintang 4, Manasik 5 Sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksekutif, dan dapat diskon 4 juta kuotanya terbatas ya. Langsung aja hubungi Kina Sabre Travel di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, teleponnya 522-9805 atau ke 520-5991. Bisa mampir juga ke kantor cabangnya di Jalan Raya Banjaran 622 atau ke Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau bisa ke agen-agen Kina Safety terdekat. Wujudkan lebih ke tanah suci bersama Kina Safety. Satu orang terakhir onernya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agung Soreang.
0: Agung Soreang pengen nangkap apa?
1: Lobo salah.
0: Salah, digocin buat siapa Agung?
1: Gocin buat Safety sama keluar kita aja.
0: Udah gitu aja? Terima kasih Panang Radio.
1: Pantan Dahlia, anak-anak lengkapnya Dahlia, bro, aku.

0: setelah kontak Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: Aku menandang hanya untuk kamu,
1: Charlie von Houten, Sesti

segera lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe Merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
9: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
0: Panteng terus, kontak Indonesia Pop.
6: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik, asik.
10: Gak kerasa udah hampir jam 10, dulunya pamit dulu. Patang Radio, Patang Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prung, aku, koko, koyang.

Wargidalia, udah kepikiran belum mau ikut lomba apa nanti di bulan Agustus? Aku udah kepikiran Wargidalia, lomba neangan randa asugan ayah entedengnya. Ya udah Wargidalia, jangan mikirin dulu lombanya, dan masih besok ya Agustusnya kita bergoyang dulu aja sayangku ya. Sampai jam 12 malam aja seperti biasa barengan Idoi Katulampa. Di Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut, prung ah. Go, go, go.

0: Wargi Dahlia masih pantang mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
9: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
8: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
9: Siap, Ambu.
8: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
9: Ini Ambu.
8: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
9: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
10: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
11: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
12: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
11: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
12: Tos ngalami, Pak?
11: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleuat Alpa Propolis, kitu nya teh acan sehat jiga tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh acan sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae geugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti tabi gitu. Itu manggalah nyobian mesel Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatnya ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
12: Alhamdulillah.
10: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Ya begitulah Wargi Dahlia ya, kalau kita curhat ya di TikTok. Mengingat masa lalu Wargi Dahlia ya. Ya. Seru sih ya Wargi Dahlia kalau kita bercerita ya di sosial media. Tapi ya emang kalau ceritanya benar kenyataannya Wargi Dahlia ya gak apa-apa. Hitung-hitung curhat juga ya semuanya Wargi Dahlia yang ada di TikTok Ida ya. Tapi sebelumnya aku juga gak akan lupa menyapa Wargi Dahlia yang sudah masuk di WhatsApp di 0811-222-1015. Sebelum kita goyangin ya Wargi Dahlia, Ida mau ngasih tahu nih. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Acaranya hari Minggu 11 Oktober 2026 tentunya di Lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng nanti kita rame-rame di sana bergoyang ya Wargi Dahlia. Jangan sedih, nanti di sana ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada bintang tamu yang luar biasa lainnya ya. Pokoknya masih rahasia, Wargi Dahlia masih rahasia. Pantengin terus Radio Dahlia dan segera daftar juga Wargi Dahlia untuk acara gelegar 56 tahun Dahlia juara. Udah pada daftar belum? Segera daftar, nanti kehabisan tiketnya ya Wargi Dahlia ya. Luar biasa. Kita goyangin dulu yang sudah masuk WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Hadir Mama Feby, sehat Mama. Ya, ini di mana Mama Feby nih? Di kawasan Soreang katanya hadir. Selamat malam juga yang sudah masuk di TikTok-nya aku ya. Ada Papa, Papa Jaja, Papa dan Jaja dan juga Entin ya. Aduh Gusti, siapa lagi nih? Hai, aku mau, oh Mama Safa di Katapang juga hadir. Terima kasih sudah di sudah nonton TikTok Ida ya. Ini aku juga mau menyapa dulu buat Bu Ani di Sukajadi, selalu pantengin. Terima kasih Bu Ani. Malam doi malam, aman abadi di Jatinangor. Mau bergoyang? Buat semua Wargi Dahlia aja. Ada juga siapa nih? Oh ya ampun, oh ini kok di bawah ya. Digilir cinta dong, boleh doi Kang Suhana, boleh. Goyanginnya buat Wargi Dahlia tercinta aja. Juga buat seseorang yang dekat di hati tapi tidak berdaki. Eh bukan main ya. Selamat malam. Malam ada Ciao, sehat. Seperti biasa Ciao tanpa minta langgam. Kayak gara menta nanti lama listrik itu kan karek menta. Jadi welila gara ngada gua nanti si Ciao mah. Doi, hai apa kabar Mr. Ius ya. Pengen langgamnya kayak dari Deca dong. Yang mana nih? Oh enakan. Digoyangnya buat Bu Enjoy, Bunda Dewi, Ma Haji Eha, semua yang lagi pantengin. Ada juga siapa nih, Jajat di Pasko. Pengen langgamnya cinta tak akan berubah. Goyanginnya buat Umi Lila aja. Makasih doi. Yang berubah hanyalah satu, Power Ranger Wargi Dahlia ya. Power Ranger jadi manusia, manusia jadi Power Ranger ya. Ada Pak Eman di Cicadas hadir. Pak Eman sehat. Aku mau angkat telepon dulu boleh ya. Halo, mandi madu.
1: Mantap di hati musiknya dangdut rumah gogo ya.
0: Ah, siapalah
1: kabar
0: kau?
1: Kang Idoy.
0: Sehat, siapalah kau ini?
1: Sama Mang Nana.
0: Di mana Mang Nana nih?
1: Di Setiabudi.
0: Di Setiabudi. Mang Nana sehat.
1: Alhamdulillah, kemana aja sih Kang Idoy?
0: Aku ada sibuk syuting ya, tapi enggak jadi-jadi syuting. Enggak, ini lagi curhat sih sebenarnya tadi di TikTok. Gimana, gimana? Aku ada kok selalu di hati Wargi Dahlia. Kang Nana.
1: Selalu ada.
0: Iya dong. Kang Nana, tapi Kang Nana selalu ada enggak hatinya buat Radio Dahlia?
1: Ya, sampai radionya juga enggak bisa dipindahin ke radio lain.
0: Oh my God, masa sih, Bo?
1: Iya sih, Bo.
0: Coba dong kalau begitu aku ingin menyapa dengan bahasa-bahasa dirimu ya. Bahasa yuhu. Bahasa.
1: Bahasa, bahasa, bahasa seluruh. Mati madu, mata piati, musiknya dangdut, tunggal, bobo, goyang.
0: Langgam apa nih?
1: Pengen itu ah, Gadis Baliku.
0: Gadis Baliku boleh, goyang lu buat siapa?
1: Digoyang buat Kang Ido Cipayunya, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Makasih.
1: Kalau uci teh ita rumililau biuna nenek ija buarpa. Nenek putri sama Kang Ius, Ma Haji Eha Eha teh lipada larang, teh neng jebre, teh hiduki, teh yati morot resno, Kang Genta, Kang Danu, IRB, Mas Tanto, Kang Kuman, Pasar Barot, Mas Ion, Kang Agus Panjang, Kang Deddy Cicalengka, Kang Oni Nasgor, Bebek Deri, Pawan Namprah, Mang Irin Cucu Murni, Kang O, Jajang Jalan,
0: Hati
1: Kopo,
0: Gocin,
1: buat Kang Idoyen, orang semoga sehat selalu.
0: Thank you, sehat selalu nya, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia, aku ngago-go, ya.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
3: Akhir-akhir ini Wargidalnya kalau Ida lihat sosial media banyak banget yang namanya kecelakaan terjadi. Yang terakhir juga aku melihat di salah satu daerah Wargidalnya. Ini memang miris sekali Wargidalnya, ada salah satu kendaraan motor yang tertabrak oleh kendaraan roda 4 Wargidalnya yang sangat mengenaskan. Seorang bapak yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah ya Wargidalnya, kurang lebih seperti itu, dan sampai terpental sehingga tertabrak mobil dengan kecepatan yang cukup tinggi Wargidalnya, sehingga bapak dan juga anaknya sampai terpental yang sangat-sangat luar biasa, anaknya sampai ke atas genting Wargidalnya ya. Dan meninggal pada saat itu juga, mengerikan sekali. Itu penyebabnya ketika dilihat dan dibaca adalah microslip Wargidalnya. Jadi hati-hati, apa microslip yang belum tahu, microslip itu adalah tertidur sejenak ketika kalian berkendara, baik motor maupun mobil ya Wargidalnya, kurang lebih seperti itu. Dan ada tips khususnya buat Wargidalnya biar terhindar dari yang namanya microslip gitu ya. Susah banget ngomongnya Wargidalnya ya. Yang penting Wargidalnya ini tidur cukup sebelum berkendara ya Wargidalnya. Jangan sampai juga Wargidalnya ketika berkendara itu makan atau nyemil terlalu banyak Wargidalnya, itu dapat memicu ngantuk ketika berkendara. Selain itu juga ketika Wargidalnya nih berkendara dan ingin minum obat yang memang harus diminum ya, diusahakan lebih baik konsultasi dulu dengan dokter gitu ya. Untuk selama perjalanannya juga Wargidalnya, kalau misalkan memang sudah berat banget nih mata ya, langsung aja istirahat dan menepi di rest area SPBU atau juga tempat aman ya Wargidalnya, kurang lebih ya 1 jam lah cukup, atau 30 menit lah ya Wargidalnya ya. Juga Wargidalnya kalau bisa, atau wargi lagi berkendara dengan rekanannya, boleh ganti mengemudinya dengan rekanan yang ada di sebelah Wargidalnya. Jangan sampai timbul korban kembali Wargidalnya ya, karena kita nggak tahu yang namanya kecelakaan dimanapun pasti bisa terjadi.

0: Wargi Dahlia masih panteng mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke alam. Seduh! Syukur angkat cecek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

105,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Kalsik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang di sana warga Dahlia nanti. Bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan bintang tamu lainnya yang masih dirahasiakan, oke? Kayaknya sudah gak sabar nih warga Dahlia ya. Siapa bintang tamu lainnya itu? Ya udah warga Dahlia ya, sambil menunggu nanti gelegar 56 tahun Dahlia, liburan dulu yuk. Kalau warga lagi bingung pingin liburan, langsung aja ke Trans Studio Bandung ya warga ya. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler warga Dahlia. Jangan lupa beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Selamat malam doi, malam. Ada siapa nih? Mamam Arumi di Buah Batu hadir di TikTok ini. Terima kasih Bu Enjoy. Ada Rusel yang mengaku Rusel. Aman Abadi, terima kasih. Terus juga ada siapa? Ada Atta ya. Ada Atta Ciko. Aman udah tadi aku sapa. Ada Kang Suhana udah. Hai Papa. Ada juga siapa ini? Bang, aku di Cikampek hadir. Siapa nih? Doni ya namanya ya. Oke, tadi ya. Ada Aris Aji juga nih ya. Pangkas Rambut Lanang Melong Cimahi hadir. Jam segini masih buka mungkin ya. Terima kasih sudah nongkrongin di TikToknya aku ya. Yang pengen langgamnya Rita Sugiarto digoyang dong. Dong ini aku Mama Aji. Mama Aji pantengin malam hari ini goyangnya buat semua warga Dahlia yang lagi panteng aja doi. Ada juga orang Dago Bengkok nih, Tandang Cahya. Pingin langgamnya apa aja deh bebas, dah enak-enak semua katanya, makasih. Ya, gocin buat semua para kru Dahlia. Oke lah. Bu Enjoy, ada masuk juga nih di WhatsApp ternyata warga Dahlia nih. Ya, Teli di Padalarang, sehat Teli. Ya, langgam gubuk deritanya buat yang lagi pantengin aja di malam hari ini. Terus juga ada King DJ di Ciparai, sehat. Nanti kita goyang lagi. Siapin on airnya warga Dahlia dari sekarang ya. Prungah. Go, go, go.

0: lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku makan dan hanya untuk kau,
0: Charlie von Houten, Sesti

kita. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
8: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
11: Purnas.
12: Keluhan panjawat lawan lawan ibu.
11: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
12: Tapi panjawat terus berhalami bu.
11: Lami terus ulasan tahun.
12: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon bu.
11: Alpa Propolis.
12: Ya ibu kumaha karaosnas.
11: Aya, lambung terus te aya, ena terus sae. Sing sireumeun terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
12: Ibu nas teh atau saeb seberapa botol bu?
11: Nemeh hiji.
12: Nemeh hiji
11: kedua,
12: alhamdulillah.
11: Kedua sareng bade ayana.
12: Mohon nembe hiji alhamdulillah terus karaos sehat nembunya.
11: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
10: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
13: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
10: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: pada jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Warga Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 berada di Metro Indah Mall Jalan Soekarno-Hatta dan ITSEK Bon Kelapa Jalan Pungkur. Pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat kini diperketat. Langkah ini dilakukan setelah Badan Gizi Nasional atau BGN melarang penggunaan barang bersubsidi dalam program makan bergizi gratis. Seorang pria di Kabupaten Bandung Barat diamankan polisi setelah diduga menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Kasus ini mencuat setelah video dugaan penganiayaan beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan warganet. Korban menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak di wajahnya. Polisi masih mendalami motif dari kejadian tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
0: 101,5 Dahlia FM.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, mandi maju.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

0: 105,5 Dahlia FM.
1: Tiada hari tanpa Dahlia.
2: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
3: aku makan dan hanya untuk kamu,
2: Charlie Von Houten setiap

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 Tahun Lihat Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 Tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 Tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
7: 18 Agustus 2026.
0: Semakin gelegar, semakin juara.
8: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
9: Siap, Ratu.
8: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
9: Siap, Ratu.
8: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
9: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
10: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
11: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
12: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
13: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
12: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
13: Ibu ieu panyawat tos lami.
12: 10 tahunan.
13: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
12: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
13: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
12: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tep oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
11: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
14: Wargi Dahlia.

Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, masih barengan Idoi Katulampa. Interval kedua dibuka sama langgam kopi pahit yang diminta sama orang Cibaduyut. Oh iya, oh iya, oh iya. Bulan cenah nuker begadang banyak ya, semangat atau begadangnya. Aya Kang Aris Akco-nya, aya Anyun, Osat, Ivan, Tanpa Gunawan, ada Bah Dedi, Jako, Gocin buat semua pejuang rupiah. Ayo na ambing lila bari nyaring. Asa dikekepannya rek sare. Hadir deh pingin langgamnya tipu-tipu. Goyangin ini aku dari Agus Chatbon Footwear ya. Goyangnya buat Bah Iwan ya, buat Bos Aris, Eful, Abuy, juga buat semua warga dalem loba pisan soalnya gocinnya buat ide aja, makasih deh kalau begitu. Ya. Ada siapa lagi ini? Besok hari Sabtu ya warga Dalia ya. Aduh senangnya hari Sabtu mau kemana warga Dalia? Aku mau besok mau olahraga ya. Mau jogging iya tetenya. Iya dong harus warga Dalia. Dai, ada Bunda Yangse hadir. Aduh Bunda Yangse, kumaha aman Arca Manik ya. Semoga Arca Manik dan sekitarnya aman dari begal. Ya, aku mah warga Dalia misiun. Kamu ke daerah Kepacuan Kuda nih, wayah kisiun. Aku mah ternyata nu daerah dia sesok rame masalah begal bener tuh sih warga Dalia. Aku mah takut ya, bener loh. Terus yang pengen langgamnya ku puja-puja, ada siapa ini? Ada biasalah aku nih ya, pria paling tampan. Siapa dah? Oh, Kang Soma di Cipayet ya. Apa kabar Kang Soma? Ya? Goyanginnya ini langgamnya buat Yadi sama istri aja, sama istrinya gitu ya, Kang Iwan juga semua warga Dalia.

0: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek
1: kiyuk. Kamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten

Baru juga mau masuk, ada yang WA pe aja gitu. Hari kita lihat kamu teh tong pape apa? Berenya. Ini gimana sih kamu teh pakai nama? Coba namanya siapa? Goyanginnya buat siapa? Langgamnya mungkin apa ya? Oh, cuman pe doang, baru masuk pe doang. Gimana sih? Ya, Tenania. Tenani aja nih, Tenani itu goyanginnya pokoknya buat ini cina tuh, buat yang lagi pantengin tuh ya. Ada di kawasan Cinabon nih Tenani, jalan rumah sakit ya. Tenani Sukamulya. Sehat Tenani. Malam lagi ada siapa ini, malah yang bejek bubat hadir nih doi. Mau digocinnya buat yang lagi pantengin ya. Terus ada Cendani di Cimahi. Di mana Cimahinya kamu nih? Ada Kang Hasan di Majalaya. Kang Hasan di Majalaya tuh aku teringat makanan-makanan ringan yang enak kayak cireng. Cirengnya ada aku pernah nemuin sama Bulma jalan-jalan ke sana. Si Bulma kan orang Majalaya, warga Dalia ya, sampai aku tuh diarahkan sama ya makanan-makanan khas sana lah gitu kan. Makanannya enak gitu Orgi Dahlia, apalagi makanan-makanan cemilannya gitu. Aduh, ya resep pokoknya Orgi Dahlianya. Makanan-makanan daerah yang memang masih lekat dan kental dengan daerahnya. Aidi dia nges boro-boro Orgi Dahlia. Ya kadang misalkan makanan ini yang khasnya makanan daerah A gitu ya, ternyata sudah dimodifikasi ya, makanan itu jadi sangat-sangat modern. Kalau di Majalaya nih rata-rata makanannya asli-asli ya, Orgi Dahlia nih ya. Sampai-sampai aku pikir sana lagi, tapi jauh kemana aja. Hai, apa kabar Tayati? Sehat pengen langgam asmara ya, Mas Tanto nih pengen langgam SMS ya. Ada Mama Fiandi Tasikmalaya. Sehat Mama Fiandi, gimana Tasikmalaya nih? Udah ada hujan belum di Bandung mah? Ya, sekarang mulai rada-rada cedem ya. Ada Teh Ika Cinta Asih, ini langgamnya buat Teh Ika aja deh ya, juga buat semua warga Dahlia yang suka langgam ini. Prungah, go go go.

0: nama pasar Rampang.
1: Ibu tuh tos sep seberapa botol?
0: Tos tilu ke para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat, insya Allah abdi gaya harampang.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Wargi Dahlia masih panteng mandi madu, mantap di hati musiknya dangdut di 101,5 Dahlia FM.
4: Selamat Wargi Dahlia, warung candi tutupan di Imah Wargi Dahlia, Indahina pamit lah. Terima kasih sayangku sudah bergoyang, Opipi Tomi yang tugas, terima kasih, maafin gak bisa kegoyang semua. Indah pamit, panteng radio panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, prungah, go go go.

0: Nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menengoyang si kasih. Selamat pagi warga Dahlia bareng AJP Anu Kasep Torok Berem. Di Pegadang Dahlia aja warga Dahlia. Seperti biasa nih warga Dahlia. Aduh, sekarang sudah masuk tanggal 1 Agustus 2026. Wow. Hari pertama di detik pertama di bulan Agustus. Bareng sama AJP di Pegadang Dahlianya. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun. Dahlia juara semakin gelegar. Semakin juara sampai jam 3 pagi begadang melahliannya perut aku.

asik asik ala genah ala genah ala genah ala genah. Juga yang kembali Marji Dali yang udah pernah masuk di WhatsAppnya 0811-222-1015. Ada Kang Agus, Agus Catbon Putwir. Sehat selalu Kang JP, langgamnya pengen kura-kura dalam perahu katanya. Digoyang buat Abah Iwan, Bos Aris, Epul, Abuy, Rambo, Bengkel, Bos Iyang, Umi Lila, Ai Sugi, Ibu Enjo, Ce Isa, Ratu, Glowing, Mimi, Bu Imut. Digoyang juga buat Hati Jamu, Nenek Putrinya juga buat Kang Ius, Deden Cipte, Ngaman Abadi, Lukman Pasar Baros, dan juga semua orgi dari Agacinya buat AJP Nukasip Torok Berem aja. Tenani Sartika hadir AJP di Cinambu, di Jalan Rumah Sakit, selalu pantengin Radio Dahlia. Iya, ternuhun. Hai Mama Ami, apa kabar? Agustus Merdeka, cena AJP Nukasip Torok Berem. Dahlia Ultah selalu menggelegar hadiah-hadiahnya. Iya dong. Semoga selalu berkah, barokah, jaya, jaya, jaya. Sukses terus makin ke depan. Juara nomor satu, senara. Sedalam ini. Nah, ini teranggam, nak. Tak sedalam ini atau kumaha. Buat semua warga Dahlia, para pejuang cuan. Senara lancar, gocinya buat keluarga sehat-sehat. Mama Ami yang ada di Cibereum. JP Rusoleh Nubager atau Nuhun. Atau nona JP tos ke absen sami-sami teteh Nani Sertika. AJP kopi hela taya kopi na ya tetaya nu menyediakan ah taya kopi na mama mama Nani Sertika Sertika kopi na taya tapi wani diriungkan mau pitunuhkan tong pipundungan sama AJP Maya. Di kopi anu lah cena JP cena gitu. Atuh aku geduk nyiapkan tah kopi pahit tah. Kopi pahit buat wargi Dahlia karena yang manisnya hanya ada di AJP ya. Jadi kalau yang mau main yang manis-manis mah ya dengerin pantengin Begadang atuh pastinya ya. Karena AJP mah nu kasep teh orok berem. Pokoknya mati ada duanya ya. Penyiar kamu buatnya wargi Dahlia pokoknya mah. Mama Aji apa kabar? Hayang Begadang lapar, cenah langgam langsung putar ieu iya mah. Di Taman Cileunyi hadir AJP langgamnya pengen bunda, bunda, bunda Rita Sugiarto. Buat semua wargi Dahlia gocinya buat AJP nu kasep torok bareng ya. Asyap. Ditunggu kembali 0811-222-1015 ya. Ada kopi pahit dulu karena yang manis ada di AJP anu kasep torok bareng alias Jaya Pucung yang selalu untung nah, pura-pura mancung jobnya melambung prung ah.

0: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok bareng.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempak. Cicek karena dada si jelek.
2: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
1: Wih, mau dong mau.
0: Ikutin aja quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam cuma di Radio Dahlia.
1: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
0: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, Republik, dan serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
1: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk.

0: dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
2: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
1: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
3: Begadang.
1: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

Goyang kembali marginalnya yang udah pada masuk. Ini WhatsAppnya udah merudul seperti ketombe. Luar biasa. Patatang, patatang, hey, patatang, Cisaranten hadir begadang dahulu ya, ingin langgamnya

0: tercinta. Docinya buat Tantri di Cimahi Azah. Sehat selalu, makasih Azefe. Yang mau telepon boleh di 7300287311710. Ciao Karapitan, apa kabar? Buat Mr. Alagenah, docinya buat Pergi Dahlia tercinta dan juga Kang Jepen Konsep Torok Beren. Di 7300287311710. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik, aduk, aduk, aduk, aduk, goyang.
0: Goyang, apa kabar Deden?
1: Alhamdulillah.
0: Kemana wae atuh Deden teh? Iya daging sapi eueuh nu nyokot wae Deden.
1: Apunten pisan.
0: Geus sabaraha bulan ieu daging sapi Gusti.
1: Pasiaran aja teh pas saya pay kuota.
0: Alah genah.
1: Punten pisan.
0: Alah genah.
1: Hari tadi di WR wongko. Hay pas bade on air. Nah, hate aya
0: sok sok kitu Deden manya sok kitu. Nuju naon, nuju barusuh, nuju naon. Hah?
1: Kayak ada melan.
0: Ayo ada melan, Madeden, hoyong.
1: Hoyong, siap.
0: Sok, eta sasapu di jalan tol, ujung eta jeng, jeng ngecet.
1: Pagi di lapang, ya di dia, kok abis sapuan lae. Nuju, nuju mau iya mah gitu.
0: Ame gancang, ya sok eta jalan tol di sapuan, di lap, impel, me bersih.
1: Nah. Kamari bahasa ya ngobrol sareng si Abah bahasa di makam. Nuju kirang cina sami. Sekedik.
0: Ya gitu atuh da.
1: Ya gitu teannya.
0: Ah, nah.
1: Pasang surut.
0: Pasang surut. Penting mah sarehat we atuh ya. Dennya.
1: Sehat.
0: Orang mah ikhtiar we nya dennya.
1: Sing sarehat. Wargi Dahlia. Keluarga. AJP Sadayana.
0: Lain sugan mun AJP boga duit di modalan eta nian sapatu nya den nya.
1: Tiasa ngoder nang oge.
0: So, nianan sapatu gitu.
1: Mohon.
0: Boga lah modal mah abi boga 700 juta ya, sok.
1: Bang, gena ngedesainer lah modelna nu baru.
0: Keur ngimpi ya Madeden, keur ngimpi.
1: Ya, siap.
0: Tanggal 1 Agustus. Sugan we aya malaikat dicatetkeun cerita AJP kitu.
1: Urang ngobrol kitu nya.
0: Nya geuningan sok nya. Cenah AJP sudah boga mobil pek teh jual gejlig we mobil koneng nya. Urang gogoh lah nya Den nya. Iya, Pak.

0: lang naon, deden teh langgam na. Duit, duit, cenah deden mah yang
1: kata. Hilap
0: deh. Hah?
1: Hilap deh judul langgam teh.
0: Naon judulna nukumaha?
1: Dan ada yang kira naon sih?
0: Nya. Hayang naon atuh cek anu kumaha, Den?
1: Harusnya aku mati we lah.
0: Harusnya aku mati. Digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya Kang Obah Iwan di Payun. Kang Agus.
0: Chatbon
1: gitu. Pak Aman Abadi. Kang Arno. Sadayana wargi Dahlia we lah.
0: Gocin. Gocinnya buat siapa? Ya.
1: Gocin, gocin nama Kang AJPW.
0: Siap.
1: Mugia sehat selalu, dilimpahkeun sagala rezekina.
0: Amin atuh nuhun. Panteng radio.
1: Panteng kalian enak-enak programnya Dahlia asik atuh plung ah go go go. Goyang.
0: Di belakangnya Deden Cipteng wargi Dahlia ada siapa lagi? Halo. Begadang Dahlia.
2: Burung ah go go go goyang.
0: Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, burung ah go go go goyang.
0: Goyang. Sama siapa di mana ini?
2: Kang Edet lah gadar.
0: Kang Edet sehat Kang Edet.
2: Alhamdulillah.
0: Nuju naon Mas Ion cicing wae murungkut wae.
3: Enggak, kebetulan nih ngobrol sama Kang Edet.
2: Ion, selamat kenal, selamat kenal.
0: Sah, Kang Naon?
3: Iya. Kang Edet.
0: Sana sih Kang Edet ya sahan nyarios.
2: Mas Ion.
0: Ion.
2: Mas Ion.
0: Ion. Kala. Kumaha Mang Edet? Ion.
2: Ion.
0: Hah?
2: Ion.
3: Jangan diikutin lah.
0: Pakai ain.
2: Ion.
0: Hah? Ini ada suara. Sebenarnya nama asli nama bukan Ion.
3: Saha.
0: Asal nama ngaran nama Bambang. Jauh pisannya. Ion ka bong-bong. Kuma Mang Edet, Ion.
3: Mantap.
0: Mas Ion lagi apa kalau kan ditiupan Mas Ion?
3: Enggak lah.
0: Enggak loh. Lagi apa? Lagi mikirin hutang ya?
3: Enggak loh.
0: Lagi mikirin apa Mas Ion? Cewek
3: lagi mikirin
0: Umi Lela ya nggak mungkin lah si Umi mah udah punya si Abi. Kalau Mang Edet apa
3: karena ada Kak Ranti.
0: Aduh ada Kak nggak ada ya Ranti sekarang lagi nggak ada ya lagi kerja dia ya Ranti lagi kerja sekarang.
3: Jangan
0: ngadi-ngadi ya, jangan ngadi-ngadi ya. Gua kurut tuh kumis tuh, kurut dah kumis tuh. Bang Edet, kumaha 17-an tuh jadi muang.
2: Janten kena aja,
0: Pak. Sok, aya balap naon wae cenah ke di ditu teh?
2: Hanya biasa wae. Kampung mah segala aya apa aja we.
0: Oh. Ai eta nu narekel kaluhur teh naon ngaranna teh panjat naon?
2: Panjat
0: Pinang.
2: Gitu ya biasa aja teh barangkali pengikut.
0: Ai Mang Ion suka panjat apa?
3: Panjat kelapa.
0: Boro-boro kelapa jadinya mah ya gunung eta boga. Mang Ede datu buka gunung. Gunung lagi gunung kembar. Ah, tebogaeun. Mas Ion mah tebogaeun. Ah.
2: Ini da di Payana Panjena ya gunung Lagadar.
0: Oh, teh eleh ku bu enjoy cenah. Tuh.
2: Lagadar aja teh. Jujur
0: rame deui. Lagadar. Asal judul lagu, judul lagu. Oh, Magadir itu. Lagadir, lagadar, segan peetanya. Orang gogoh lah siapnya.
2: Ya siap.
0: Oke. Okay. Edet lagadar dan juga Mas Ion. Ion. Ion. Ion.

0: Kalau Mas Iono suka nonton TikTok aku ya Mang Eded ya.
1: Iya.
0: Mang Eded udah follow belum Instagram sama TikTok aku?
1: Iya, nanti udah di follow lah.
0: Tuh, ya. Tuh kan Mas Ion, lihat. Ya. Dia mah sombong sama penyiar kamu mah enggak follow.
2: Enggak, JP. Bukan itu, aku ceritakin ya. Aku tuh memang lihat TikToknya, tapi bukan yang siaran langsung, yang lewat apa itu, Dahlia itu.
0: Iya tahu. Iya tahu. Tahu yang FYP. Tahu.
2: Iya.
0: Mas Ion langgamnya pengen nangis ah, tong dibahas atau
2: iya iya ya udahlah.
0: Skip. Mas Ion langgamnya apa? Mas Ion langgamnya apa?
2: Resesi dunia.
0: Apa itu?
2: Ayaklah resesi dunia.
0: Ya, nanti dicari dulu ya sama aku ya. Kalau ini siapa? Lagadar.
2: Magadir.
0: Haruskah aku mati hadirmu bagaikan mimpi kura-kura hadirmu dalam perahu.
1: Hadirmu dalam mimpi ya JP.
0: Hadirmu bagai mimpi.
1: Iya itulah.
0: Siap. Digoyang buat siapa dulu? Lagadar.
1: Abis akan ke Mahadi Halemang, Arnold Black Coffee, Lukman Pasbaro, Sang Dedan Cipengnya, terus Lebet Sepayun, Elis Jalan Petan, Nagopin, Feli Pada Larang, Bu Haji Ani, Ane Putri, Tendateng Yusnya, Pak Wawan Ngampra, Mas Ion, Bu Memes, Santi Popo,
2: terima kasih.
1: Bu Kang Ibargi Dahlia Tercinta Sedayana,
0: Gocin,
1: Gocin Kang AJP, Nukasih Tiorok Bereum.
0: Siapa tuh Nuhun, Mas Ion.
2: Ya kalau Ion ngikut aja sama Kang Edet itu tadi. Terus halo?
0: Mang Edet udah kabur, udah gocin.
2: Oh. Takut ya. Ion terus Kang Roni.
0: Gocin. Oncan.
2: Kang Dedi, ya udahlah gocin buat semuanya aja. Mudah-mudahan yang enggak kesenggol jangan marah dulu.
0: Jangan.
2: Gocinnya buat aku. Enggak, gocinya buat AJP, pokoknya jaga kesehatan selalu, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Sing lancar rezekinya, sing berkah rezekinya.
0: Amin.
2: Ya pokoknya doa terbaik buat AJP aja lah.
0: Anteng radio.
2: Tanda kali ya, enak pelanggannya. Dan dia,
0: terima kasih ada Kang Eden Lagadar dan juga Mas Nyon. Hadir Teratna. Apa kabar Teratna Kopo Immanuel ya? Nah itu jauh tipasnya tadi anu tos digoyang we cenanya ku orang Immanuel. Kanggo warga dari sadayana hapun tenan JP panjang bilih sisirikan kenapa mitu di absen temuhun. Soge absen ku Teratna. Apple Nyari apa kabar? Hadir di Cikadu. Ya, langgamnya kucing garong. Buat orang Padel, Konveksi The Four, Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, Bu Cucu apa kabar? Bu Cucu Andir juga hadir. Ya, ya HJP insya Allah sudah hoyong ngiringan di biar juara. Iya dong, sok ngiringan.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: 1,5 tahun
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara 18 Agustus 2026 semakin gelegar, semakin juara. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten setiap

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: es terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
2: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Komi.
4: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
3: Bejo.
5: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
3: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
6: Sirah si konseling anu ditotogkeun lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka alam. Seduh. Seduh. Jelat jelat. Konseling lucap kaluhur. Syukur ngajejek kana dada si jelat.
7: Kamu kenteras si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore. Wungu

0: Asik, asik, asik, asik. Satu koma lima DLB menengok yang sik asik. Guys, masih bareng aja bareng kasep torok bareng sudah masuk ke interval kedua wargi Dahlia. Masih di Begadang Dahlianya. Masih tentunya dengan langgam-langgam asik wargi Dahlia. Iya, kehela ya. Kayak rengit itu hiji. Tuh, benar. 73.087.11.710 nya wargi Dahlia. Ada siapa yang mau telepon? Halo, Begadang Dahlia. Goyang, Teh Eli sehat, Teh Eli.
1: Alhamdulillah, sekarang
0: makan Alhamdulillah, nani, Teh Eli, atau semua
1: itu udah ada rezeki.
0: Alhamdulillah
1: Kang Jep, rezeki selalu ada aku mah.
0: Alhamdulillah. Ya ti sawah eta rezeki teh Teli mun seueur duitna Teli
1: teh. Dari suamiku. Dari kakakku, dari keponakanku.
0: Oh, gitu.
1: Yang mau pada umroh.
0: Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Teli, kita gogo dulu biar semangat Telinya ya.

0: Hayang langgam naon cenah teh elit teh?
1: Rinduan.
0: Hah?
1: Kerinduan.
0: Kerinduannya dari siapa?
1: Dari siapa aja?
0: Dari Lida Roma we ya. Lida Roma aja digoyang buat siapa kerinduannya?
1: Digoyang buat Kang Jepen ganteng duluan ya. Buat yang udah masuk tadi teh Kang Led.
0: Iya.
1: Kang Led Sulaiman. Kang Teh Yati jamu Teh Isa.
0: Iya.
1: Nah, telepon di Kang Yus ya Kang Lukman Baros. Mas, Yon, Mas Tantu, Pawan Ngampa, Pananas, Yabuti, Kang Genta, Kang Gedi, Calengka, Buarpan, Teh Ila, Unyance, Ulia, Bu Ani, Mama Ika, Teh Ratna, Agus
0: Cibo,
1: Nelly Ciminli, Bu Enjoy, Teh Elis. Cek itu gitu.
0: Bacinnya buat siapa bacin?
1: Oh, teh lupa.
0: Udah. Atau nuhun Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Panteng Radio enak-enak radio. Ah, gugu-gugu yang tabat ius lupa.
0: Amin atau nuhun Panteng Radio. Panteng. Coba. Atau dangis panteng rasanya jol ius aja. 73.000 28.7.11.7.10 nya kembali digoyang sama AJP. Ya ada ius misterius 3 huruf hadir ya. Bahagia itu sederhana AJP. Benar ya. Cita-cita tadi goyangnya buat orang Ciwidey atau Ciwidey dan yang putih gue enjoy ya. Terus juga Maji Eha, Teh Aizu, Gita ya, Tibuar, Pantel, ITI, Mas Surya, Dikanggen, Tekang Deden. Buat Pak Hasan, Pak Asep, gocinya buat Mama Ika aja. Teh Nani juga pengen Rita Sugiarto yang apa ini tuh langgamnya tuh 2 kursi sebenarnya. Ada siapa lagi di belakangnya Teh Eli Padalarang. Yani Gemas pasal sedang serang juga hadir. Kau hadirkan bagaikan mimpi tadi udah digoyang ya. Spesial buat Yani Gemas, buat suaminya tercinta juga gocinnya ya. Ambu aja Rati Cilaku Sumedang juga hadir aja gocinnya buat JPW nu kasep torok beureum anu ganteng kalem caranya. Hatur nuhun Bu Haji Rati Cilaku. Halo Begadang Dahlia tong cicing wae teh ilah.
2: Asik atuh. Dahlia.
0: Prong ah. Gaya. Sehat Teh Ila. Teh Ila dek tua aja yang Patir Mansa. Kuabi diangkat ya Bios.
2: Boa.
0: Halo Begadang Dahlia.
3: Begadang Dahlia.
2: Samis.
0: Alhamdulillah. Iya Mas sarang Pak Wawan ngamprah.
2: Iya sih sarang Pak Wawan mah. Soalnya Pak Wawan mah lembut suantenan terus sikap Panir Mansa gerbek. Kita ngambek gerak abi ya.
0: Iya tuh tong dikitu-kitu Teh Ila jauh main.
2: Iya cina. Ih kamu mah aku mah nanti gerak-gerak cina gerak-gerak. Isuk-isuk nanti pasti weh mentah penak weh gerak.
3: Teh Ila sehat.
0: Sehat cina Teh Ila sar Pak Wawan.
2: Alhamdulillah Pak Wawan kumaha Pak Wawan. Sawalurna.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, alhamdulillah.
0: Nah nih resepnya ya aki-aki jeng nini-nini hungkul gusti.
2: Suana
0: nomor
2: 40 sekian.
0: Nggak, atau nini 40 teh. Ah,
2: iya, kena nama 25.
0: Kan ayah, iya nini tikaler, nini tikidot, cena gitu. Ya, kan baik. Rocky jeng Roni, romongan aki-aki dah lincah, iya mas. Masih kena lincah, masih sehat.
2: Ibu-ibu sarayana sayang bapak-bapak.
0: Ayah, umililah, ayah. Iya, tak ada dan cipteng masih kena perjaka. Acong apa? Tiger perjaka, ya.
2: Pokoknya sama Arnold
0: perjaka. Arnold perjaka.
2: Lumayan lah, gitu.
0: Iya. Perjaka anak. Jidai, kak, iya, Agus Cibo perjaka, ya.
3: Haji
0: Dimantul, dapat Haji Dimantul. Aduh, siap digogoh lah. Tunggu, Mangawan. Tati lah, Mangawan, Tati.
3: Iya,
0: Mangga. Asrot kan lah, eta morosot, Gusti.
3: Angkos
0: diangsrot, Gusti. Gusti, eta teilah tinggal itu, teilah eta menitupi kamorosot.
2: Mohon sarungna.

0: Yang mana?
1: Bagaikan di sambar petir.
0: Aduh.
1: Sejak cinta yang kau tanam, kau robot dan kau curahkan pada lain orang.
0: Soal tanah menit sayanya, menit bagus, teh ilah teh.
1: Pokoknya gitu, ya. Oh. Adi,
0: gue nama tanah. Ya, bawa naon, Mang Wawan, langam, nak. Hah?
2: Geritan hati.
0: Anu hiji bagai di bagai bagai di sambar petir. Engka hiji ngajerit cerita jerit. Gusti cerita meni loba anu ieu anu caur hat ieu teh nya. Resep ini jeung aki-aki masyaallah. Remako ya remaja kolot dua nana ya.
1: Di Dahlia mah
0: pamintes
1: seserian
0: teh rame
2: gitu.
1: Iya atuh. Nya raras, teh rame. Omong bisa kedap deui aya Mang Danu. Hah. Aya tah eta mah langkung.
2: Mang Danu mah
1: langkung rame gitu.
0: Nya. Sok geus dulu siap.
1: Ya, pokona mah kanggo Teh Eli pada larang namanya Kang Oni nasi goreng, Kang Lukman Pasar Baros, Teh Yani Sadang Serang, abdi padahal mah caket dari sini Pasar Sadang Serang nih. Terus buat Umi Lila, Umi Yuna, Teh Yati Jamu, Teh Nopa, Bu Hajah Eha, terus Nek Putri sang Kang Ius, eta mah moal ka kantun. Terus Kak Bah Iwan, Kang Arnold, Mas Tanto, ka mana Mas Tanto?
0: Libur.
1: Kedengeran lagi Mas
0: libur,
1: Tanto.
0: Libur Mas Tanto lagi libur.
1: Oh, sekarang mah ada yang lembut nih orang wong Jawa tuh jenengnya Mas Ion ya.
0: Mas Ion, Ion. Pasti.
2: Mas
0: Odet. Mas Ion, ya Ion.
1: Ya pokoknya mah titah irama. Sok atu mangga pawan dilajeng.
0: Sok pawan ditambihan cenah Mang Wawan.
2: Ya, dipayun kanu kanu kasetnya cing seru afiat.
0: Amin, amin.
2: Sampetnya mobil Ion, Kang Danu, Kang Eli Padang.
0: Aduh.
2: Kang Iwan, Kang Rukman Baros, Kang Nana. Terus yang Kang
0: Kung, Kang Kung.
2: Ada enak kumel wakil Dahlia lah.
0: Siapa tuh nun?
2: Kang Putri, Kang Iusna.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak.
1: Kucinya kalau Kang JP.
0: Iya.
2: Sambung goyang, assalamualaikum.
0: Goyang. Itu kasih tinggalkan Kumang Wawan. Ayolah. Buru itu sedal canak, tinggalin.
1: Panteng nama gue cinta gue
0: sadayana. Ya, panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak pelanggannya. Brung
0: Dan juga Teh Njesa, dan Cip dengan juga Teh Njabinong, dan juga Wargi Dahlia semuanya. Ada masuk Pak Eko. Pak Eko di Karawang hadir, Eko Kurnia ya. Novia Rojma aja. Kota berarti bagimu.

ya. Tentunya buat JP yang lagi siaran, mungkin sehat selalu, serejekin, amin. Atau nungun di antas, nalangam, nah siap. Ibu Cendani ada di Cimahi juga hadir, Kang JP siap. Ada Jenong Sukawangi juga hadir. Digoyangnya buat Abah Iwan, Eden Cipteng, T. Erna, Hasan, Rataningsi, gocin buat AJP. Prung ah.

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum.

0: 14 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten,

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
7: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si konseling disodorkan ke alam. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Konseling lucap kalupur. Syukur ngan cicek karena dada si jelek.
8: Temukan teras si konseling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Ungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: ya pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam cuma di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Pantang Radio, Pantang Dahlia, Perunggah.

0: Wow. Gocinnya buat Jack Brown itu ya. Jack cendak ulang donutan, Jack. Masih di takol ku palu. Ula atuh oya karunya ah. Ada Pak Endang Cahya alias Remako di Dago Bengkok hadir cenata. Selamat pagi AJP, ada Joy di Rongga. Langgamnya pengen, apa ini, dayung. Dayung tak bersambut. Kera, numana ya tak teh. Buat Budi Uje yang lagi curhat cena Bos Komai yang sudah kerek. Waji Ani-Ani hadir yang ada di Suka Jadi, suka tapi gak jadi-jadi. Acong, Acong Tiger hadir Perjaki, lain Perjaka ya mah. Teila Nuhun, Astriani Waalaikumsalam baru bangun. Digoyang punya buat kita berdua aja JP ya. Kakek Agus Cibo-Cibo buat penyiar Kamemet aja Kang JP nukasep torok berem. Di 73.000, 28.7.11.7.10. Halo Begadang Dahlia.
1: Sehat Mang Nana.
2: Alhamdulillah. Gimana?
0: Alhamdulillah pangestu, pangestu Mang Nana.
2: Semoga sehat selalu di keluarga.
0: Amin. Tos ngopi teh acan Mang Nana.
2: Atos ieu nuju sagelas.
0: Sabar hagelas.
2: Aina teh katiluan.
0: Katilu, urang gogoh heula atuh nya di go.

0: Tanggalnya pengen apa, Mang Nono?
1: Bayang kopi, secangkir kopi.
0: Secangkir kopi, boleh. Secangkir kopinya buat siapa?
1: Digogonakan wajibainya sekeluarga. Semoga selalu banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Kang Ostadi nunam meto, salam berpawan ngampra, teilah. Teh Eli pada larang, Maji Eha, Teh Cuga, Teh Cibai, Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Putri, Sang Kang Yusna, Nenek Ica, Bu Warpan, Kang Danu, IRB, Mas Tanto, Kang Lukman Pasabarot, Mas Ion, Kang Agus Lebih Panjang, Mbah Iwan, Kang Deddy Cicalengka, Black Coffee, Dan Cipteng, Kang Osadayana.
0: Gocinnya buat siapa, Gocin?
1: Wah, Uci sama saya Icar.
0: Siapa tuh, Nun? Panteng Radio.
1: Panteng Daliana, kayak enak lagangnya. Dalia Bunga Gogo, ya.
0: Oh, ya. Kaula. Di belakangnya Mang Nana, wargi Dalia di Begadang lapar, langgam langsung puter. Di 73028, 7311, 710.
2: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung puter.
0: Langgam langsung puter, wargi Dalia di Begadang lapar season kedua. Halo, Begadang lapar.
3: Langsung puter.
0: Sama siapa di mana?
3: Pak Dirmansa gitu.
0: Oh, Pak Dirmansa. Kirain Mang Nana lagi ini teh. Pak Dirmansa, langgamnya pengen apa?
3: Sehat Pak Gite.
0: Sehat dong.
3: Salam sapa dulu ya. Semoga sehat. Karena itu cinta berakhir duka. Cinta berakhir duka.
0: Cinta
3: berakhir derita.
0: Cinta membawa derita.
3: Cinta membawa derita. Ya, kita suka ini aja.
0: Iya, nggak apa-apa, kita gogo dulu biar semangat ya.
3: Oke. Okay.

0: nun, ada dolar umilina.
1: Gacin.
0: Mas Santo Lumban Pasar Baru di Cicalengka.
1: Gocinnya
0: buat Neng Abel yang cantik sekali.
1: Cantik sekali.
0: Aku super gocinnya buat.
1: Buat siapa? Pidu. Terima kasih Pak Dirmansa, sehat-sehat buat Pak Dirmansa. Atuh nun begadang lapar. Langgam.
0: Begadang langsung.
2: Begadang lapar,
0: begadang lapar,
2: begadang langgam langsung pudar.

0: Begadang. Begadang. Hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
1: Charlie Von Houten, Setia

kita. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
1: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
3: Hot and cream atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh care.
1: Fresh care smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
3: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
4: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
5: Komi herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
6: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
7: 1,5
8: ayo pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
0: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin gelegar, semakin gelegar, semakin juara.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Go, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

101,5 Dahlia Pemenang Wayang Sik Asik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia Juara. Semakin gelegar, semakin juara. Juga yang kembali bagi Dahlia sudah masuk interval ketiga, masih bareng AJP no kasep torok bareng. Teli pada orang kerinduannya tadi langsung digoyang sama AJP versi Rido Roma lo ya. Langsung digoyang enggak lama dari situ. Hati Batu Lawang yang baru hadir di Ciwidey katanya ya. Ada Lukman Pasar Barosnya juga digoyang seperti biasa. Masa sih hese, mau menunggu on air sok boleh ditunggu, bukan ditunggu lagi dijemput sama aja temennya. Lukman Baros yang sudah lama kita tak jumpa di Kandang Kudo. Ah lila, ah Lukman mah. Kasareane merenam. Udah Teli ya, Teli kumaha kemana Teli? Terus telepon langsung digoyang sama JP ya. Yang mau telepon boleh lagi nih wargi Dahlia. Ngalamun cenah Gusti, ngalamun kena wana tera duit lo ba Teli mah. Tong loba ngalamun Teli ya. Nek neangan salah kidei gitu Teli.

Ngajenong sang pengembara cenah juga. Waduh. Pengembara naon ieu di mana? Kamana tuh pengembara? Digogo buat Abah Iwan dan Cipteng Agus Ciboy, cenanya nenek, putrinya juga Kang Ede Danu, TR, nak tema. Ayanita, Bunda Eli, buat Tatang Hasan, terus juga buat Mama Ratna Ningsi, gocinya buat

0: Kembali di Goyang ya, wargi dari yang mau teleponnya boleh 73.000 28 73 11 710. Halo.
1: Begadang Galia, akhirnya tuh goyang.
0: Goyang. Sama siapa di mana ini?
1: Pak Dirmansa kan JP.
0: Sehat Pak Dirmansa.
1: Alhamdulillah sehat dan JP.
0: Tadi mah Pak Dirmansa ini ya, apa namanya? Begadang lapar kan?
1: Iya kan bisa makan nah, kan
0: nanya bosnya. Boleh juga, boleh kan? Boleh. Gak usah emosi, tenang tenang.
1: Gak usah emosi. Kita tahu aja JP.
0: Ya, oke, kita go-go dulu ya.

0: Ya kembali lagi AJP sehat ya, rezekinya berkah.
1: Nuhun
0: AJP, terus nanti telepon di Abdi.
1: Amin.
0: Gitu AJP. Terus.
1: Ya. Terus digoyang buat siapa lagi,
0: oh,
1: Pak Jerman?
0: Oh, digoyangnya buat Danu, masuk Danu, nada ya, dolar,
1: belum bangun.
0: Maji EH juga masuk Maji.
1: Ya.
0: Iya Pastur, Bu Memek, Bu Titi, Mang Oni Nasgor, Ase Balon, Ase Mamen, Lukman Pasar Baros, Deddy Cicalengka, Kadeisa,
1: Kadeisa,
0: Koko Moli, buat ya, Mahirin Susu Murni, jarang masuk Mahirin, Ujang Roti, ya buat Wargi Dahlia aja.
1: Atau nuhun Pak Dermansyah. Amin.
0: Pengabel aja.
1: Panteng radio.

0: lebar lagi. Mangga lebar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku makan dan hanya untuk kau,
0: Charlie von Houten, Sestia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: wow spaghetti goreng.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Makin nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
5: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Sogelat jeuleuk, konsling luncat ka luhur, syukur ngajejeg kana dada si jeuleuk. Yuk.
9: Tamu kontras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Mungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakitu nu kapeatur.

0: 0818-7311-710-nya warga Dalia kembali digoyang ya. Hati Batu Lawang juga dari kemarin senang pengen nelfon aja Pak Mangga, ditunggu ya. Ditunggu sekarang juga di 73028-7311-710 atau boleh juga lewat WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Halo. Pegadang Dahlia. Ya.
1: Goyang.
0: Sehat teh Ati.
1: Alhamdulillah aja teh sehat.
0: Sehat kemana aja teh Ati?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada.
0: Selalu pantengin.
1: Selalu pantengin dong.
0: Yakin.
1: Kesiangan, gak ada satu kesiangan.
0: Atau siap. Kita gogo dulu ya. Oke. Okay. Di

0: Pelanggannya pengen apa ini?
1: Belum ada aja, Pak.
0: Hah?
1: Belum ada aja, Pak.
0: Sebelum ada kamu?
1: Ya.
0: Sebelum ada kamu, coba. Sebelum. Digoyang buat siapa? Kok sebelum ada kamu sih dari siapa?
1: Lalu.
0: Uh-huh. Amin.
1: Petlay. Kalius.
0: Sebelum.
1: Jakarta
0: ya. Kok enggak ada ya? Apa itu?
1: Iya.
0: Bukan sebelum ada kamu kayaknya ya.
1: Wah.
0: Apa? Lalu mencintaimu aja.
1: Iya, ya, ya, ah, ya. Aja.
0: Oke, digoyang lagi buat ya. Siapa?
1: Buat celananya aja ada kok.
0: Gacin.
1: Buat aja kok. Nukah seti anak bareng.
0: Siapa tuh nuhun?
1: Sana aja kok.
0: Panteng radio.
1: Tahria, enak-enak langgangnya. Tahria, pulang aja gak goyang.
0: Goyang.

0: Belum kabarangan, masih ada waktu. Aa Danu temannya. Siap-siap nih warga Dalia di Begadang lapar. Langgam langsung putar 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 7.000.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Di Begadang lapar, langgam langsung putar. Halo, Begadang lapar.
2: Langgam langsung putar.
0: Putar mana putar gitu.
2: Ala kena.
0: Kunaon aja, Danu juga nu katirisan kieu.
2: Katirisan, iya.
0: Kunaon cenah?
2: Biasa mah kagencet.
0: Ah, kagencet kunaon ku panto?
2: Lain.
0: Danu
2: kabarangan pisan Bang Blas angin eh.
0: Alas ya geningan pantesan si Danu ka mana cenanya.
2: Kamari mah alah teteh.
0: Sekuar ge dari
2: ya. Sudah teh pas posting.
0: Oh, pantesan. Langsung we ka ditu nya bari live cenanya.
2: Kamari mah istirahat mah ieu teuing ngarda peuting.
0: Terus
2: kamari ngarda peuting.
0: Apa gadang loba teuing ieu, loba teuing live eta teh cenah.
2: Loba teuing geuweuh teh awer.
0: Ya, perang gogoh lah nya.
2: Siap.
0: Siap digogoh asik.

0: And then linglung nih dia suara anak kunaon nih beak.
1: Lain beak linglung.
2: Loba tarik utang nih kumaha jiga nu ieu
0: we. Ha loba teuing ieu meureun mam teuing jojodog meureunna. Mam
2: jojodog. Eta loba teuing eta mah ngamam ieu geuningan. Mam anu aya di
0: buaya darat.
2: Warawa.
0: Heeh, buaya darat.
2: Sama buaya darat.
0: Jangan ngelanggam naon cenah begadang lapar na bieu ceuk teh ati mah.
2: Eta hayang baladadang nu geus lila ieu.
0: Ya harus sugan teu terlalu mencintaimu baro didago-dago.
2: Oh, aya ke candi puter.
0: Acan.
2: Geus satu eta atuh sugan teh ngeut, biasa makan Padirman sa sok minta eta teh.
0: Entu ari bieu ceuk teh ati cenah.
2: Nu mana?
0: Ceuk teh ati.
2: Eta mah atuh.
0: Terlalu
2: ieu na teh terlalu nan. Selalu mencintaimu.
0: Terlalu mencintaimu. Oh,
2: terlalu mencintaimu.
0: Iya. Gocin.
2: Gocin sama kamu warga dasar yang sadaya nanya. Lebaran iya. Closingnya.
0: Danu, cing sehatnya danunya.
2: Amin, AJP kesin sehatnya. Sehat-sehat AJP.
0: Cing geraca ger.
2: Amin, danunya. Amin, pantang radio, pantang ahliya. Enak-enak langamnya dahliya prung. Ah. Go, go, go, go.
0: Iya. Begadang lapar.
2: Langam langsung.
3: Begadang lapar,
4: begadang lapar,
3: begadang langgam langsung putar.

Wargi Dahlia, gak kerasa. Gak kerasa aja ya Bucu, harus segera pamit undur Wargi Dahlia. Terima kasih yang udah pantengin Begadang Dahlia aja dari jam 12 sampai jam 3 pagi ya. Ada dua lagam terakhir, Pacar Dunia Akhirat dan juga Sonia buat Wargi Dahlia ya. Terima kasih yang sudah on air, sudah telepon, sudah WhatsApp juga Wargi Dahlia. Terima kasih. Sama-sama Ati Batu Lawang Ciwidey, Asep Balon juga yang baru bangun, hadir AJP ya. Itu tuh naon sawah lawuk naon. Danu, Teli, Ion, Lukman, Jenong Sukawangi, Pandang, Bu Ani-Ani, Pak Oya Cibaduyut, ya. Mas Joy juga hadir, terima kasih Mas Joy. Teila, Astriani, Kakek Agus, Cibo, Pujangga, Teh Tema, Deden Cipten, dan juga semua Wargi Dahlia ya. Ya, Bujung pamit undur Wargi Dahlia, Nenek Putri juga turun baru bangun untuk kenampaknya ya. Insya Allah ketemu lagi di waktu dan juga jam yang sama. Terima kasih juga buat OPP kita ya, Mas Bang Tommy. Hatur nuhun, Panteng Radio, Panteng Dahlia, karena kelengkapnya Dahlia Prung Agung Goyang. Assalamualaikum.

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: parahiangan di dahlia sajam nonstop Sundaan.
1: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku mengatakan hanya untuk kau,
1: Charlie von Houten, Sesti

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Italia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Keren and stylish.
0: Madu TJ.
6: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
8: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal ayah tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sika.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di programnya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Di hari Sabtu ini tanggal 1 Agustus 2026. Hari pertama di bulan Agustus di tahun 2026, warga Dahlia. Dan seperti biasa ada Tommy di sini yang siap menemani warga Dahlia, dan juga ada Ustaz Taufik Rahman yang siap ngasih tausiah dan juga siraman di pagi hari ini. Dan seperti biasa warga Dahlia, kalau misalkan di hari Sabtu ini tema pembahasannya adalah tentang hadis, warga Dahlia. Kalau misalkan warga Dahlia mau ada pertanyaan juga boleh, langsung aja nanti dikirimin ke 0811-222-1015. Ataupun warga Dahlia boleh telepon WhatsApp nomor Cama, ataupun telepon on airnya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710, warga Dahlia. Selamat pagi juga untuk warga Dahlia yang lagi beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan masih diberi kesehatan dan semangat untuk melakukan aktivitasnya. Dan jangan lupa warga Dahlia, untuk azan subuh di pagi hari ini berkumandang pukul 4 lebih 43 menit, warga Dahlia. Nah, kalau gitu langsung aja kita simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Nahmadullaha rabbarahim, wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika, kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada, birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tingkatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan meningkatkan kualitas ibadah kita, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah gair mahdoh. Allah masih sayang pada kita, masih memberikan kesempatan terutama untuk kami bisa hadir di ruangan warki. Mudah-mudahan kesempatan yang sangat berharga ini kita manfaatkan untuk talabul ilmi, kita manfaatkan untuk bersilaturahim, dan kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pergi hadis yang akan kami bacakan pada sekarang ini adalah hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab. Beliau telah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah menyampaikan hadis ini di depan Ibnu Umar. Barang siapa orang yang meniru-niru satu kaum, meniru-niru orang lain, maka orang tersebut termasuk dari golongannya. Wargi, kalau kita lihat Hadis ini memang sangat ringan gitu, sepele sekali. Nah, siapa orang yang meniru-niru adalah maka dari kelompoknya. Nah, hati-hati wargi. Ini bisa berkaitan dengan akidah, syariah, dan akhlak. Bisa saja ini menjadikan proses pemurtadan. Karena peniruan-peniruan ini adalah sangat dahsyat. Ya. Sehingga tatkala kita umpamanya ingin meniru, ingin ya mencoba menyamakan. Kadang-kadang ya kita ingin sama dengan mereka itu. Nah, kalau saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan idzan misluhum. Kalau begitu caranya kamu adalah sama dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Nasara. Nah, wargi Dahlia, hati-hati meniru. Sebab bisa mendatangkan kita terperangkap, kita terjebak, kita tidak bisa lagi kembali kepada jalan yang benar. Andaikan kita meniru, adakah kita melihat kemudian ada mukoronahnya, ada membandingkan, kemudian setelah dibandingkan, ya dirasa-rasa, oh ini adalah sedikit baik, sedikit, ya akhirnya betah. Nah, kalau sudah mulai kita melihat, menatap, membandingkan, nah di sanalah ada yang disebut tasyabuh, meniru. Ya, hati-hati meniru itu karena berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan akhlak. Nah, sebab kalau meniru itu biasanya disebut muqallid. Nah, muqallid itu adalah orang yang mengikuti tanpa tahu makna, tanpa tahu dari mana asal muasalnya. Qabulul qawli qaili wa anta la ta'lamu min aina makhada. Kita tiba-tiba ikut saja, umpamanya seperti John Lennon, ya dulu mah John Lennon gitu ya, pakai kacamata BLT hidung, padahal malam hari. Nah, bagian harus kena itu parawe kiri itu jam sabaraha. Nah, padahal kacana nu poek mah. Nah, yang dikhawatirkan kada niru seperti ini, maka akan terjadilah permasalahan-permasalahan yang ada kaitan dengan masalah akhlak, ada kaitan dengan masalah akidah. Ya. Tadi dijelaskan masalah kaidah usul taklid. Ya. Kita ikut-ikutan. Nah, sehingga Imam Syafi'i mengatakan la farqul bainal bahimah wal insanu yuqallidu. Tidak ada bedanya manusia yang ikutan itu adalah sama dengan satol. Jadi, wargi hati-hati. Sekarang musimnya adalah tiru-meniru. Nah, umpamanya karena tetangga membeli HP anu segede panto. Nah, kita melihat, aduh, HP segede panto mumpan pada katingali dibawa lagi lain di kelek di panggul, ya dibawa lagi kena truk. Nah, ingin mengikuti, ya mengikuti, diikuti. Wah, belaan, ngabela apa? Ngabela HP. Belaan, bela gitu ya. Subhanallah. Tiap buka duit dia maksakan. Nganyuk, ngahutang. yang melihat poin badag teh. Nah ini sudah mulai ya tasabuhnya di dalam masalah ke bukan kebaikan. Nah makanya dikatakan tadi hati-hati bisa saja menjerumuskan kita. Sehingga Allah tadi firmankan idzan misluhum. Kalau begitu kamu sama dengan Yahudi, sama dengan Nasoro. Nah, kalau sudah ada penilaian seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, nah segeralah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati wargi ya. Sebab kalau meniru tanpa kita tahu ya bagaimana akan mendatangkan permasalahan ya yang rumit itu diantaranya. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan man rutiya amal ya kaumin karena minhum. Siapa orang yang senang terhadap perbuatan-perbuatan orang seperti itu, maka dia adalah termasuk dari kelompoknya. Nah, kita lihat pamannya seseorang melakukan kemaksiatan. Nah, kita senang. Nah, kita sudah termasuk ke dalamnya adalah idan misluhum. Termasuk ke dalamnya adalah bahwa minhum. Nah, itu Rasulullah menyampaikan yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi man radiya amala qaumin karena huwa ya minkum. Nah, jadi kalau kita umpamanya melihat seseorang senang gitu ya kita itu. Nah, hati-hati nih kalau kita senang-senang bisa meniru. Meniru-meniru kita sebab tidak terasa berada di dalam kemaksiatan. Biasanya banyaknya digerak kalangan generasi muda. Banyak yang meniru-niru. Contoh, ya. Ayahnya membelikan sepeda motor untuk sekolah. Ini untuk anak nih, ya, anak laki-laki. Membelikan sepeda motor untuk anak laki-laki sekolah. Motor itu bagus, sudah dirancang bangun. Kemudian melihat orang lain knalpotnya dibobok, dibuka. Nah, kena melihat gitu dan suaranya juga waduh mengganggu ketertiban ya masyarakat. Nah, akhirnya meniru. Nah, yang meniru inilah bahwa minhum dari termasuk gengnya. Nah, sebab apa? Karena meniru melakukan kejahatan, kekeliruan, nah, maka ini termasuk kelompoknya. Nah, dikhawatirkan juga di sini, ya, karena meniru kekafiran, maka termasuklah jadi orang kafir. Nah, ini yang paling repot. Ya, meniru-niru kekafiran, maka kita termasuk orang yang kafir. Meniru-niru orang munafik mah kita pun termasuk jadi orang munafik. Jadi artinya ini kata minkum atau minkum man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum ini adalah sepele kita hadis itu ya. Tapi karena banyak sekali kenyataan ya yang meniru-niru. Kadang-kadang wargi meniru-meniru itu tidak terjangkau oleh kita. Ya, kita ingin seperti A. Ya, kalau A itu karena hartanya ada, ilmunya ada, segala macamnya ada. Nah, kita tiru ternyata tidak terjangkau karena kita tidak punya ilmu, kita tidak punya harta. Akhirnya bagaimana? Ya, akhirnya adalah mengawang-awang. Gitu ya. Naon mengawang-awang teh kaluhur teh jadi kahandap teh sirungan. Nah, disinilah kegagalan cinta enak buat kena cinta. Mangga wargi emutan. Ya, hati-hati kita melihat tetangga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan tatkala bergaul dengan tetangga itu, unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum bahwa ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Rasul, coba tetap lihat orang yang ada di bawahmu, harta kekayaannya. Coba lihat, perhatikan. Lihat. Orang yang ada di bawahmu, harta kekayaannya, pakaiannya. Wala tanjuru ila man huwa faqakum. Jangan kamu lihat dan jangan kamu bandingkan harta kekayaanmu dengan harta kekayaan orang kaya itu. Ya? Ini membandingkan. Niru-niru, membanding-banding. Nah, akibat pertama membandingkan, membanding-bandingkan, maka Rasul menyampaikan bahwa ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Jangan membandingkan, jangan dibanding-bandingkan kekayaanmu dengan kekayaan orang lain. Kenapa? Tidak akan sama. Ya, jadi selain inna sya'yakum lasyata, kata Allah, firman Allah itu, karakter kamu itu berbeda-beda. Tingkah laku kamu berbeda-beda. Harta kekayaanmu dibeda-bedakan oleh Allah. Kenapa? Supaya meningkat kualitas imannya. Tadi dikatakan bahwa ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Supaya kamu bisa mengingat Allah. Supaya kamu bisa mengingat Allah. Dan tidak kupur nikmat kepada Allah. Teka bayangkan ya, orang makan dengan kebon kangkung yang dicipta-ciptakannya oleh orang yang makan dengan kebon kangkung itu kebon korma, kan jauh di Arab. Nah, jadi jangan dibanding-bandingkan. Dan kalau dibandingkan akan tidak terasa bagaimana nikmat lezatnya nikmat Allah itu. Nikmatnya makan dengan kangkung akan jauh beda dengan nikmat makannya dengan daging unta. Lantas kita bandingkan, maka kenikmatan makan itu akan hilang. Nah, disinilah Allah firmankan melalui Rasulnya bahwa ajdaru ala tazdaru ni'matallahi alaikum. Kalau dibandingkan, kita akan kupur nikmat kepada Allah. Kita tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Tidak akan terasa nikmat apapun. Tapi kalau kita membandingkan, melihat dengan orang yang ada di bawah kamu, harta kekayaannya, maka justru di sanalah kita akan bersyukur kepada Allah. Kita akan menyampaikan alhamdulillahirrabbilalamin. Apalagi kalau makanan setelah membacakan alhamdulillahirrabbilalamin dibacakannya doa. Inilah ya Islam membimbing. Hati-hati, jangan meniru-niru orang lain. Ya, kalau meniru-niru orang lain, apalagi tidak tahu bagaimana strateginya, bagaimana ilmunya, bagaimana harta kekayaannya, bekalnya, maka kita akan rusak binasa. Kita akan menjadi orang yang kufur nikmat. Ya, kaluhur tenepi kahandap tenepi cik wasana makaluhur tesirungan kahandap teakaran. Yuk, pergi kita tatap sekarang. Tatap keluarga kita. Jangan dibandingkan dengan keluarga yang lain. Terutama masalah kekayaan. Tapi kalau dibandingkan masalah iman dan takwa, silakan. Kita kita lihat tetangga, waduh, subuh itu kan ke masjid, dibawa istrinya, dibawa putra-putrinya, ngabring ke masjid. Silakan bandingkan, nah hari keluarga yang mantu itu bisa ke masjid, aduh berat pisan cokor ngalengkahkan ke masjid. Nah hari nonton dangdut mah 12 kilo ke ojek mayar lagi. Emak ke masjid daya pengajian dati daek angkat kaki teh berat ngalengkah teh. Nah inilah wargi ya, kehidupan itu seperti itu. Nah mari kita wargi ya, cari ilmu kita, cari, jangan cari neten. Ya kalau wargi cari neten kayak berjamaah yang Bapak Satar, teka bayangkan wargi dipanggil bulenang. Kan Bapak Satar mah bulenang. Insyaallah wargi ya. Jadi yang pertama, jika orang meniru orang kafir, maka itulah kita termasuk orang kafir. Kita meniru bagaimana lalampahan tingkah laku orang munafik, maka kita adalah termasuk orang yang munafik. Kita meniru lalampahan tingkah laku orang-orang yang fasik, maka kita dimasukkan ke dalam kelompok orang yang fasik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-mu'minu mir'atu akhil mu'minin. Itu, yaitu orang mukmin itu cerminnya orang mukmin yang lain. Jadi wargi kita tidak boleh meniru, melihat agama yang lain. Nah, kita lihat orang mukmin, taruhlah siapa public figure yang dianggap public figure oleh wargi muslim, boleh silahkan ya. Jangan membanding, tapi ya, waduh bagus sekali ya si bapak itu mah ka istrina bageur ya. Istrina ge sopan santun ka carogena barudakna sarolek, sok tiru ya. Ya, jadi jangan sampai yang ditiru itu adalah kekafiran. Yang ditiru adalah kepasikan, yang ditiru adalah kemunafikan. Jangan itu, tapi tirulah keislamannya itu. Sebab apa? Nanti kita akan digolongkan dengan orang tersebut. Ya. Kita meniru kepasikan, maka kita jadi orang fasik. Ya. Kalau kita meniru orang fasik, kita jadi orang fasik. Maka bagaimana akhirnya? Ya, pidarkil asfali minana. Diintip neraka oleh Allah itu. Diberikan apa? Diberikan pahalanya. Di kerak api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Nah, saya yakin wargi bisa melihat ya, mana yang harus kita rasul. Al-mu'minu mir'atu akhil mu'minin. Gitu. Ya, orang mukmin itu adalah cerminnya orang mukmin yang lain. Ya, itu ya. Jadi orang mukmin itu cerminnya orang mukmin yang lain. Jadi orang teh bakal ditiru. Kade. Nah, lalampahan tingkah laku kita itu adalah harus menjiplak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam pengertian dituntun oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Nah, itu adalah merupakan pedoman hidup kita. Saya yakin kalau kita berpedoman terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, sisigaan-sisigaan itu tidak akan ada. Kenapa? Karena kita yakin akhlak seperti ini akan mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena ada dalil dari Quran. Ya. Nah, kita melakukan pemanya, kita menghormati tamu, menghormati tetangga. Ya, dengan bahasa yang sopan, dengan perilaku yang santun. Nah, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah. Mengapa? Karena tuntunan dari Al-Quran, tuntunan dari As-Sunnah kita pakai. Nah, jadi bukan tasyabuh, bukan oh orang Hindu mah begini ya, nggak hormati nate. Nah, tidak seperti itu. Umat Islam punya karakter sendiri, ya. Bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghormati kakak adik, atau bagaimana menghormati tetangga andai tolan, ada aturannya. Ya, tidak seperti orang-orang kafir, orang-orang fasik, jangan ditiru. Kita tiru aja adalah yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kita akan tenang, akan tentram dalam kehidupan itu, tidak akan galidir, ya. Nah, kita akan istiqomah. Melihat siapapun tidak akan berubah. Kenapa? Karena kita yakin yang aku lakukan ini adalah contoh dari Rasulullah. Yang aku lakukan ini adalah akan diberikan pahala dari Allah. Yang aku lakukan ini adalah dilindungi oleh Allah. Yang aku lakukan ini adalah dibimbing oleh para malaikat Allah. Nah, inilah umat yang istiqomah, umatan wasatan, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk wargi, kita lihat ya bagaimana akhlak Rasul. Kemarin telah kita jelaskan bahwa qad barakallahu al-hayya, ya, diberikan barakah dengan mendapatkan rasa malu. Kita punya rasa malu dalam hati.

0: ya. Jadi kita diberi kesempatan untuk mempunyai harga diri, punya prestise, ya. Nah, kita berani menegakkan keadilan, kebenaran, sekalipun untuk diri sendiri, apalagi untuk keluarga. Kemudian kita diberikan jiwa, ya, pemaaf. Jadi tidak pernah ada marah dan segala macam, jiwa pemaaf itu. Apalagi kita, firman Allah atau kata Rasul juga dikatakan, kita harus menjadi teladan orang lain. Nah, itu yang dikatakan tadi, al-mu'minu mir'atu akhil mu'minin. Nah, jadi keteladanan ini yang dianugerahkan Allah kepada orang mukmin, mari kita amalkan. Untuk apa? Untuk mewujudkan waldatun thayyibatun warabbun ghafur. Menciptakan masyarakat marhamah, masyarakat yang saling menyayangi, masyarakat yang betul-betul ya punya tendensi untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Nah, karena hadis ini adalah bagaimana ya, hadis yang berkaitan dengan masalah akhlak, berkaitan dengan lelampahan tingkah laku, ya sehari-hari, mari kita sambut ya. Jadi kita jangan meniru orang-orang yang berbeda agama. Tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu ya. Jadi coba taati Allah, taati Rasul dan pemimpinmu. Nah, insyaallah kita akan mendapatkan ya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wargi jangan takut ya meniru Rasul. Jangan takut meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, melaksanakan perintah Allah. Perintah Rasul itu adalah dikatakan orang yang sangat mulia di sisi Allah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia bukan orang yang meniru-niru-niru Yahudi Nasara. Orang yang mulia adalah orang yang takwa, yang paling takwa, yang taat patuh kepada Allah, kepada Rasul-Nya. Jadi insya Allah kalau kita sekarang umpamanya siap untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti wargi pengkajian hadisnya harus terus meningkat. Ya, pengkajian hadisnya harus meningkat. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah selain akhlaknya Al-Qur'an, juga hadis itu adalah perbuatan amalan sehari-hari. Jadi kalau kita ingin meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus banyak mengkaji Al-Qur'an, membaca al-hadis insyaallah ya. Nah, terus kita akan sampai kepada bagaimana Rasulullah memakai sandal, bagaimana Rasulullah memakai sepatu ya. Kan kita biasanya masukkan sepatu nu kiri dulu, kanan dulu, anu penting mah di sepatu we. Nah, kita tidak begitu ya. Nah, kita tiru Rasulullah. Tayamun disebutnya. Ya, jadi tayamun itu mendahulukan yang kanan dulu ya. Jadi jangan sampai kita ya meniru orang-orang yang di luar Islam. Ya, kelihatannya keren. Wah. Padahal adalah bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Ya. Ya, sehingga wargi ya. Kalau kita sudah mulai memahami, mari kita tingkatkan ya pemahaman-pemahaman terhadap aturan Allah dan aturan Rasul ini, sehingga kita mengamalkan, berarti kita berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka akan dibimbing oleh para malaikat Allah. Ya, kita adalah digandrungi oleh surga, sehingga kelak tatkala kita mudik ya mulih kajati mulang kasal, dipanggil oleh pintu-pintu surga itu memanggilnya. Ya, ada pintu surga yang namanya ru'yan. Ya, bagi orang yang suka melaksanakan saum. Wargi, bergegaslah. Nah, nanti wargi akan dipanggil oleh Allah dari pintu sholat. Nanti siapa di antara wargi yang mendapatkan kunci sholat, kunci surga, yaitu as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Nah, jadi kuncinya bukan duit. Bukan duit. Kuncinya adalah Innova. Bukan. Mobil mahal. Bukan. Kuncinya adalah sholat. Ya. Dimana bagus sholatnya, bagus sholat semua. Bagus amal perbuatannya. Ida soluha soluha amalu kulluh. Apabila sholatnya bagus, maka baiklah seluruh amal-amal solihnya itu. Faida fasadat, rusak sholatnya, rusak amal-amalannya semuanya itu. Nah, kepada wargi, ya mari kita perbaiki sholat. Tingkatkan kekhusyuan, tingkatkan kualitas ibadat sholat kita kepada Allah. Ya, supaya kita betul-betul ya bisa mendapatkan miftah atau kunci surga, yaitu sholat. Miftahul jannah yaitu as-sholat, insyaallah. Sambut wargi sholat subuh dengan iman dan takwa. Sholat subuh disaksikan oleh para malaikat Allah, malaikat yang jaga malam dan jaga siang menyaksikan sholat subuh kita. Bergegaslah wargi, maka iman kita ikhlas ridho kita melaksanakan sholat. Selamat wargi melaksanakan ibadat sholat subuh, semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali tausiahnya. Masih di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti. Yang mau bertanya silakan di WhatsApp 0811-222-1015. Nanti kita kembali lagi setelah melaksanakan ibadat sholat subuh.
2: Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Tinting, Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kau,
2: Charlie Van Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte, sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
5: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
7: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Belum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh
2: Bagaimana pengalaman setelah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
3: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
2: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free all bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resin 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi warga Dahlia yang baru saja bergabung di programnya Obsesi, obrolan seputar syariat islami di hari ini, hari Sabtu, tepatnya tanggal 1 Agustus 2026. Masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Tadi di jam 4 sampai jam menjelang azan subuh kita sudah membahas tentang hadis. Nanti juga Bapak Ustaz Taufik juga udah ngasih tausiahnya. Mungkin yang baru menyimak di pagi hari ini, tepatnya di pukul 5 lebih 8 menit warga Dahlia, belum tahu atau mungkin tema pembahasan di pagi hari ini tentang hadis mengenai akhlak, Pak Ustaz ya. Tadi udah dibahas di jam 4. Jadi kalau sekarang warga Dahlia mau bertanya, langsung aja di WhatsApp 0811-222-1015, mau chat WhatsApp ataupun telepon, ataupun telepon onernya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Nah kalau gitu kita lanjut lagi nih tausiahnya bersama Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pergi dari ya, kita bisa lanjut kembali selesai kita melaksanakan sholat subuh. Wargi Ibnu Umar menyampaikan, setelah hati-hati kamu jangan meniru-niru orang. Ya, sebab apa? Nah, Allah menjelaskan idan misluhum. Kalau begitu kamu sama dengan Yahudi, sama dengan Nasara. Nah, kalau Rasul menyampaikan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang meniru-niru kaum adalah dari kelompoknya. Nah, bagaimana sekarang agar kita tetap istiqomah, kita berada di dalam koridor kasih sayang Allah? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menjelaskan, ihfadillaha tajiduhu, ihfadillaha yahfadka. Nah itu kata Ibnu Umar. Kalau kamu ingin mendapatkan ridho Allah dan berada di dalam koridor kasih sayang Allah, jangan meniru-niru yang lain. Kata Rasul kepada Ibnu Umar, pelihara aturan Allah. Gitu ya. Artinya apa yang Allah perintahkan lakukan, apa yang Allah larang tinggalkan. Begitu juga apa yang diperintahkan Rasul lakukan dan yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Itu baru dikatakan ihfadillaha. Itu ya, memelihara aturan-aturan Allah, memelihara aturan-aturan Rasul. Jadi mengamalkan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi solusi yang paling baik, jangan meniru, tapi adalah lakukan apa yang diperintahkan Allah, yang diperintahkan Rasul. Tinggalkan yang ditinggalkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Nah, pasti ya padal ya fadillah, pasti Allah akan memelihara kamu. Nah, jadi kalau kita ingin ada di dalam koridor kasih sayang Allah, kita disayang oleh Allah, ya, kita menjadi umat Rasulullah adalah pelihara aturan-aturan Allah, pelihara aturan-aturan Rasul, amalkan aturan Allah, aturan Rasul, tinggalkan semua yang dilarangnya. Insya Allah, Allah bakal memberikan yang terbaik. Wargi, kami ingatkan kembali, besok hari Ahad, pengajian di Masjid Raya Bandung. Kami undang semua wargi yang ada di Obsesi, ya, juga kepada Pak Solihin, diharapkan hadir ya, melanjutkan pelajaran. Mudah-mudahan wargi bisa menghadiri pengajian hari Ahad besok di Masjid Raya Bandung dimulai jam 9 sampai dengan datangnya waktu duhur. Silakan wargi, demikian wargi-wargi yang ingin bertanya silakan, yang ingin penemannya ngiritik juga boleh ya, yang ingin.
0: Dan untuk wargi Dahlia, selamat pagi yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi juga untuk wargi Dahlia yang baru saja bergabung di live TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Kita ke pertanyaan dulu nih yang udah masuk di 0811-222-1015. Mau nanya nih Pak Ustad.
1: Ya boleh, silakan.
0: Siapa yang meriwayatkan hadis pertama kali? Mohon penjelasannya Pak Ustad.
1: Maksudnya di mana meriwayatkan hadis pertama kali? Ya. Siapa yang meriwayatkan hadis pertama kali? Ya Rasulullah. Hadis itu kan ucapan, perbuatan, sifat, juga takriri. Ada takriri itu artinya para sahabat melakukan sesuatu oleh Rasul tidak dilarang. Itu namanya hadis takriri. Nah, itu yang pertama kali. Kemudian kan yang ditanyakan siapa yang meriwayatkan pertama kali, ya Abu Bakar Siddiq. Gitu. Kemudian ya setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Ya. Nah, itu yang disebut Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi empat sahabat yang terpimpin. Nah, itu ya. Itu yang pertama kali meriwayatkan. Nah, sedangkan Al-Qur'an pada saat itu wajib ditulis. Kalau hadis pada saat zaman Rasul kalau diharamkan ya diharamkan, jangan ditulis karena akan bercampur dengan Al-Qur'an. Kata Rasul, la taktubu ani ghairil Qur'an. Jangan kamu tulis selain Al-Qur'an. Wa man yaktub falyamhuh. Siapa orang yang mencatat, jangan dicatat, hapus segera. Karena takut bercampur dengan Al-Qur'an. Nah, jadi yang mendewankan yang pertama kali ya Abu Bakar Siddiq ya. Nah, tapi kalau rawi itu yang ditanya rawi, ya rawi itu kan Bukhari Muslim ya, Al-Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nisa'i, banyak sekarang itu ya. Kalau rawi ya. Kalau ditanya hadis ya tadi siapa yang meriwayatkan hadis pertama kali, ya Abu Bakar Siddiq gitu. Yang menerangkan mengenai ibadah, mengenai segala macamnya ya. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Selamat pagi untuk TLI di Padalarang yang selalu pantang di Obsesi Pagi Dahlia. Ada pertanyaan sedikit Kang Tommy, Pak Ustad. Ya. Apakah betul Pak Ustad kalau bepergian kalau di hari kelahiran itu katanya dilarang Pak Ustad?
1: Ya, itu boleh asal ngegel siku.
0: Sesah itu.
1: Ya itulah.
0: Ngegel siku sesah itu.
1: Siku gegel boleh ya. Itu yang melarang

0: itu adalah bukan Allah, bukan Rasul, ya. Yang melarang itu adalah adat suradat, ya. Adat suradat kita, yaitu karena kelahiran katanya jangan pepergian pada hari kelahiran. Yang kedua juga jangan berakhlak tingkah laku pada hari kelahiran itu, ya. Jadi malahan ada yang lebih berlebihan gitu ya, Isra. Harus dipuasaan cina hari kelahiran itu. Nah sekarang kalau itu terjadi, maka ingat akan hancur agama itu, ya. Agama Islam itu adalah supaya manusia-manusia itu lurus. Jangan kamu lakukan, ya. Istinbatul ahkam minal adillah wa istimahmar minal alfad. Ada dalil, ada ibadah. Tidak ada dalil, tidak ada ibadah. Nah sekarang dalilnya tidak boleh pepergian itu. Nah mana, dari siapa? Semua hari itu milik Allah, diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang jelek semuanya. Betul. Itu berangkatlah pada hari apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Wada hauda wada kuata ida billah. Itu tuntunan dari agama Islam supaya selamat dunia dan akhirat. Nah. Ya. Jadi wargi mah enggak bade jam sabaraha bade iraha pepergian, yang penting adalah selamat. Ya, selamat di jalan, dapat barokah Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kebayang nih wargi Dahlia, misalnya kita mau kondangan, ada acara saudara misalkan yang menikah, terus jaraknya jauh gitu ya. Wah jangan atulah, itu mah hari kelahiran. Atau nanti dicap sombong sama saudara kita atuh ya gitu.
0: Bukan lagi sombong, itu adalah Tuhannya adalah emosi.
1: Wah senang gak datang nih ke nikahannya kita gitu ya. Tuh kan jadinya tuh kayak gitu tuh, kalau misalkan kita gak boleh bepergian dari kelahiran mah. Baik, wargi Dahlia masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam sampai jam 6 pagi nanti, wargi Dahlia. Assalamualaikum Pak Ustaz, Kang Tommy. Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya nih dari Ibu Dani di Sarijadi. Kalau misalkan suami malu dengan keadaan saya yang pakai tongkat kalau lagi berjalan, Pak Ustaz. Yeah. Seperti hari ini, ada undangan, tapi suami tidak mengajak karena sepertinya malu. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Saya tidak ikut karena suami tidak mengajak dalam acara apapun, tidak pernah karena saya sakit, Pak Ustaz. Nah, saya tuh tidak bisa seperti apa yang diinginkan oleh suami, Pak Ustadz, harus bagaimana?
0: Ya, sebetulnya tidak diajak oleh suami, pada hakikatnya sudah diajak. Karena undangan itu bukan untuk suami saja, kan untuk suami istri. Undangan itu ditaglib. Ya, ditaglibnya untuk semua keluarga, anak, cucu dibawa, begitu. Sekarang kalau suami malu, istrinya pakai tongkat, digendong aja, ya. Istrinya digendong, tong pakai tongkat, lamun pakai tongkat kan dianggapnya kakinya jadi tiga. Udah, tong pakai tongkat, enak mah ayo orang kaunangan digandong wa istri teh. Nah, itu akan lebih sempurna ya, lebih dari rokok itu. Yang rokok itu kan sempurna tuh rokok kan. Nah, kalau suami ngagendong istrinya ke undangan, waduh itu lebih dari sempurna, ya. Akan pilar, ya, di mana-mana apa viral itu, ya. Wah ini adalah sudah mulai ada yang bagus lagi, ya, ada yang bagus lagi. Artinya apa? Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking menyayangi keluarga, istri dibawa digendongnya dan juga datang ke tempat undangan, nasinya diambil kemudian disuapin oleh suaminya, ya. Nah, waduh itu namanya undangan yang sangat istimewa, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih. Nah, betul sekali. Nah ini setuju banget, karena kalau ada undangan itu, kalau misalkan posisi kitanya sudah berkeluarga alias suami istri, berarti otomatis kita juga diajak gitu, maksudnya diundangnya berdua, bukan hanya misalkan undangannya cuma hanya untuk Tommy saja gitu ya. Bukan, kecuali kalau misalnya kita Tommy-nya masih sendiri, ya mau ngajak siapa gitu, maksudnya gitu maksudnya.
0: Ya, bisa nyamper di jalan loba, ya domba. Tewak ya domba, jangan supenirna.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Yang mau telepon silakan di 0811-222-1015 ataupun di 022-73028 dan juga 022-73-11710. Pak Ustadz, punten badai tumaros, mangga.
0: Mangga. Kama cendah.
1: Abdi teh gaduh rerencangan ya. Teras tiba-tiba bade nikahkeun abdi gitu ta. Abdi teh kaget bin rewas Pak Ustadz. Nah ini asal ada dakil seorang abdi teh ta. Ternyata tosnya yang celengan tilu sasi ditikahkeun ku sepuhna teh ta. Anu bade ditaraskeun teh Pak Ustadz. Nah hukumna kumaha gitu Pak Ustadz.
0: Nante hukumna ditikahkan ku batur.
1: Nah ditikahkan ku batur gitu.
0: Ya semua juga ditikahkan ku batur. Dair ku nyaring ya. Ditikahkan pakai wali. Kan wali itu batur. Wali itu adalah wakil dari Allah. Ya maka namanya juga wali. Wakil dari Allah. Jadi yang menikahkan itu Allah. Cuma ditikahkan oleh wali. Dari pihak perempuan. Nah, jadi kita bukan ditikahkan oleh wali, ditikahkan oleh Allah melalui wali, begitu ya. Banyak yang keliru itu, akhirnya menganggap rumah tangganya itu biasa-biasa. Tidak, rumah tangga itu adalah ditikahkan oleh Allah, resmi ya. Jadi kalau nanti meninggal pun resmi akan dipanggil ya oleh Allah ke surga Allah gitu ya. Kenapa? Karena tadi memelihara aturan Allah, memelihara aturan Rasul. Nah, begitu meninggal, ada dipanggil oleh kamu, mana suami kamu, mana istri kamu, kan gitu, mana anak kamu. Ayo masuk ke dalam surga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Begitu firman Allah itu ya. Masuklah kalian ke surgaku, ya telah disiapkan, mana istrimu. Mana suamimu, mana putra-putrimu, ya masuk. Nah, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sikasik, masih di obsesi obrolan seputar syariat islami. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Pak Ustaz, kami damang.
0: Alhamdulillah.
1: Salam Ibu Saha.
2: Salam Bu Eni di Gardu.
1: Oh, Bu Eni.
0: Di Gardu, Gardu Cibaraya.
2: Emut, Kang Tommy.
1: Kumaha?
2: Emut, masih emut.
1: Kasaha teh?
2: Ya, Kabi.
1: Oh, Bu Eni nu kapungkur masihan Ranginang Sakarung.
0: Mohon tah di Taman Cangkaleng teh.
1: Oh, Bu Eni.
2: Ya, Pak Ustaz. Bare naros.
1: Mangga.
2: Kumaha? Upami salat duha gitu. Anu pangsaena jam sabaraha gitu. Kan aya jam 8, jam 9, itu aya jam 10, itu jam sabarahan pangsaena.
0: Ya.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Tommy ada salam ti ieu ti Ambu Anom.
1: Salam kembali. Hatur nuhun Bu Eni.
2: Ya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Eni, mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarganya.
1: Amin.
0: Duha yang bagus adalah dari mulai kalau jam 6.30 lah gitu ya.
1: 6.30
0: sampai dengan 5 menit lagi ke adzan duhur. Itu yang paling bagus itu. Sebab kalau duha setelah duhur itu tidak duha lagi. Jadi semua yang paling bagus itu adalah dari saya katakan jam 6.15 sampai dengan 5 menit lagi ke waktu duhur. Jadi semua waktunya bagus karena milik Allah ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Bu Eni. Dari jam 5:30 Pak ya, sampai menjelang zuhur. Itu bagus. Kalau misalkan lewat di zuhur itu bukan duha. Itu ya zuhur gitu. Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Ada siapa lagi di pertanyaan berikutnya? Di 0811-222-1015. Ada Teh Neng, Pak Ustadz mau bertanya.
0: Ya, boleh.
1: Gini silakan. Pak Ustadz, doa apa yang harus saya panjatkan ketika suami suka berbohong, berkhianat, atau sampai selingkuh? Hatur nuhun Pak Ustadz.
0: Ya, doa biasa saja yang biasa dibacakan oleh Rasulullah, yang dituntunkan oleh Allah. Ya, di depan suami coba bacakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Di depan suami ngadu anak sing tarik, ya. Kalau bisa pakai speaker, ya. Nah, supaya bisa kedengaran satu RW nah. Gitu ya. Ya Allah, solihkan suamiku. Ya Allah, bimbing dan arahkan suami agar menjadi suami yang solih. Sing tarik baca. Nah, ya. Artinya sing kakupingin doa itu. Sebab kalau doa masih terdengar terngiang-ngiang oleh suami, dimanapun suami tidak akan melakukan permasalahan. Ya. Nah, mengapa? Karena ya suami harus mengakui istrinya dimanapun ada istri, dimanapun sudah punya istri. Nah, itu pengakuan dari sang suami. Artinya doanya yang harus keras gitu ya. Doa ke si tarikwe. Nah, supaya suami paham. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Nah, harus rajin-rajin berdoa di depan suaminya gitu. Kata Pak Ustadz juga pakai toa tuh biar lebih keras gitu.
0: Iya, betul.
1: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik-asik. Ada siapa lagi di WhatsApp telepon? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, mau nanya Pak Ustadz ya. Mangga, ini mangga. Dari Ibu Idah Siborerang.
1: Bu Idah, mangga Bu Idah Kapayun.
0: Ya.
3: Mau nanya Pak Ustadz, kan saya teh suka sholat teh kan sebelum lohor. Tapi saya teh kan sunat dulu. Apakah sunat dulu atau itu dulu nanti? Nanti itu sebelum kodok dulu. Sekian.
1: Baik,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu di Ciborerang.
1: Widah Ciborerang.
0: Ciborerang tadi mananya?
1: Ciborerang teh Muhammad Toha gitu pamit telepon mah. Yeah. Luka kopo gitu.
0: Ya, Widah, kalau mau sholatnya komplit ya. Pertama lakukan sholat syukur wudu ya. Syukur wudu itu harganya man shalla raka'ataini ba'dal ghusli atau ba'dal wudu'i gupiro min dzanbihi. Nah, itu harganya. Sajalma anu sholat setelah wudu diampuni semua dosa-dosanya. Jadi ibu idate tos abdas tos wudu ah sholat dua rakaat disebut syukur wudu. Nah, setelah sholat syukur wudu, Ida mau sholat mutlak atau masuk ke masjid terus sholat tahiyatul masjid. Nah, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Kemudian sholat apa? Sholat istikharah boleh ya. Sholat duha karena masih waktu duha boleh ya. Kemudian datang waktu duhur ya. Adzan duhur maka lakukanlah sholat yang disebut sholat rawatib duhur. Nah, setelah itu nah, tinggal kita menunggu sholat duhur ya berjamaah. Selesai sholat duhur berjamaah, sholat rawatib duhur dua rakaat. Nah, itu lebih sempurna dari rokok ya Bu Ida ya. Lakukan insya Allah akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh Ibu Ida. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada siapa lagi nih Kang Tommy? Ini sama seseorang di Majalaya, orang Majalaya, ada seseorang. Jadi gini Pak Ustadz, Kang Tommy, aku tuh punya tetangga. Nah awalnya aku tuh gak, apa nih, awalnya aku tuh gak ngeh kalau dia tuh orang tetangga, tetangga itu orangnya panasan gitu, hatinya tuh gak ngeh. Awalnya anak aku tuh beli sepeda, sepeda kecil. Nah seminggu kemudian tetangga aku beli sama buat anaknya. Nah 2 bulan kemudian suami motornya tuh rusak. Maklum motor tua Pak Ustadz, jadi diganti sama motor yang baru. Nah sebulan kemudian tetangga juga beli motor baru. Nah ke, apa nih, kumargi Kang Tommy, Pak Ustadz, abdi mah ieu teh ngontrak gitu teh. Janten kan teu acan aya naon di bumi teh. Terasa ngagaleuh kulkas. Eh tetanggi oge seminggu kemudian teh ngagaleuh kulkas Pak Ustadz. Upami nu kitu teh sami anu kasebatna teh hate anu panasan teh ya Pak Ustadz, pami kitu teh.
0: Ya andai kan terjadi seperti itu, kompetitif yang bagus, kompetitif yang halal dan thayyibah. Jadi berlomba, berlomba fastabiqul khairat ya. Berlomba melakukan kebaikan, berlomba untuk masuk ke dalam surga Allah ya. Nah tetangga aina gering, tetangga miluan gering resep ya gitu ya. Duh kunaon tetangga teh gering cana nyeri kutil, aduh hebat ya. Nah kita jangan ikut-ikutan begitu ya. Jadi kita tetap istiqomah sesuai dengan kenyataan, kenyataan keadaan kita ya. Jangan kita terlampau memaksakan dengan harta kekayaan sehingga nganyuk ngahutang. Ya, hayang meuli kulkas nepi ka nganyuk ngahutang. Ya. Ulah seadanya aja ya. Sebab nanti kita akan dipinta pertanggungjawaban ya. Kamu mah boga mobil teh lantaran lain kanggo ibadah, tetapi kanggo mah panas batur. Atu batur anu keur ngahurungkeun sunu teh dina hatena ngabula. Ya aing mah sia. Akhirna kan jadi rampog. Lantaran hayang nirutan atatangga ngarampog ka ditu. Karena naon? Pajak diambil pan. Rampogna beda deui aya di rampog anu anu ayeuna disebutna teh cenah korupsi gitu. Ari cek di lamur mah kitu teh rampog garong anu kudu dipotong leherna. Gitu. Nah, eta teh memang lantaran tidak menerima apa adanya dari ketentuan-ketentuan Allah. Cik bahasa Indonesia nama tidak kona'ah. Sana janamina ibu kona'ah, tapi upami papanasan kitu mah tidak baik menurut agama. Ya, saur Allah, saur Rasul, irodha bima qasamallahu takun agnanas. Nah hadis Rasul begitu, terimalah apa adanya ya. Tentu bakal menjadi manusia yang terkaya dunia dan akhirat karena menerima kodo kodar Allah ya. Orang teh sakieu kaayaanna teh ulah diperal-peral kayak ngajepret ya. Ingat ke Bangkong jeung eta jeung cerita ibu, ibu nuju hamil pan gitu ku Bangkong teh teh gede mana jeung beuteung emak sana kitu cek Bangkong teh. Terus beuteung Bangkong teh, beuteung Bangkong teh gedekeun deui. Ya, gede mana? Atuh akhirna atuh dabari Bangkong jeung jelema makan beda deui. Ribeletuk teh bitu teh beuteung Bangkong teh. Seep we. Nah, jadi wagi bilih ngabeletuk, bilih bitu nya. Lebih baik apa adanya ketentuan dari Allah tampi irda bima qasamallahu takun agnanas. Anjeun kudu ridho kana qada jeung qadar Allah, kapastian kieu bakal jadi jalma nupang bengar-bengarna. Urang kudu ridho ditakdirkan ku Allah jadi pamegah, ditakdirkan ku Allah jadi istri, ditakdirkan ku Allah rezeki nak sakie. Nah, sambil terus kita berupaya, berusaha supaya mencukupi, jangan terlampau atau jangan sampai ada hutang pihutang. Insya Allah akan jadi manusia yang terkaya dunia dan akhirat. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak, luar biasa. Memang harus seperti itu ya, warga Dalia. Kalau misalkan kita memang panasan itu, kata Pak Ustadz Taufik juga, ya nanti ujung-ujungnya kita gak mampu ngerampok jadinya tuh gitu. Jadi mencuri, wah gara-gara dia nih beli HP baru, terus tiba-tiba beli HP baru lagi. Terus misalkan kita gak mampu, akhirnya kita ya itu, ke larinya tuh ke mencuri, warga Dahlia. Aduh, jangan sampai deh ya. Ada pertanyaan lagi nih di obsesi pagi hari ini, Pak Ustadz mau bertanya, punten,
0: mangga
1: upami maknanya badak subuh teh kumaha, Pak Ustadz?
0: Badak subuh teh satu salat subuh.
1: Ya tuh gitu, satu salat subuh itu.
0: Terus ditaruskan naon-naonna.
1: Itu batasan badak subuh teh cenah maknana kumaha cenah gitu.
0: Catalah salat subuh teh tong tidur.
1: Tah.
0: Wa an akraha ayya nama qabla salatil isya wa ba'da salati subhi. Ya Rasul, aku paling membenci orang yang tidur sebelum salat isya dan tidur setelah salat subuh. Nah, jadi badak subuh teh tekeng tidur. Kan itu elu lompatan. Lamun atau di mana di Majalaya tinggal lompat weh nya di Majalaya ke mana ke Palih Kaler ya kana ka kulon ya dugikeun ka kawah Kamojang
1: lumayan
0: panaya jembatan barunya di nyatanya.
1: Iya.
0: Nah itu ayat tanjakan tadi dinya weh gogorolongan dina tanjakan. Insyaallah sehat ya. Sehatkan badan kita dengan olahraga ya. Nah, olahraga yang paling bagus pergi punya motor ya, di Majalaya ka Kiara Conong dituntun weh motor natong ditumpahkan supaya sehat. Cik motor teh sekali ewang sia. Demikian.
1: Baik. Jadi nanti kalau misalkan ada yang nanya, bisa tekan kenaon CF bensin sanes abis mau olahraga weki ngedorong motor di Majalaya ke Kircon gitu nganyang olah nama itu
0: sehat
1: ya gitu sehat tuh iya tuh CF bensin motor mah alhamdulillah jag-jag waringkas gitu
0: ya di irit bensin ya.
1: Irit bensin masih di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik-asik. Kita ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015 ataupun di telepon onernya 022-73028 dan juga 022-73-11-710. Cobi Aisyahaya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan damang aja.
4: Alhamdulillah, Ustaz Damang, Ustaz Bang Tommy.
0: Alhamdulillah, kada ahad akhir acara.
4: Oh iya. Insya Allah Ustaz ya. Sekarang Ustaz ya. Kemudian kita semua sing dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya.
0: Sehat
4: ya,
0: sehat lah.
4: Selalu hadir.
0: Motor ya, motong ditumpahkan, ya, motor tong ditumpahkan supaya sehat
1: dituntun ya,
0: dituntun di dorong.
4: dari Cimahi.
1: Cimahi kan dia.
0: Aduh, teu kebayangkeun ajengan salihin. Nah, dituntun ngirit bensin.
1: Sareng olahraga ini gitu we lah.
0: Ustaz,
4: pernah mendengar gini Ustaz ya, ada seorang Ustaz yang berceramah bahwasanya kita itu bisa masuk ke dalam surga bukan karena ibadah kita gitu Ustaz, tetapi karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah itu maksudnya itu bagaimana gitu Pak Ustaz, keterangan tersebut Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Haji Solihin, ya mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga, putra putri cucunya disolehkan Allah. Kadihlah Pak Haji Solihin dinten Ahad bagian Pak Haji Solihin untuk membuka pengajian di Masjid Raya Bandung. Ya, Ustadz mengatakan bahwa masuk ke dalam surga itu bukan semata-mata dari ibadah. Nah, justru yang namanya ibadah itu karena ingin kita mendapatkan ridho Allah, kan gitu ya. Orang yang sudah diridhoi oleh Allah, itu kun payakun. Allah memasukkan ke dalam surganya, ya. Nah, jadi kalau istilah mantek itu adalah seperti itu, ya. Manteknya adalah kita ibadat itu adalah ingin mendapatkan ridho-Nya, ridho Allah. Orang yang ada dalam ridho Allah otomatis akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Nah, kalau orang sekarang tidak ibadat, mana mungkin Allah ridho. Nah, jadi orang yang tidak ibadat itu disebutnya kafir, kan gitu ya. Kafir itu artinya orang yang menutup hati dengan kebencian. Nah, tidak mungkin Allah ridho kepada orang yang tidak beribadat kepada Allah. Karena Allah firmankan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat kepadaku. Orang yang ibadat kepadaku, aku ridho masuk ke dalam surga Allah. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, berolah seputar syariat islami, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman sampai jam 6 pagi nanti Pagi Dahlia. Ada Teh Dewi di Banjaran, selamat pagi Pak Ustaz, Kang Tommy, selamat pagi juga.
0: Pagi.
1: Mau bertanya, kalau misalkan orang kepo alias orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain, apakah itu termasuk akhlak yang kurang baik juga Pak Ustaz? Hatur nuhun.
0: Ya, itu istilahnya istilah Sunda mah tumpah-tumpah. Ya, tidak selamanya kita harus tahu, tidak semuanya harus diketahui. Ya, jadi kalau orang memang hayong-hayongan terus segala ingin tahu, ya itu seperti yang ditanyakan tadi. Jadi kurang baik, ya. Kalau ingin mengetahui rahasia, itu tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi boleh pada waktu-waktu tertentu kita tahu, kita dibolehkan untuk mengetahui. Nah, siapapun, dimanapun berada, ya tidak usah mengetahui seluruh aspek kehidupan orang lain. Cukup kita saja, ya. Jadi artinya tuba liman sagallahu aibuhu an uyubinas. Sungguh bahagia orang yang bisa mengintrospeksi diri sendiri, orang yang bisa memperhitungkan diri sendiri. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba, kata Allah itu. Coba baca buku dari dairimu, baca buku dairimu, cukup kamu yang memperhitungkan, tidak Allah, ya. Nah, jadi kita sekarang kembali kepada dairi kita, buku harian kita, ya. Nah, jadi jangan membaca buku harian orang lain, cukup kita membaca diri kita sendiri, insya Allah akan mendapatkan yang lebih berbahagia lagi dari orang lain. Kenapa? Karena kita bisa memperhitungkan apa yang kita inginkan, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya Teh Dewi lupa lagi itu. Terus siapa lagi nih di 0811-222-1015 ataupun di telepon on airnya 73028-73-11-nya ada siapa? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Bu Haji Nani diantos ahad kadek mana jani?
6: Maksudnya mudah-mudahan injek ada lengkapnya Pak Ustadz.
0: Ah, sing sehat, sing sehat. Mangga, koma.
1: Waha bu, sok aya pertarosan bu.
0: Tah itu sok iya sinyalnya teh sok lodumpatan ya Bu Haji Nani.
1: Eh, kemana Bu Nani teh?
0: Halo, halo, halo, halo Bandung.
1: Terus iya nanti namanya teh sinyal nak kirang saya coba dulu sanesna. Assalamualaikum. Halo.
7: Halo, saya Bu Tatin dari Lembang.
1: Bu Tatin di Lembang, mangga Bu Tatin. Coba ya pertarasanan Bu Tatin.
7: Tanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga.
7: Upami ini natepan subuh. Kan kada aya qabla subuh itu tos iya tos akhir tos tengah dangu komat gitu tapi di bumi kumaha tiasan teu
1: mangga itu Bu.
7: Mohon atuh nuhun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Tatin di Lembang.
1: Lembang
0: kutub utaranya.
1: Tiris.
0: Ya tiris na ya mudah-mudahan hari paparin barokah hidayah inayah sehat walafiat ya. Ibu sholatnya di bumi ya. Nah, lantas di bumi melaksanakan ialah sholat rawatib subuh dua rakaat. Nah, terus sholat subuh saya gitu ya. Daya masalah. Jadi ulah ngadamel patokan ngempatokan ka masjid mah ada nungkul teh naon hartosna waktu subuhnya sudah tiba, waktu duhurnya sudah tiba. Nah, adapun melaksanakan perrawatiban di bumi ya silakan ya. Jadi kalau kita mengikuti komat di masjid sudah tidak boleh kalau kita ya, karena ibu mengikuti sholat berjamaahnya di masjid. Nah, itu tidak boleh setelah komat ada sholat sunat. Tapi kalau ibu sholatnya di rumah kan belum komat ya, belum komat boleh melaksanakan sholat rawatib subuh. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Ada siapa lagi nih? Pak Ustadz punten beda tumaros. Abdi teh dikantunkeun maot teh ku caroge.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kumaha acara teh?
1: Abdi teh dipasihan jodoh deui ku Allah, Pak Ustadz.
0: Hebat atuh.
1: Alhamdulillah atuh kitu Ustadznya.
0: Ini ningkat deui ibadahna nya.
1: Pak Ustadz caroge nat eta teh kalaka ngamanfaatkeun abdi dugikeun ka CF harta anu kanggo diwariskeun teh ka manehna di dipasikeun sareng karerencanganna. Cenah mah abdi teh tos ka hipnotis ku rerencanganna. Nah, leres kitu Pak Ustaz eta teh aya hipnotis kitu.
0: Ya. Jadi bisa saja disihir ya. Jadi ibu harus dikembalikan kepada awal. Ya, harta itu adalah milik Allah semuanya. Segera bagikan waris sebelum nikah lagi, ya. Jadi artinya alihku faraidali ahliha. Begitu firman sabda Rasul. Segera bagikan waris itu, ya. Nah, diambil kembali hartanya, ya. Kalau transaksi jual beli ya itu tidak bisa karena ada berita acara dan segala macamnya ya. Nah, hati-hati kena sihiran, enggak harta kekayaannya dijual semuanya ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kena hipnotis, aduh udah deh. Ada siapa lagi di obsesi pagi Dahlia hari ini pertanyaannya? Yang mau telepon juga masih bisa sepertinya di satu penelpon terakhir atau di WhatsApp dulu aja deh. Nah, tadi kan udah dijelaskan Pak Ustadz ini sama Kang Opik. Tadi sudah dijelaskan hadis tentang akhlak yang jika kita meniru orang kafir maka kita juga sebagian dari mereka gitu.
0: Betul.
1: Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, minta contoh satu aja kebiasaan orang kafir.

0: ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ada siapa nih? Mamah Aura Aska, Pak Ustadz akhirnya tiasa ninggal raraina Pak Ustadz senatu nusok ceramah di Radio Dahlia. Akhirnya menuju live tuh di TikTok tuh.
0: Iya, iya.
1: Terus
0: ya, namun atuh kadi emang gak Dahlia.
1: Nah, amang itu. Ada siapa lagi di 0811-222-1015. Kalau misalkan orang mukmin itu ditiru sama orang mukmin yang lain, kalau misalkan ada yang kurang baik tapi ditiru sama mukmin itu gimana Pak Ustadz? Hatur nuhun.
0: Ya kalau sudah kita memahami kekurangan kan bisa direvisi. Ada remedial. Ya, artinya ada remedial di dalam agama Islam itu adalah tubuh ilallahi taubatan nasuha. Jadi bisa diperbaiki dengan taubat, bisa diperbaiki dengan meningkatnya amal soleh. Ya, jadi artinya kalau kita mencermin, maka oh ini ada kekurangan, nah kita lengkapi, gitu kan? Kalau di umat Islam, jadi artinya saling watawasau bilhaq, watawasau bisob, begitu, ya. Saling membimbing, mengarahkan. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik-asik. Mungkin tadi pertanyaan terakhir di obsesi pagi Dahlia hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, Pak Ustadz. Sebelum kita pamitan, Pak Ustadz, ada yang mau disampaikan tentang tausiah di pagi hari ini, Pak Ustadz?
0: Iya, wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdi wa subhanallah azim, bahwa hati-hati wargi dalam meniru, ya, dalam melakukan sesuatu pekerjaan, perbuatan, jangan sampai kita didominir oleh orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Jangan meniru mereka, sebab kalau kita meniru mereka berarti idan misluhum. Kemudian wargi Dahlia, peliharalah Allah, ya, artinya aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasul, amalkan supaya kita ada dalam koridor kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wargi kami undang untuk hadir di pengajian di Masjid Raya Bandung, pengajian obsesi pagi tiap Ahad pertama, ya, di Masjid Raya Bandung, dimulai jam 9 pagi sampai dengan datangnya waktu duhur. Dan kepada wargi Dahlia, insyaallah obsesi akan ada acara nanti setelah bulan Agustus. Ada rihlah, insya Allah kita akan melaksanakan sholat. Ya biasanya kami suka mabit. Ya, tapi sekarang insya Allah kita ingin ngeriung, ya, dengan obsesi pagi pada bulan September. Itu para wargi yang ingin ikut bersama kami, silakan untuk segera mendaftarkan diri ke kami. Ya, insya Allah, ya, bisa hubungi Kang Ebit. Bisa hubungi kami, ya. Demikian. Wargi Dahlia, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang penuh barokah. Dan kita doakan orang tua kita yang sudah lebih duluan meninggal. Dan juga ada wargi Dahlia yang kemarin keluarganya meninggal dunia juga, mudah-mudahan segera oleh Allah ditempatkan di kenikmatannya atau di surga Allah Jannatul Naim, diampuni semua dosa-dosanya. Dan juga mudah-mudahan wargi pun mendapatkan magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, wazukna fa innaka khairur rasikin, wahdina wa nazina minal qawmir kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga buat Puriki Dahlia yang sudah pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Yang udah WhatsApp juga ada Ibu Dede juga, Teh Ane, ada Pi Haji Mumu juga, terima kasih banyak. Ibu Kahyati, Mama Lilis juga selamat pagi, Kang Aman Abadi, ada Wauci juga, terima kasih banyak. Ibu Kokom, hatur nuhun Bu Kokom. Ada Ambu Kalista, terima kasih banyak. Terus juga ada Ibu Dani juga, Kang Ujang Jamali, hatur nuhun. Mama Ibu juga selamat pagi. Ada Tesiti Nurmalia, ada siapa nih? Ada Kang Aher di Gunung Puntang juga, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Asep Dapota, Ibu Cendani di Cimahi. Ada Ibu Cicin juga, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Tayati di Batu Lawang Ciwidey, Bapak Urpan juga terima kasih. Mpok Oneng, selamat pagi Mpok Oneng. Ada Bunda Tiara juga hadir di 0811-222-1015. Teh Imas juga hadir, ada Bunda Iswari. Ada Teh Santi di Kopo juga terima kasih banyak. Ada Kang Amas. Ada Ibu Nani juga di Soreang, terima kasih banyak. Ada Jenong juga, hatur nuhun. Terus juga nih ada Ibu Oneng juga, terima kasih banyak ya. Yang udah nonton di live TikToknya Radio Dahlia juga, terima kasih banyak. Maaf gak disapa satu persatu ya, karena keterbatasan waktu juga. Insya Allah besok kita bertemu kembali di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Temunya pamit. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.
1: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

Kopi Dangdut Dahlia ya, sampai jam 8 nanti ya, wargi Dahlia ya, kita bareng-bareng di sini pastinya bersama langgam-langgam dangdut yang paling asik, yang mudah-mudahan bisa nyemangatin wargi Dahlia ya. Harus semangat dong, ini hari pertama di bulan Agustus 2026. Ya, sampai lupa Adri. Mana dia? Ini dia. Wargi Dahlia, ini udah bulan Agustus ya. Kalau udah bulan Agustus ini, pastinya semuanya pada bertanya-tanya, wargi Dahlia, kapan ulang tahun Dahlia, kapan ulang tahun Dahlia, ya kan? Hari jadinya mah 18 Agustus. Tapi, bareng-bareng, Adri pengen ngajakin wargi Dahlia juga bareng-bareng untuk menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Yang pastinya semakin gelegar, semakin juara ya. Acaranya di hari Minggu, 11 Oktober 2026. Oke, di lapangan Tegalega Bandung. Nanti siap-siap kita bareng-bareng bergoyang lagi bersama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan ada bintang tamu yang masih kita rahasiakan. Oke, biar gak ketinggalan informasinya, biar tahu duluan siapa nanti yang dirahasiakan ini wargi Dahlia, pantengin terus makanya di 101,5 Dahlia FM ya, Bandung goyang sih kasik. Tapi pagi ini Adri juga pengen ngajakin wargi Dahlia untuk absen. Ayo WhatsApp-nya dikirimin di 0811-222-1015. Silakan digoyang WhatsApp kita wargi Dahlia. Nanti yang mau telepon juga di nomor WhatsApp yang sama atau di line telepon kita 0227-3028 dan juga di 0227-3011-710. Oke, yang sudah masuk WhatsApp-nya nanti ya, kita goyangin ya. Kita kasih dulu langgam lagi buat wargi Dahlia semuanya. Hanya di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

0: Ngopi Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri.
1: Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kamu,
1: Charlie von Houten, Setia

Jakarta. Ayo Warhi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: spaghetti goreng.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash, keren and stylish.
0: Madu TJ.
4: Bersama Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komi.
6: Komi Serbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
9: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
8: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
9: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
8: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
9: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
8: Fresh Care Vapo Balm?
9: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
8: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
9: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
8: Wih, hangatnya langsung kerasa.
9: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
8: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
9: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Berhenti.
1: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

romantis. Tapi dari semalam nih kayaknya Bandung lagi gak romantis ya Wargi Dahlia ya. Soalnya Pak Wali Kotanya marah-marah. Kang Farhan marah-marah Wargi Dahlia. Ya gak marah-marah gimana coba. 10 pohon yang tadinya merindangkan kawasan Cihapit ya. Jalan apa LRM Marta Dinata ya Wargi Dahlia ya. Tiba-tiba hilang itu pohonnya yang tadinya bisa menyejukkan kita sebagai warga-warga Bandung yang main ke kawasan Cihapit. Ya kan ya Wargi Dahlia ya. Tiba-tiba pada gak ada itu, lenyap, hilang Wargi Dahlia. 10 lagi jumlah pohonnya yang hilang. Makanya kemarin tuh di sosial media rame sekali video Kang Walcott ya, Kang Farhan. Iya, beliau marah-marah. Itu dia setelah melihat 10 pohon pinggir jalan kawasan Cihapit sekali lagi. Tepatnya ada di depan lapangan padel yang ada di jalan Riau Wargi Dahlia ya, di jalan LRM Marta Dinata. Ditebang tanpa izin gitu ya. Dan Wali Kota Bandung yang datang langsung ke lokasi bersama timnya Wargi Dahlia, beliau menegaskan katanya gak bakalan tinggal diam. Saya gak bakalan tinggal diam. Pihak Pemkot Bandung bakal bawa kasus ini ke jalur hukum dan mempidanakan para pelaku. Waduh, marah banget kemarin kalau ngelihat dari videonya ya. Oh, gua segel lu. Lu numbang pohon, numbang 10 pohon, gua segel nanti tempat padel ini, katanya gitu. Ya, motong-motong sembarangan, berani sekali. Yang motong ini pasti merasa dia punya backing yang kuat, kata Kang Farhan. Wah, sama saya mah gak bisa seperti itu, ya. Saya marah sekali, akan kita kenai sanksi berat, kata beliau. Itu dia. Iya kan, kemarin-kemarin juga Adri sempat hadir juga di Kopi Dangdut Dahlia dengan adanya sanksi untuk beberapa pelaku yang melakukan penebangan pohon Wargi Dahlia. Dan sanksinya tuh gak ini ya, gak murah Wargi Dahlia, nyampe 100 juta kalau gak salah ya. Karena menemukan ada penebangan pohon tanpa izin, apalagi di area-area yang memang ditumbuhi sama pohon-pohon yang dilindungi sama pemerintah Wargi Dahlia. Makanya jangan sembarangan tebang pohon. Kalaupun Wargi Dahlia merasa ada pohon yang membahayakan di seputaran rumah dan memang harus ditebang gitu ya Wargi Dahlia, itu pun harus ada prosedur yang dilakukan. Izin RT RW, izin kelurahan, tanya dulu apakah ini salah satu pohon yang dilindungi atau tidak gitu kan. Termasuk pohon yang di apa? Ya, yang dilindungi sama pemerintah, apakah boleh ditebang atau tidak Wargi Dahlia. Jangan sampai kejadiannya seperti ini ya, apalagi buat Wargi Dahlia yang memang ada di area-area sekitaran kawasan-kawasan jalan-jalan umum. Nah, itu dia tuh yang biasanya suka menjadi ini nih ya, menjadi kekhawatiran kalau melakukan penebangan pohon sembarangan. Asik. Terima kasih Wargi yang sudah pada menyapa Adri lewat WhatsApp ya. Kita coba sapa di WhatsApp Wargi Dahlia dan sudah menyapa Adri juga lewat TikTok. Adri sudah live di TikTok @1015dahliafm, juga TikToknya Adri @adridahlia. Oke, aku pagi hari ini bersama Adit Wargi ya. Say hi dulu dong. Halo Adit. Halo, asik, mantap. Iman Riung Bandung, halo Iman. Mending daripada tebang pohon, mendingan tebang yang korupsi. Asik. Ditebang gak tuh, man? Mantap. Ada Salim. Salim. Salim Iklim. Oh, bukan. Ini Salim Maksudi. Ya, selamat pagi, Salim Maksudi. Salam sehat buat semuanya aja, Kak Adri. Baik. Neng Berlin. Halo, Neng Berlin yang ada di kawasan Ciwide yang lagi pantengin juga pagi hari ini, ya. Satiris ya guys ya. Adri sapa juga buat Linda. Halo Linda. Linda, di manakah kau berada? Asik. Linda Yani. Video yang orang ketawa dimarahin ke Adri, bukan yang aku lihat di sosial media. Iya, gak tau kayaknya orang itu tadinya senyum-senyum, gak tau ketawa ya Wargi Dahlia ya, dicarekan itu sama Kang Farhan kemarin ya. Jangan ketawa-ketawa kamu. Ini pohon 10 pada hilang, katanya gitu ya.
main-main, gua segel nih nanti tempat ini, gitu kata Kamaran ya di video kemarin ya. Terus Adri sapa buat Farida, hai Farida Rahayu, selamat pagi, selamat panteng. Ada Bu Tati juga ya, Bu Tati selamat pagi, Bu Tati gimana ujung berung pagi hari ini Bu Tati. Ada Teh Noneng juga sudah menyapa Adri. Teh Noneng di mana? Oh di Wanaraja Garut Indonesia katanya, siap. Ojan, Ojan dari Cimahi, selamat pagi Ojan. Nanti senam bareng yuk Ojan, yuk ke BCW nanti kita ya, Braga City Walk Wargi Dahlia. Dari jam 10 kita bakalan hadir di Braga City Walk. Nanti kebetulan Neng Ranti juga bakalan siaran keliling dari sana, dari Braga City Walk. Sekalian kita nanti menghadiri, asik menghadiri, kita nanti akan meramaikan acaranya Ultimate Ultimate Wellness Workout ya Wargi Dahlia ya, di mana bakalan ada 3 senam nanti bakalan kita ikuti ya, termasuk Zumba juga. Neneng Jebret dari kawasan Cicalengka, selamat pagi Cimahi. Adri sapa juga Teh Tema. Halo Teh Tema, tema apa hari ini? Malam Minggu loh Teh Tema, setiap hari penuh dengan tema ya, karena namanya memang tema Wargi Dahlia ya. Papa Arjun, selamat pagi. Papa Arjun lagi panteng juga katanya ya. Lior ke Adri ah, ku batur, ku pemerintah mah di pelak supaya asri kawasan Kota Bandung teh, iya malah ditebang susulumputan cenah nebangnya. Iya ya katanya ya, malam-malam hari kita lihat ya, mungkin nebangnya tuh ya. Pokoknya tiba-tiba pagi 10 pohon itu lenyap aja, enggak ada warga Dahlia ya. Adri sapa juga buat Bu Encum. Halo Bu Encum dari Majalaya, selamat pagi juga ya. Goyangnya buat Mamah Bayu, Mama Lilis, Teh Aisugi, Bunda Dinda, Bunda Yangse, Kang Genta, Madun. Gocinya buat ke Adri saja yang lagi siaran, siap. Terima kasih warga Dahlia yang sudah masukin WA. Yang lainnya nanti satu persatu digoyang lagi sama Adri. Sambil kita kasih dulu langgam yang ada di depan. Nasik. Biar Wargi Dahlia tambah semangat pagi hari ini. Yang sambil beraktivitas paginya, jualan-jualan ini ya, yang sambil jualan.

Pasar Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, semuanya wargi Dahlia selamat bergoyang asik bersama Adri di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go, goyang.

0: Bro, bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urbannya seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami,
0: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000 dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50% juga nungguin kamu. Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?
2: Hanya

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Masih barengan Adri, wargi Dahlia ya. Kenapa ininya mengecil ya Kakak Adit ya? Lagi dikit lagi. Siap, udah. Wargi Dahlia ya. Aduh. Adit disangka sama TikTok usianya masih 10 tahun, wargi Dahlia. TikTok aku kena ban ya, wargi Dahlia ya. Jadi sekarang TikToknya @1015 Dahlia FM ya. Dan aku gak berani menyorot Adit ya, wargi Dahlia, mohon maaf. Karena Adit disangka TikTok masih usia 10 tahun. Anak-anak di bawah 18 soalnya gak boleh main TikTok katanya kan ya. Dan itu benar aja. Tapi kan dia harusnya verifikasi ya, apakah Anda benar usianya di bawah 18, harusnya verifikasi gitu ya. Ini mah gak ada verifikasi, main blok, main apa namanya, main Bennett aja ya. Bunda Lisnar atau Onde, selamat pagi. Adri sapa juga Kang Edet. Halo Kang Edet, lagi apa Kang Edet? Arifin dari Arifin Ilham, yang ada di mana Kang Arifin teh ya? Oh, di Papandak, Wanaraja, Garut, Jawa Barat, Indonesia. Selamat pagi ya Kang Arifin, makasih WhatsApp-nya. Adri mau undangin teleponnya, mau dengar suaranya wargi Dahlia. Boleh yuk, lewat WhatsApp boleh di 0811-222-1015 atau di 73028 dan 7311-710. Kita sapa dulu yuk. Ada siapa, Dit? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Goyang, sama siapa ini ya?
1: Sama orang Ciwidey, Kari.
0: Orang Ciwidey itu banyak sekali ya, wargi Dahlia di Ciwidey. Siapa kira-kira? Oh, Mama Lilis. Soalnya Adri, karena posisinya di sini kan ya, siarannya gak bisa lihat siapa yang masuk, wargi Dahlia. Mama Lilis sehat, Mama? Alhamdulillah sehat ya. Suara Mama Lilis gimana kalau kita gedein, Dit? Suara dia ini bagus soalnya ya. Sayang sekali kalau kecil ya. Mama?
1: Iya, Kak Adri.
0: Udah sarapan?
1: Lagi sarapan.
0: Siap. Kalau gitu siap ngagogonya mamanya. Iya, manual.
1: Siap,
0: Kak Adri. Oke. Nah, kita gogo dulu yuk, Ciwidey.

0: Mama Lilis mau goyang buat siapa, Mama Lilis?
1: Goyangnya buat Mama Ape, Mama Bayu, Teh Isar, Teh Adin, Wauci, Teh Nado, Nenek Ica, Teh Yati Jamu, Bunjoy, Mama Meski, Kangenta dan Cepat, Teh Santi, Mbak Eis, Bunda Dinda, Bibilung, Maha Jeha, Bulia Katapang, Bu Haji Nani Soreang, itu Teh Ain Sugi,
0: yeah.
1: Teh Ede, Dua Ayu, Umi Yuna, Pak Gegeng, Bunda Nenden, Teh Mimin, Teh Uwin, Bungkoy, Om Snaila, Mimi, Teh Gita, Garut, Yoni, Sutamana, sama Mah Yoda.
0: Siap.
1: Sama semua aja warga Dahlia semua ya.
0: Baiklah, gocin.
1: Gocinnya buat Kak Adri. Pokoknya makasih ya udah diangkat.
0: Sama-sama Mama Lilis, terima kasih udah masuk ya. Panteng radio Mama.
1: Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung goyang.
0: Goyang. Terima kasih Mama Lilis dari Ciwidey. Satu lagi mungkin kita angkat lewat telepon ya. Boleh di 0227300028 atau di 0227311710 ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Selamat pagi Indonesia.
2: Asik satu Prung goyang.
0: Goyang. IRB. Iman Riung Bandung. Benar ya IRB ya?
2: Ya.
0: Tadi bukannya kamu ada di TikTok ya? Kenapa sekarang kamu ya, ada di Teflon?
2: Kamu dulu ke di sini atau ke Adri.
0: Kadang kamu ada di sana, kadang kamu ada di sini.
2: Iya, tapi tetap satu di Dahlia, aku Mas Adri.
0: Aku percaya sih sama kamu.
2: Ya dong.
0: Sama teman kamu aku enggak percaya. Yang suka ngakak itu.
2: Itu mah buronan, Kadri.
0: Tukang selingkuh dia itu ya.
2: Emang.
0: Awas aja dia ya.
2: Sirian Kadri.
0: IRB.
2: Ya.
0: Nanti dia disebut-sebut suka masuk, gak usah kita sebut.
2: Disambat-sambat atau masuk, Kadri.
0: Betul, masa betul.
2: Disambat, ya,
0: iya, biarin lah, biarin kita cuekin, anggap dia gak ada.
2: Akhirnya kan berkeliling dulu, Kadri.
0: Oh, pantesan. Ayo kita ngago dulu yuk, Iman Riung Bandung.
2: Ayo, Kadri.
0: Siap. Tarik, sis. Semongko.
2: Ayo digoyang, lagi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, hey!
0: Iman mau goyang buat siapa? Iman Riung Bandung.
2: Goyangnya buat Kak Adri duluannya, King sehatnya Kak Adri.
0: Amin,
2: buat
0: ya Rabbal
2: Alamin. Buat yang Mama Lilis. Dan Uci Salengka doai Mama Ape Tunda Yasa, Mama Bayu, Yati Jamu, Umi Yuna, Nagoping, Sati Kopo, Eci Iban, Neng Jepre, Cucu Gelong, Cucu Buntu, Bunda Dinda, Bu Enjoy, Mama Lilis, Mamski, Esti Dago, Madun, Mang Nana, Genta, Ae Sugi, Ae Pulbat, Rokit, Cik Isar, Wa Uci, Black Kopi, Parija, Mama Putri Najla, Nanti Bungsu, Teo, Magic Kartini, Eni Katapang, Enopa, Nia Banjaran, ETEJ, Bu Eha, Umi Lila, Rista, Adi Cibiru, Adi Enot, Adi Cimain, Nenek Ica, Inui Juri, Aldo, Heri Pasko, Heti Calum, Agus Binong, Agus Padarang, Jubet, Dewi, Nia Katapang, Mama Joda, Rini Otik, Dewi Pasko,

ada-ada saja ya. In this economy, Wargi Dahlia, modus-modus kejahatan emang beragam ya sekarang. Dan tergolong nekat ya kalau dilihat-lihat ya, Wargi Dahlia ya. Begal, perampokan, pencurian. Nah ini udah mulai-mulai ke ranah digital juga ini, Wargi Dahlia. Penipuan-penipuan dengan modus menggunakan kris. Ini juga ya, Wargi Dahlia ya, kemarin terjadi nih di Kabupaten Bandung. Di salah sebuah warung di Jalan Ciganitri, Cipagalo. Kejadian malam, sekitar 8:30 malam, Wargi Dahlia. Ya, jadi ada dua orang pelaku, mereka tuh masuk warung, Wargi Dahlia. Ya, sementara rekannya katanya menunggu di atas sepeda motor di luar warung posisinya. Dan katanya menurut keterangan saksi nih ya, pelaku melakukan pembayaran dia menggunakan kris. Namun nominal yang ditransfer tidak sesuai dengan total belanja. Nah, aksi tersebut baru disadari oleh pemilik warung ya saat memeriksa transaksi yang masuk, Wargi Dahlia. Setelah sempat mengelak ya, akhirnya ya si pelaku ini didesak, ayo ngaku. Akhirnya dia ngaku ya dan membayar sisa kekurangan pembayarannya gitu. Waduh, ini harus hati-hati juga ya, Wargi Dahlia ya. Pola-pola penipuan menggunakan kris juga, Wargi. Khususnya yang punya warung ya, punya apa ya, sekarang segala soalnya menggunakan kris ya, pembayaran ya, Wargi Dahlia ya, harus benar-benar dicek and recheck juga, jangan sampai merugikan. Dan jangan sampai nanti belanjanya 1 juta dia cuman bayarnya 100 ribu ya, Wargi Dahlia, nolnya dihilangin 1 ya kan. Kalau kita lagi riwuh kadang-kadang kan yang jualan lagi riwuh, Wargi Dahlia, tidak disadari kan ya, pengen cepet-cepet gitu, makanya harus dicek and recheck. Semoga kita terhindar dari kasus-kasus penipuan ini ya, Wargi Dahlia ya. Asik. Yang mau telepon nanti tungguin ya, Wargi Dahlia. Dan WhatsApp yang sudah masuk juga nanti Adri sapa-sapa lagi. Pantenginnya sampai jam 8 makanya ya, hanya di Kopi Dangdut Dahlia. Prung ah, go go go. Goyah.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

dalam APBN. MK memutuskan bahwa anggaran MBG wajib dipisahkan dari alokasi anggaran fungsi pendidikan. Dunia sepak bola tengah menghadapi potensi konflik besar. UEFA atau Konfederasi Sepak Bola Eropa mengancam akan memboikot seluruh kompetisi yang berada di bawah naungan FIFA, termasuk Piala Dunia. Ancaman ini

0: Ya sama dengan ayahnya, Lilik Budi Suprianto, untuk memeras Bupati Pemalang, Anom Widiantoro. Staf KPK ini diduga menjadikan informasi perkara dari lembaganya sebagai senjata untuk memeras Bupati Pemalang. Dugaan ini terungkap setelah operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pemalang dan sejumlah pihak dilakukan beberapa waktu lalu. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.